0: Bill juga, masya Allah, kriuk banget. Ditawarin temennya yang di depannya.
1: Mau?
2: Enggak usah.
0: Oke, jadi adik-adik sahabat Muda Tuli yang hari ini juga lagi sarapan, selamat sarapan, sarapan yang bergizi, yang sehat, nggak cuma mengenyangkan ya. Oke, tadi janji mau cerita atau menginformasikan kepada adik-adik mau kasih tahu tentang binatang atau hewan nokturnal.
1: Siap.
0: Oke.
1: Jadi hewan nokturnal itu ada berbagai jenis. Ada binatang yang dikelompokkan berdasarkan waktu istirahat dan waktu beraktivitas mereka. Kali ini, taruh. Kali ini kita akan belajar dan mengenal tentang binatang nokturnal. Apakah sahabat pernah mendengar tentang binatang nokturnal? Abi pernah?
0: Kalau istilahnya baru dengar sekarang.
1: Oh.
0: Tapi kalau binatang-binatangnya pasti tahu salah satunya.
1: Mas Junti?
3: Belum pernah dengar.
1: Oh. Jadi terlalu.
0: Jadi binatang nokturnal itu adalah
1: terlalu. Nokturnal itu binatang yang memang aktif di kegiatan malam hari. Jadi lebih aktif di malam hari dan istirahatnya di siang hari.
0: Oh, kebalik dari kita ya.
1: Iya.
0: Kalau kita mau istirahatnya malam hari, kemudian aktivitasnya siang hari, sementara mereka kebalikannya. Oke.
1: Mereka biasanya mencari makan atau mangsa di malam hari. Binatang nokturnal ada beberapa jenis, tetapi yang biasa atau yang sering kita kenal adalah binatang kelawar dan burung hantu.
0: Oh, yang kita ingat, yang kita tahu
1: mah yang paling sering itu,
0: paling populer didengar. Itu kelawar dan juga burung hantu atau owl.
1: Ada juga salah satu primata namanya itu AI gitu. Itu binatang nokturnal yang satu ini memang enggak terlalu dikenal karena binatang ini enggak ada di Indonesia.
0: Oh, coba di spell atau di eja.
1: Hurufnya A Y E A Y E.
0: Oh, A Y A Y.
1: Ya.
0: Aye.
1: Aye biasanya ada di Afrika, tepatnya tepatnya di Madagaskar.
0: Di Madagaskar.
1: Binatang primata ini satu biasanya dibilang hampir punah. Penyebabnya adalah karena hilangnya habitat atau tempat hidup.
0: Iya.
1: Dan adanya pemburuan liar.
0: Ayy.
1: Kayak gitu.
0: Jadi hampir punah, hampir hilang, hampir tidak ada di dunia ini karena sering diburu.
1: Iya.
0: Karena sering diambil, mungkin dijadiin sebagai peliharaan atau buat makanan gitu ya.
1: Iya.
0: Sehingga habitatnya itu hilang.
1: Iya.
0: Tahu habitat?
1: Tahu tempat itu? Tinggal mereka.
0: Betul. Misalnya nih, kelawar habitatnya di mana?
1: Kelawar habitat ini di hutan.
0: Di hutan atau juga biasanya lebih sering itu mereka di gua-gua.
1: Iya.
0: Di gua atau di atap rumah gitu.
1: Nempel di abi.
0: Kok di abi?
1: Kata abi di gua.
0: Jokes bapaks ya. Di gua gitu ya. Terus kalau burung hantu biasanya di mana Mas Jundi?
3: Di setahu saya
0: habitatnya
3: di atas pohon.
0: Di atas pohon.
3: Iya.
0: Habitatnya di mana biasanya?
3: Di atas genteng ngapain?
0: Habitatnya di mana biasanya? Tepatnya memang tempat si burung hantunya itu di pohon. Habitatnya di mana? Lingkungannya di mana biasanya?
3: Di hutan.
0: Di hutan atau ada juga yang di kuburan? Iya, emang serem. That's why kenapa dikatakan burung hantu.
1: Karena
0: kalau di Amerika sana itu habitatnya mereka ada di kuburan-kuburan gitu.
1: Waduh.
0: Gitu. Gitu ya.
1: Gak takut itu.
0: Gak takut apa?
1: Takut merinding kenapa? Gitu tau.

0: apa gitu.
1: Iya, nggak kenapa-napa.
0: Deket kuburan malam-malam.
1: Iya, takut sih, horor sih, tapi tidak ada yang perlu ditakutkan lah gitu, karena masing-masing kita sudah beda alam gitu. Oke?
0: Ya.
1: Oke. Oh iya, baru ingat nih untuk adik-adik sahabat Putra Tuli yang hari ini lagi join di 89, boleh ikutan bergabung sama kita ya, mau salam-salam, mau minta lagu, boleh minta tolong ayah bundanya untuk bantu mengetikkan di WA-nya. Diketik di nomor 0811-8068-900. Abi ulangi ya, di 0811-8068-900. Oke?
0: Okay? Ya.
1: Kita nanti bakal balik lagi terus menemani sahabat Muta Tuli semuanya. Tetap stay tune terus di
0: 89 Muta Tuli FM.
2: Cerdas, inovatif, dan solutif.

0: Adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.
1: Bu Nana datang, Bu Nana datang.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu Nana.
2: Bagaimana kabar kalian hari ini?
1: Baik Bu Nana.
2: Loh, Cika kenapa? Kok jawabannya ragu-ragu?
3: Tidak Bu, saya tidak apa-apa.
2: Benar, tidak kenapa-kenapa.
3: Benar Bu.
2: Baiklah, Ibu mulai pelajarannya ya. Hari ini Ibu akan memberikan kalimat lagi. Tapi sebelum itu Ibu mau bertanya nih, bagian-bagian kalimat apa saja sih yang sudah kalian pelajari?
4: Subjek, predikat, dan objek, Bu.
3: Ada keterangan juga.
2: Ada lagi?
4: Cika, kalau suaramu kecil, Bu Nana nggak akan dengar jawaban kamu. Ayo lebih keras lagi suaranya.
3: Ada keterangan juga, Bu.
2: Wah, Cika sudah tahu tentang keterangan ya?
3: Sudah Bu, tadi saya dengar obrolan Made, Putih, Dafa, dan Lulu.
2: Coba Cika beritahu Bu Nana sedikit saja tentang keterangan.
3: Yang saya dengar keterangan itu ada 3 Bu. Keterangan tempat, waktu, dan penggunaan alat. Benar gak ya?
2: Wah, hebat Cika. Yang Cika katakan tadi benar. Terima kasih ya. Wah, sepertinya kalian sudah bisa ya menentukan bagian-bagian kalimat. Sekarang perhatikan ke papan tulis ya. Ibu akan menuliskan sebuah kalimat. Nanti kita akan tentukan bagian kalimatnya bersama-sama. Sapi makan rumput di kandang. Jangan lupa tambahkan kartu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Selanjutnya, kita pisahkan kata dalam kalimatnya. Pertama, kita cari dulu subjeknya. Apa yang makan rumput?
4: Sapi. Sapi adalah subjeknya.
2: Kedua, kita cari predikatnya. Apa yang dilakukan sapi?
4: Makan. Makan adalah predikat.
2: Kemudian kita cari objeknya. Apa yang dimakan sapi?
4: Rumput. Rumput adalah objeknya.
2: Terakhir, keterangannya. Di mana sapi makan rumput?
4: Di kandang. Berarti di kandang adalah keterangannya. Jadi pada kalimat sapi makan rumput di kandang, ada 4 bagian kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sapi sebagai subjek, makan sebagai predikat, dan rumput sebagai objek, dan di kandang sebagai keterangan.
2: Dira hebat. Sekarang kita lanjut ke kalimat yang kedua ya. Cika mau bantu Ibu menentukan bagian kalimatnya.
3: Boleh Bu Nana.
2: Oke, kalimatnya adalah Made makan tempe dengan lahap. Ibu tempelkan lagi kartu bagian kalimatnya. Setelah itu kita pisahkan kata dalam kalimatnya. Kita tentukan subjeknya dulu ya. Pertanyaannya, siapa yang makan tempe?
3: Made.
2: Betul Cika. Jadi Made adalah
4: subjek.
3: Subjek. Made adalah subjeknya.
2: Benar, Cika. Made adalah subjeknya. Selanjutnya, kita tentukan predikatnya. Pertanyaan apa ya yang harus kita buat untuk mengetahui predikatnya? Pertanyaannya, apa yang dilakukan Made?
3: Makan.
2: Jadi, makan adalah?
3: Predikat.
2: Betul, makan adalah predikatnya. Pertanyaan selanjutnya, Dira bisa bantu Ibu membuat pertanyaan untuk menentukan objeknya?
4: Bisa Bu. Pertanyaan selanjutnya, Apa yang dimakan Made?
3: Tempe.
4: Jadi tempe adalah? Jadi tempe adalah objek.
3: Tempe adalah objek.
2: Dira, ibu yakin Cika tahu kok jawabannya. Saat Dira memberi pertanyaan, Dira harus sabar ya dalam menunggu jawabannya. Kita kan sama-sama sedang belajar, betul kan?
4: Iya, maaf Bu Nana. Maaf ya Cika, aku tidak sabaran. Habisnya Cika lama sekali sih jawabnya. Padahal kan Cika tahu jawabannya.
2: Kita lanjutkan pelajarannya ya.
4: Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Cika. Pertanyaannya untuk menentukan keterangannya. Gimana Made makan?
2: Pertanyaannya kok di mana? Sepertinya kurang tepat, Dira.
4: Hah? Kurang tepat? Made makan tempe dengan lahap. Oh iya, kan tidak ada keterangan tepatnya. Jadi nggak bisa pakai kata tanya di mana.
5: Berarti pertanyaannya, dengan apa Made makan?
2: Masih kurang tepat, Dira. Pertanyaan dengan apa juga belum tepat, karena bukan menanyakan alat atau benda yang digunakan. Ayo, coba Dira buatkan lagi pertanyaannya.
4: Apa ya? Teman-teman, kalian tahu tidak pertanyaan yang tepat untuk mencari keterangan pada kalimat Made makan tempe dengan lahap?
3: Mungkin pertanyaannya bagaimana cara Made makan, Dira?
4: Oh iya, benar Cika. Pertanyaannya, bagaimana Made makan?
3: Jawabannya dengan lahap.
4: Iya benar, Made makan dengan lahap. Jadi dengan lahap adalah?
3: Dengan lahap adalah keterangannya.
4: Jadi pada kalimat Made makan tempe dengan lahap ada 4 bagian kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa saja Cika?
3: Made sebagai subjek, makan sebagai predikat, tempe sebagai objek, dan dengan lahap sebagai keterangan.
4: Terima kasih Cika, kerjasama yang baik. Tos dulu dong.
2: Wah, Cika dan Dira hebat. Melihat kalian semangat sekali belajar tentang bagian-bagian kalimat, ibu buatkan kalimat lain ya untuk kalian. Apakah kalian bisa menyelesaikannya? Hebat! Kalian sudah bisa menyelesaikan semua kalimatnya. Usaha yang bagus!
6: Tadinya kan aku hanya mau cerita tentang perjalanan kami ke peternakan. Kenapa jadi ceritain hari berikutnya juga ya? Ya udahlah, pokoknya gitu teman-teman. Oh iya, teman-teman. Tadi Cika dan Dira udah mengenal bagian-bagian kalimat.
1: Gimana kalau sekarang kita belajar juga dari kalimat yang udah mereka pelajari?
6: Tadi ada kalimat, sapi makan rumput di kandang.
1: Bagaimana cara menentukan subjek, predikat, objek, dan keterangannya?
6: Subjek isinya kata benda dan bisa dijawab oleh pertanyaan apa dan siapa. Pertanyaan pertama, apa yang makan?
1: Kemudian predikat isinya kata kerja dan bisa dijawab oleh pertanyaan apa yang dilakukan oleh subjek.
6: Pertanyaannya, apa yang dilakukan sapi? Selanjutnya objek. Objek isinya kata benda dan bisa dijawab oleh pertanyaan apa dan siapa. Tapi berbeda dengan subjek. Untuk menentukan objek, kita perlu melihat predikatnya. Karena objek diletakkan di belakang predikat. Apa yang dilakukan sapi? Yang terakhir, keterangan. Keterangan itu bisa menunjukkan tempat, waktu, alat yang digunakan, atau menunjukkan cara. Gimana sapi makan rumput? Wah, kita sudah mengenal 4 bagian dalam kalimat. Ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Teman-teman, di awal kelas 3 ini, aku dapat banyak hal baru. Pastinya, hal pertama itu, aku bisa mengenal bagian-bagian kalimat. Hal kedua, tempat dudukku dan teman-temanku berubah. Asyik! Karena tempat duduknya berubah, aku jadi bisa mengenal teman-temanku lebih dalam lagi. Seperti Made yang senang sekali bercanda dan menghibur teman yang lain. Sedangkan Cika sangat pemalu. Sepertinya sedikit membuat Tira kesal, tapi Tira juga bisa belajar dari Cika. Dan aku bebas dari Made deh.
0: Demikian tadi telah kita ikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang.

0: Masih dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten, 89 Multatul FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Masih ada Abi Lilo dan juga
1: Al-Fatih
0: dan juga
2: Yundi.
0: Oke, siap menemani terus sahabat Multatul semuanya sampai dengan jam 9 pagi.
1: Yoi.
0: By the way, ini hari libur ya.
1: Yo.
0: Bisa kalau liburan kemana Mas Yundi? Kalau lagi gak sekolah.
2: Kalau lagi nggak sekolah,
0: misalnya kalau lagi libur apa gimana gitu?
2: Di rumah aja sih, main sama teman.
0: Oh, di rumah ngapain?
2: Di rumah itu biasanya main truk.
0: Main truk? Serius?
1: Bukan truk beneran, truk mainan.
2: Truk mainan, miniatur truk.
0: Miniatur truk gitu. Oke, kalau di sekolah atau di sekolah lagi ada program apa nih yang seru?
2: Oh, ada ini sih proyek bareng ayah buat talenan.
0: Bikin talenan?
2: Iya.
0: Talenan buat itu masak?
2: Iya, buat masak.
0: Oh, terus udah sama Abi bikin?
2: Belum sih.
0: Belum.
2: Lagi nyari bahannya, susah juga.
0: Oh, bahannya tuh apa?
2: Ya kayu apa ya? Kayu rotan. Asem.
0: Kayu asem oh, namanya.
1: Bukan pakai rotan.
2: Bukan.
0: Ya kan talenan, A. Talenan tuh buat itu ngiris-ngiris bawang.
1: Oh iya. Dikirain, aku pikir talenan yang apa? Yang buat beras itu diangkat-angkat gitu.
0: Oh itu mah apa namanya ya? Nyiru namanya.
1: Oh iya itu.
0: Itu mah tampah namanya, bukan talenan.
1: Iya, tampan.
0: Iya. Tampah. Oke. Okay. Kalau di sekolah lagi ada program apa nih?
1: Lagi ada program magang.
0: Seperti apa itu magang?
1: Magangnya
0: coba diceritain. Mungkin adik-adik sahabat Muntatul juga nggak tahu tuh magang tapi buat anak SMP gimana itu ceritanya?
1: Magangnya itu cerita gimana ya?
0: Ya ceritain tentang programnya tuh kayak gimana?
1: Jadi kita itu dari kelas 4 SD gitu.
0: Mm-hmm.
1: Udah magang yang sekolah di Lalang.
0: Oke. Okay.
1: Disebutnya itu kelas petualang.
0: Siap.
1: Nah, terus magang itu tapi magangnya masih level bawah gitu, masih dicariin, masih magang uji adab dan masih 4 jam.
0: Oh,
1: nah,
0: gitu.
1: Terus kalau yang SMP nih kelas yang AA, itu 6 jam.
0: 6 jam.
1: 5 hari.
0: Selama 5 kalo, hari.
1: Iya, kalau yang sebelumnya 3 hari.
0: Ya. Sekarang ditambah lagi berarti ya?
1: Iya.
0: Ditambah harinya dan ditambah jamnya juga.
1: Yoi.
0: Oke. Nah, terus nanti bakalan magangnya ditempatin di mana itu?
1: Di ini, di Las Harfa.
0: Kalau A sendiri di Las Harfa. Teman-teman yang lain?
1: Ada yang aja ke Bogor.
0: Ke Bogor?
1: Saki.
0: Jauh banget.
1: Ya magangnya di PLTS.
0: Apa itu PLTS?
1: Ini pembangkit listrik. Tenaga listrik surya.
0: PLTS pembangkit.
1: Pembangkit.
0: L-nya
1: listrik.
0: T-nya
2: tenaga surya.
1: Tenaga S-nya surya.
0: Oke, berarti pembangkit listrik tenaga surya.
1: Iya.
0: Wah, jauh
1: di Bogor.
0: Ya.
1: Iya.
0: Nginep nanti itu. Apa sih?
1: Nginep 5 hari.
0: Ada tempat nginepnya di sana.
1: Wallahualam.
0: Oh, gitu. Belum cerita Saki berarti ya?
1: Belum.
0: Oke, yang lainnya lagi yang mungkin teman-teman
1: perempuannya. Ada yang di pet shop, di Risol Mayo, sama di parfum.
0: Oh, luar biasa. Ngerti nggak kenapa harus magang?
1: Ini, untuk mensimulasikan hidup.
0: Untuk mensimulasikan?
1: Jadi, hidup itu kan ini gitu ya, kita gak bisa terus bergantung sama orang tua, sama orang gitu. Jadi kita juga harus berdiri di kaki sendiri untuk, ya itu salah satunya, magang itu mensimulasikan, istilahnya mensimulasikan kerja gitu.
0: Mensimulasikan the real life gitu ya, hidup yang sesungguhnya.
1: Ya.
0: Oke, kalau Mas Juni pernah punya pengalaman magang juga nak?
2: Punya.
0: Punya, oke. Pernah kemana aja Mas?
2: Ke itu, koperasi SMA 1 itu.
0: Oh, di SMA 2 kali.
2: Iya, SMA 2.
0: Iya, di koperasi SMA 2. Iya. Ngapain aja Mas Jundi?
2: Di situ cuma nata-nata doang sih, kan masih level petualang.
0: Heeh. Nata-nata apa nih?
2: Nata-nata kayak makanan, barang, minum gitu.
0: Oh. Terus ngelayanin enggak?
2: belum sampai ngelayani.
0: Belum sampai ngelayani. Iya. Oke. Selain menata-nata barang apalagi?
2: Udah sih.
0: Itu aja.
2: Sama yang itu dia stay daman. Kalau stay daman waktu itu ngelayanin.
0: Ikut ngelayanin.
2: Iya.
0: Bungkus-bungkusin tehnya itu ya.
2: Iya, bungkus-bungkusin.
0: Oke. Capek enggak sih pada kalian pada magang? Kan itu kerja kayak kerja gitu.
1: Capek.
0: Capek.
1: Capek ada.
2: Iya, capek ada.
0: Mas Cindy?
2: Capek juga sih.
0: Capek.
1: Apalagi kalau yang hari ini mah AA magangnya bukan diem di satu tempat gitu, pergi-pergi.
0: Oh.
1: Full 5 hari pergi.
0: Masya Allah. Nanti bakalan lumayan menguras tenaga dong, Kak.
1: Iya, jadi itu mah kerjanya itu langsung turun ke lapangan gitu di Lazharva itu. Jadi enggak diem di kantor gitu ngelain orang, enggak gitu-gitu.
0: Langsung terjun ke lapangan, ketemu orang-orang banyak.
1: Iya, membantu atau apa gitu, enggak lewat orang lain atau apa gitu.
0: Oh. Menurut A dengan begitu ada manfaatnya enggak buat A sendiri pribadi?
1: Bentar. Ada.
0: Apa tuh?
1: Manfaatnya itu kita bisa lebih mengenal orang banyak.
0: Kita lebih bisa mengenal karakter bermacam-macam orang gitu ya, sehingga kita tahu bagaimana cara menghadapinya gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Mas Jundi dari pengalaman magang Mas Jundi ngerasa ada manfaatnya nggak kira-kira?
2: Apa ya?
0: Apa kira-kira kalau Mas Jundi?
2: Belum bisa diambil sih.
0: Belum bisa diambil manfaatnya.
2: Iya.
0: Tapi kira-kira pelajaran apa yang didapatkan dari magang kemarin di koperasi SMA 2?
2: Menata-nata.
0: Menata-nata. Apa yang tadinya nggak tahu jadi tahu, kira-kira apa dari menata tersebut?
2: Apa ya?
0: Apakah menata itu harus dicampurkah atau sembarangan atau gimana?
2: Oh, enggak.
0: Enggak.
2: Ada ininya.
0: Ada aturannya.
2: Ada aturannya.
0: Sok ceritain dong, Pak. Abinya Fatih pengen tahu. Kayak gimana?
2: Jadi ntar enggak dicampur-campur gitu. Snacknya kan biasanya ada berbagai merek kan. Kalau beda merek tuh dipisahin. Walaupun sama merek juga, tapi beda bungkusnya, beda isinya. Lebih banyak itu juga
1: beda rasa gitu.
2: Beda rasa juga
0: dipisah. Oh. Misalnya nih ada yang misalnya di koperasi terus ada snack yang bungkus-bungkusan gitu ya, ciki-ciki kayak gitu.
2: Iya.
0: Terus ada bakwan dan ada air minum.
1: Sik.
0: Gimana tuh cara menatanya?
2: Kalau air minum tuh biasanya kalau yang kayak air mineral kan biasanya lebih suka yang dingin. Tapi maupun ada yang dingin juga, biasanya kalau yang gak mau dingin tuh ditata di rak. Sedangkan yang dingin itu di kulkas.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Terus bakwan dengan itunya disatuin atau gimana?
2: Itu biasanya ada sih rak khusus gitu yang buat diangetin gitu. Biar tetap hangat itunya bakwannya.
0: Oh gitu.
1: Nah, juga pernah magang di koperasi SMA 2.
0: Oh ya?
1: Ya jadi magangnya itu katanya ini gitu kan pas memasukin minuman yang gak dingin ke kulkas, katanya yang dingin harus di depan.
0: Kalau yang dingin harus di depan.
1: Jadi mau masukin nih, keluarin dulu yang udah dingin, masukin yang belum dingin, nanti baru masukin yang udah dingin. Jadi orang-orang kan pada pengen yang dingin gitu. Jadi biar gak usah ribet ngambil tangannya ke belakang gitu.
0: Oh gitu. Ada tuh nama istilahnya.
1: Iya.
0: Namanya FIFO. Kalau dalam istilah apa tuh istilah marketing itu.
1: Bukan first, merek.
0: First in, first out. Bukan merek tertentu. Namanya FIFO. First in, first out. Tahu gak artinya? Yang pertama masuk itu yang dikeluarkan pertama juga. Gitu. Jadi betul kata A bilang, misalnya yang sudah dingin kan pertama dimasukin dulu ya. Yang berarti kan yang paling dingin itu paling pojok ya.
1: Iya, paling belakang.
0: Paling belakang. Nah, supaya dia harus keluar, supaya dia harus out, maka dimajuin ke depan, gitu kan?
1: Iya.
0: Nah, itu namanya FIFO, first in, first out gitu. Kalau di masjid juga kayak gitu juga enggak?
2: Iya sih.
0: Sama kayak gitu ya.
2: Sama.
0: Oke. Sampai ngelayanin kembalian uang segala macem, itu gitu nggak ke situ nggak?
2: Enggak sih.
0: Enggak.
2: Tapi waktu itu pernah sesekali kalau kasirnya itu
0: banyak
2: lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat.
2: Iya, atau lagi sibuk yang nggak bisa ngelayanin pelanggan nerima uang gitu.
0: Bantunya gimana itu?
2: Jadi kan itu ada udah dikasih tahu harga-harganya. Jadi ntar tinggal nggak pelanggannya itu ngasih duit, ntar kita ngasih kembaliannya kalau misalnya uangnya lebih.
0: Mas Yudi udah bisa tuh ngembaliannya?
2: Udah.
0: Misalnya si siswanya ngasih 20.000, harga cikinya 7.000, kembaliannya berapa tuh coba?
2: 20.000, 7.000.
0: 20.000,
2: 13.000 kembaliannya.
0: 13.000. Benar. Nih, Abi Patih punya kalkulatornya nih ya. Oke.
1: Okay. Dia pakai kalkulator. Kok pakai kalkulator?
0: For make sure, untuk memastikan ada siswa yang beli ciki itu harganya 7.000. Nah, uangnya sementara 20.000. Kira-kira Mas Juni ngembalinnya berapa ya?
2: 13.
0: 13. Iya. Itu yakin?
2: 13.000.
0: Yakin.
2: Enggak.
0: Yakin? Yakin.
2: Iya, iya yakin.
0: Yakin. Iya, ternyata betul.
1: Tuh.
0: Iya, berarti mau pengen pengen ini aja. Pengen mengetahui sejauh mana keteguhan hati dari Mas Cundi gitu. Betul, 20.000 dikurangi 7.000 berarti 13.000 gitu. Kalau misalnya siswa beli air mineral yang harganya 5.000. Oke.
2: Okay.
0: Air mineral 5.000 nih. Uangnya dia itu 50.000.
2: 45.000.
0: 45.000 betul. Sip, sip. Oke. Okay. Nah, kalau Mas Juni kira-kira nanti ada kalau ada rencana magang lagi, pengennya di magang di tempat mana kira-kira? Kalau punya impian.
1: Kalau punya tempat impian, kira-kira mau di mana gitu? Misal. Mau di tempat jurusan jurusan lagi di ini tempat jualan gitu atau tempat apa gitu menyanyi
0: bengkel,
1: ya bengkel
0: atau di radio kah atau di mana kira-kira
2: di ini sih piano tentang piano soalnya proyeknya juga tentang piano atau enggak fotografer.
0: Oh gitu,
1: berarti itu mah
0: berarti itu harus
1: lebih ke berguru yang
0: berguru bisa.
1: Iya.
0: Kemudian juga
1: magang juga bisa.
0: Ada mungkin toko-toko alat musik segala macam mungkin di situ cocoknya ya. Kalau A di mana kira-kira ada impian pengen magang di mana kira-kira?
1: Itu di tempat tentang public speaking gitu kayak di sini gitu di radio atau di mana gitu sama jadi fotografer atau videografer.
0: Oh, fotografi sama videografi ya. Oke deh, semoga sukses nanti ya. Nanti kedepannya bisa nanti menemukan tempat magang yang cocok dengan kemampuan Apatin dan juga Mas Cundi. Oke. Siap-siap kita nanti pukul 8 ketemu teman-teman dari komunitas Read Aloud yang akan membacakan cerita-cerita seru. Oke, A?
1: Oke.
0: Makanya tetap stay tune terus di
1: 89 Mutatul FM.
2: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
6: Aku di sini, Bu.
5: Terus yang nonton TV siapa?
6: Semut.
5: Kalau kipas?
6: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
5: Kalau kerannya?
6: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
5: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
6: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
5: Nah, itu baru anak hebat.
3: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.

0: adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan ikuti dongeng anak. Selamat mengikuti.
1: Tiga babi kecil dan serigala jahat. Satu, duduk, gagah. Sarapan sudah siap. Ayo kita makan dulu.
2: Aromanya. Pai apel buatan ibu memang yang terbaik.
3: Makan terus yang Kak Satu pikirkan.
2: Hiss, duduk. Kau sendiri, kerjamu hanya tidur saja.
3: Daripada menghabiskan bahan makanan.
4: Sudah. Kak Satu, Kak Dudu, sama saja. Jarang sekali bantu-bantu ibu.
1: Mau sampai kapan kalian terus bertengkar? Mau sarapan atau tidak?
5: Siap, Bu.
1: Satu.
2: Ya.
1: Dudu. Gagah.
4: Siap.
1: Ada yang ingin ibu bicarakan. Kalian kan sudah beranjak dewasa. Ketika ayah seumuran kalian, ayah sudah tak tinggal serumah dengan nenek. Nah, ibu ingin kalian mengikuti jejak ayah untuk belajar hidup mandiri.
4: Lalu, bagaimana dengan ibu? Tak apa-apa jika kami tinggal sendirian.
3: Hahaha, kakak sepertinya masih ingin bergantung sama ibu.
2: Iya, pasti takut tidur sendirian.
3: Kak Satu sendiri juga pasti akan kelaparan tanpa masakan ibu.
1: Sudah. Ibu yakin kalian semua pasti bisa hidup mandiri asal saling bantu. Jangan khawatirkan ibu. Kalian semua hati-hatilah di jalan. Pulanglah ke sini jika kalian butuh bantuan.
4: Baik, ibu. Ibu tidak perlu khawatir. Kami berangkat dulu.
2: Akhirnya hidup bebas. Tidak ada yang mengaturku. Aku akan membangun rumah impianku. Dudu, kalau kau butuh bantuan, nanti bilang saja padaku.
3: Apa tidak terbalik, Kak?
4: Kak Satu, Kak Dudu, tempat ini sepertinya cocok untuk tempat tinggal kita.
2: Kau benar, Gagah.
3: Wah, tempat yang luas dan indah.
4: Tapi sebaiknya kita periksa dulu tempat ini.
2: Kau terlalu ribet, Gagah. Ayo cepat kita bangun rumah.
3: Ayo.
2: Aha, di sini ada banyak jerami. Aku akan bangun rumahku dengan jerami.
3: Pohon-pohon di sini cukup bagus sepertinya. Ku bangun rumah kayu saja.
4: Di tempat ini bisa saja ada pemangsa. Aku harus membangun rumah yang kokoh dan kuat. Batu-batu ini bisa kumanfaatkan untuk membangun dinding.
2: Rumah jerami. Oh, rumah jerami. Rumahku pastilah akan dikagumi. Du-du-du-du-du.
6: Tok, tok, tok. Suara palu diketok, tok, ketok. Yang kuat.
4: Rumahku haruslah kuat dan tangguh. Biarpun pekerjaan ini berat, tapi aku tidak boleh mengeluh.
1: Tak terasa, sudah hampir seminggu, anak-anak ini membangun rumah mereka masing-masing. Yang pertama jadi adalah milik Satu, dengan rumah jeraminya.
2: Aku yang paling cepat. Rumahku istanaku. Kira-kira rumah Dudu dan Gagah seperti apa ya? Coba kulihat
1: Rumah kayu milik Dudu juga sudah selesai.
2: Rumah kayumu keren juga, Dudu.
3: Siapa dulu dong arsiteknya?
2: Kalau rumahnya Gagah seperti apa ya? Dia tidak ada kabar sama sekali saat membangun.
3: Entahlah, kita lihat saja. Jangan-jangan dia sudah menyerah.
1: Hahaha.
4: Nah, sudah hampir jadi.
2: Hei, Gagah, rumahmu masih belum jadi. Kau bikin rumah atau membangun kerajaan sih?
3: Dia sungguh lambat.
4: Gagah ini, membangun rumah itu harus kuat. Jadi, tidak bisa sembarangan.
2: Kuat? Buat apa? Yang penting kan punya rumah.
3: Jangan-jangan dia bermimpi ada serigala.
7: Silakan kalian tertawa, anak kecil. Tak kusangka ada mangsa empuk. Hei, keluarlah babi kecil, atau kurobohkan rumahmu.
2: Wah, serigala! Gawat!
7: Aku tahu kamu ada di dalam.
2: Jangan takut, aku kan di dalam rumah.
7: Baiklah, kalau kau tak mau keluar,

0: satu, apa yang terjadi?
1: Gawat, Dudu! Ada serigala jahat! Ia merobohkan rumahku hanya dengan sekali tiupan!
0: Tenanglah, Kak Satu. Rumah kayuku pasti lebih kuat.
1: Ah! Dia sudah sampai di sini!
2: Mau sembunyi pun percuma, babi kecil. Rumah kalian mudah kurobohkan.
1: Aman apanya? Rumah kayumu sama rapunya, Dudu.
0: Setidaknya pintuku masih bertahan.
2: Menyerahlah makan siangku.
1: Lari, Dudu. Kita ke rumah gagah.
2: Larilah. Tapi semuanya percuma. Akan ku kejar kalian sampai tertangkap.
0: Biarkan kami masuk.
3: Kalian kenapa, Kak?
1: Sudah, ayo masuk dulu. Tutup pintunya.
0: Jangan sampai serigala itu masuk.
3: Hah, serigala?
2: Berkumpullah dengan saudaramu. Akan lebih mudah bagiku untuk menangkap kalian sekaligus.
3: Tenanglah. Rumahku ini dari batu. Benar-benar kokoh. Tak mungkin semudah itu dirobohkan.
1: Kuharap begitu.
2: Kenapa tak mau roboh? Ku coba sekali lagi. Aku capek.
1: Kita berhasil. Serigala itu tak bisa merobohkan rumah ini.
3: Sudah kubilang kan rumahku kuat.
0: Hei semuanya, cepat tarik pintunya. Serigala itu mau menerobos masuk.
2: Kurang ajar.
3: Tahan pintu ini sekuat kalian.
2: Kuat sekali pintu ini. Sakit. Rumah ini sungguh kuat sekali. Tak ada celahnya. Celah? Aku tahu.
3: Sepertinya dia sudah pergi. Tak ada serangan lagi.
0: Biar ku pastikan dulu.
1: Dia mau masuk lewat serobong asap.
2: Aku datang, babi-babi kecil.
3: Ambil kayu bakar.
1: Siap.
2: Aroma dagingnya sudah tercium. Daging panas, panas. Ekorku terbakar. Air, air.
1: Akhirnya serigala itu benar-benar pergi. Terima kasih, Gaga. Ini semua berkat kamu.
0: Maafkan juga ya, kemarin kami sudah meremehkan dan mengejekmu.
3: Tidak juga. Kalau kakak tidak membantu dalam menahan pintu dan mengambil kayu bakar, kita mungkin tidak akan selamat.
1: Kita memang harus selalu bersatu. Gagah, nanti bantu aku memperbaiki rumahku ya.
0: Rumahku juga ya.
3: Boleh, asal buatkan dulu aku pay apel resep milik ibu.
4: Adik-adik sahabat Multatuli, demikian tadi sudah kita ikuti dongeng anak. Semoga kita bisa memetik hikmah dari dongeng tersebut. Dengarkan kembali ya dongeng anak lainnya di jam dan acara yang sama. Sampai jumpa.

menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari

0: upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus kartu identitas anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu identitas anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Wih, baru nih motor. Mau di-fan di mana lu?
6: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
5: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor mau di-fan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
7: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM, cerdas, informatif dan solutif. Okay. Ya, silakan Apati.
1: Ya, di sini sudah ada kakak-kakak dari komunitas Riblau. Yang pertama ada Kak Kasih ini. Oh, Kak Ginanda.
0: Iya, kita kenalan dulu ya ya. Yang pertama ada Kak Ginanda. Assalamualaikum Kak Ginan.
2: Waalaikumsalam.
0: Gimana, sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Seperti biasa kita todong untuk membacakan cerita di pagi hari ini. Yang dibawa ceritanya judulnya apa nih Kak?
2: Judulnya Dunia di Mata Ola.
0: Wow. Dunia di Mata Ola. Wah, bakalan gede nih, besar nih. Bawa-bawa dunia. Oke, okay, plot twist ya. Kita lihat nanti seperti apa. Dan ada satu lagi, silakan A coba diajak tanya-tanya, ngobrol-ngobrol sama A.
1: Kira-kira bobonya tentang apa nih, Kak Sri?
3: Ah, udah hafal ya.
1: Kak Sri kan?
3: Ya betul, betul. Oh, iya. Hari ini Kak Sri mau bacain buku yang judulnya Gara-Gara Piko.
0: Gara-Gara Piko. Piko itu nama orang berarti ya.
3: Nama orang bukan ya.
0: Ah, itu dia yang kita belum tahu. Nanti kita cek bareng-bareng, kita ketahui bersama-sama setelah nanti ceritanya dibacakan. Oke. Okay? Nah, sebelum dibacakan seperti biasa kita ajak ngobrol-ngobrol dulu kakak-kakak ini supaya tidak tegang. Kak, 17 Agustus ngapain aja? Ikut lomba-lomba enggak kakak-kakak berdua? Kak Sri.
3: Kak Sri ikut lomba jadi panitia ya? Wah.
0: Jadi panitia ya.
3: Jadi enggak ikut lomba.
0: Lebih bagus malahan gitu ya. Jadi panitia.
3: Iya, di sekolah ya.
0: Di tempat kerja.
3: Tempat kerja betul.
0: Alhamdulillah. Oke, oke. Kalau ikut lombanya enggak?
3: Kalau ikut lombanya enggak.
0: Okay. Kalau gitu pertanyaannya ganti deh. Lomba yang paling sering Kak Sri senengi lomba apa di antara Agustusan?
3: Nah, kalau Agustusan itu yang paling disenengin lomba-lomba yang kekompakan sih, yang berbau-bau kita harus kerja sama gitu. Kemarin tuh ada lomba karena anak-anak ya di sana tuh. Jadi lomba ngisi air tuh ke paralon, tapi paralonnya udah dibolong-bolongin.
0: Waduh.
3: Gitu. Jadi enggak penuh-penuh.
1: Aduh.
0: Lomba itu dia lucunya. Iya. Apa ya? Judul lombanya lomba ngerjain ya.
3: Iya, ngerjain betul.
0: Oke. Okay. Jadi lebih seneng yang bersifat tim gitu ya.
3: Tim, betul, tim.
0: Kenapa?
3: Jadi kerja sama gitu. Jadi biskuit kita biar lebih dekat gitu ya. Kalau misalnya lomba yang itunya kerjasama tuh kita sama satu sama lain tuh kita bisa saling dekat gitu. Ayo ini tutupin,
0: saling gitu. Support gitu
3: saling
0: ya.
3: Saling support betul.
0: Oke. Okay. Berarti saya tahu lomba yang cocok buat Kak Sri.
3: Apa tuh?
0: Panjat pinang.
3: Waduh, support sekali itu ya.
0: Iya.
3: Iya sih.
0: Oke, ekstrim ya.
3: Iya.
0: Iya. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, bisa tarik tambang paling nggak gitu ya.
3: Bisa, iya. Bisa.
0: Ya, kalau Kak Ginan gimana? Ikut lomba Agustusan juga enggak?
2: Ikut dan jadi panitia juga. Sama ya.
0: Oke, jadi panitianya panitia apa nih? Konsumsi atau apa nih?
2: Oh, konsumsi itu ini banget ya, pokok.
0: Paling pokok, nggak boleh, nggak ada ya.
2: Betul.
0: Oke, nah kalau lombanya ikut lomba apa nih Kak?
2: Kemarin sih ikut lomba yang tim ikut ya.
0: Apa
2: terus
0: tuh?
2: Juga, sekarang tuh lagi viral lomba yang pakai kain jari.
0: Kain jari?
2: Enggak, oh, diputer, diputer gitu ya. Jadi tim, bentuknya tim. Jadi satu dia ngikat, tapi di gimana ya, bentuk diputer visualisasiin yang
3: iya.
2: Diputer lagi ke orang kedua, ke orang
3: iya,
2: ketiga,
3: gitu,
2: ke orang
3: gitu.
0: Iya.
2: Muter gitu.
3: Betul.
0: Masuk ke bolongnya itu ya?
3: Enggak. Jadi dia dilingkarin di
0: badan. Dimasukin.
2: Nanti ujungnya tempelin nih.
3: Iya, nanti aku berputar gitu.
0: Nanti dia dicari nggak kebayang, nggak kebayang homenya. Nanti dicari nanti di YouTube ya.
3: Oke.
0: Menang. Oh, alhamdulillah. Juara berapa?
2: Kayaknya kemarin 2 deh.
0: Oh, 2. Alhamdulillah. Oke. Dari perlombaan-perlombaan yang Kak Gina sukai apa nih? Dari semua rangkaian lomba yang ada, yang paling disukai lomba apa?
2: Yang paling disukai sebenarnya lomba yang tidak membutuhkan kecepatan.
0: tidak membutuhkan kecepatan.
3: Iya.
0: Lomba apa itu?
3: Lomba yang butuhnya itu konsentrasi aja gitu. Kalau cepet-cepetan tuh gugup ke kitanya.
0: Oh, nervous yang nervous, ada ya.
3: Gitu. Jadi kayak gimana ini?
0: Saya tahu lombanya.
3: Apa tuh?
0: Lomba catur.
1: Wah, betul.
0: Paling yang ini ya, lomba masukin paku ke dalam botol gitu kayak gitu ya.
3: Oke.
0: Kalau adik-adik Mas Jundi sama Apati, nah di sekolah ada perlombaan enggak?
1: Ada.
0: Oke, apa aja tuh? Jadi ikut lomba atau jadi panitia di sekolah?
1: Jadi panitia.
0: Oh, Masya Allah. Jadi sebagai apanya di panitianya?
1: Sebagai ketuplak.
0: Ketua
1: pelaksana.
0: Anak zaman sekarang udah ngerti lah ketuplak, guys.
3: Iya,
0: kira banget ya.
3: Iya, ketuplak jadi ketoprak.
0: Pengen sarapan kalau itu, Maya. Oke. Gimana suka dukanya jadi ketuplak tuh gimana? Serunya atau dukanya gimana?
1: Lebih kayaknya sih pusing.
3: Pusing.
1: Iya, mikirin anggota, mikirin lomba, terus harus mimpin rapat, harus memastikan juga tuh pas hari H-nya seluruh persiapan yang sudah disiapkan siap gitu. Enggak ada yang kurang atau gitu.
0: Okay. Jadi, nah kalau yang nggak disukainya apa kira-kira?
1: Yang disukain apa nih?
0: Kalau tadi yang nggak disukain ya harus memastikan semuanya berjalan dengan rapi gitu dan sebagainya. Kira-kira kalau yang sukanya apa jadi ketua pelaksana?
1: Yang sukanya ini aja sih apa ya?
0: Apa? Bisa ngatur-ngatur orang.
1: Ya, bisa ngatur-ngatur orang, bisa milih-milih orang, bisa ya banyak lah.
0: Oh, banyak ya. Oke. Okay. Nah, kalau Mas Jundi jadi panitia atau jadi peserta?
2: Jadi peserta.
0: Oh, peserta. Ikut lomba apa, Mas?
2: Ikut lomba itu makan kerupuk tapi duduk.
0: Lomba makan kerupuk tapi duduk.
3: Yang dipancing itu bukan sih?
2: Bukan. Oh, itu yang di rumah.
3: Oh, yang di rumah.
1: Sama ini enaknya jadi panitia itu bisa ngejailin peserta.
0: Gitu.
3: Iya.
0: Ngejailin dalam artian untuk seru-seruan ya.
1: Yeah.
0: Kayak gitu, bukan untuk membuli gitu ya. Oke. Okay. Iya, Mas Indi, kalau di sekolah lomba makan kerupuk sama apa lagi?
2: Banyak sih, sama itu yang lomba kelereng tapi klernya itu diganti telur puyuh.
0: Kok diganti?
3: Seru nih.
0: Biar apa?
1: Biar jadi ini. Kalau misalkan jatuh, telur puyuhnya udah direbus itu. Jadi kalau jatuh masih bisa dimakan. Tapi masih ada cangkangnya.
0: Oh gitu. Kalau jatuh nggak pecah gitu, masih dimakan gitu.
1: Jatuh pecah, udah direbus itu juga.
0: Telur
1: pecah, mateng. Pecah cuman nggak remuk gitu.
0: Berarti ya, kalau misalkan dia jatuh selain kalah tapi harus makan itunya telur puyuhnya atau gimana sih?
1: Nggak dimakan, ditaruh lagi ke tempat itu soalnya telur puyuhnya sedikit.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang makan itu panitianya.
0: Oh gitu. Iya kan jawab pertanyaan kan belum terjawab kenapa diganti dengan telur puyuh?
1: Ini aja sih inovasi.
0: Guys, inovasi guys. Kaginan, Kasri, anak zaman sekarang ngerti inovasi.
3: Inovasi ya, inovatif sekali ini.
0: Inovatif dan futuristik sekali.
3: Iya.
0: Nah, kalau Mas Jundi selain di sekolah di lingkungan rumahnya juga ada lomba?
2: Ada.
0: Oke, lomba apa yang digelar di sana?
2: Di itu lomba masukin paku ke dalam botol. Lomba apa itu?
0: Apa tuh?
2: Yang lempar balon. Kalau balonnya jatuh itu kalah, tapi pas lempar balon tuh kita harus pakai sarung cepet gitu.
0: Iya, jadi balonnya harus tetap di atas, enggak boleh jatuh tapi pakai sarung.
2: Iya, harus pakai sarung. Jadi itu cepat sama konsen.
0: Melatih kecepatan dan juga konsentrasi. Oke, nice. Seru-seru ya?
2: Iya.
0: Kalau aku mah enggak mau ikut, enggak ada yang nanya ya. Kalau aku mah enggak mau ikut lomba apapun.
3: maunya
0: karena aku sudah kalah sama dia. Ya. Oke, tetap stay tune terus ya, jangan kemana-mana, nanti selepas ini baru kita akan bacakan cerita dari Kak Sri dan juga Kak Gian. Oke, A?
1: Oke.
0: Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di
1: 8.10 Mutatul FM, cerdas,
2: informatif, dan solutif. Okay.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
4: Loh, kenal?
3: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
4: Berarti sudah akrab dong.
3: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
4: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
3: Oh, bisa ya?
4: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
0: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman ayah?
4: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
4: Pinter anak ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89.1 FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Iya, masih ragu kayaknya. Ulangi lagi deh. 89.1 FM.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
0: Iya, tolong dihafalin itu ya. Itulah password kita untuk masuk ke acara ini.
1: Iya.
0: Oke, tadi udah ngobrol-ngobrol nih seputar Agustusan nih. Sekarang saatnya kita akan membacakan cerita yang sudah dibawa oleh Kak Sri dan juga Kak Ginan dari komunitas Read Aloud. Sok diajak ngobrol-ngobrol kakak-kakak berdua ini.
1: Ngobrol ini gitu apa? Oh, belum cerita ya? Belum ini apa? Maksudnya belum membacakan buku.
0: Belum kan? Oh. Tadi baru ngobrol-ngobrol.
1: Ngobrol tentang apa ya kira-kira? Apa ya kira-kira?
0: Ya, kita langsung berikan kesempatan aja ya kepada mereka untuk membacakan bukunya. Mau siapa dulu? Sok ditanya mau siapa dulu nih?
1: Siapa dulu kira-kira yang mau?
2: Kami maunya dipilih sama Kak Jundi.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ayo. Siapa?
1: Cip-cup. Kak Jundi cap-cip-cup. Mau siapa?
2: Nih lihat bukunya.
1: Boleh.
0: Sok dilihat.
1: Ayo. Udah kayak dewan juri aja.
2: Kontranin doang. Yang ini dulu lah.
1: Gara-gara Piko. Oke. Nih. Kak Sri di sini mau bacain buku Gara-gara Piko. Ini masih apa namanya? Ini juga nih sama sekarang kan lagi musim lomba-lomba ya. Di buku ini juga sama nih memperingati lomba-lomba. Ini bukunya ditulis oleh M. Fazrul Rahmat, ilustratornya Wastana Haikal. Gara-gara Piko. Oke. Melukis. Piko sedang melukis kereta karnaval untuk ulang tahun desa ke-100. Wow. Acaranya tadi ulang tahun desa ya. Tuh. Karena terlalu bersemangat, Piko tidak sengaja menumpahkan cat. Wah, apa yang terjadi nih Kak Jundi, Kak Patih nih?
3: Tuh, Pikonya numpahin cat.
1: Oh, numpahin kaget. Cat ya, kaget. Nah, tunggu dulu. Piko pikir ini tidak buruk. Piko punya ide. Dia mulai mencampur warna dengan cepat. Tuh, dicampur semua warnanya, Kak. Mas. Piko lalu mewarnai seluruh rumahnya. Piko mencari benda lain untuk diwarnai. Wow. Piko mengecat rumah Bu Gajah dengan warna merah. Piko mengecat genting Pak Kucing dengan warna kuning. Selanjutnya apa lagi ya yang dia warnain nih? Mas nih, Piko mengecat beranda Bu Panda dengan warna merah muda. Piko mengecat atap rumah Pak Harimau dengan warna hijau. Piko mengecat genta Pak Unta dengan warna magenta. Piko mengecat pintu Bu Kangguru dengan warna ungu. Piko sangat senang mewarnai berbagai benda di desanya. Gara-gara Piko, warga desa menjadi kesal. Tuh, apa yang terjadi ya?
2: Banyak itu semua hewannya marah.
1: Semua hewan marah ya? Ya mas ya, semua hewan marah. Coba kita lihat lagi. Sesampainya di atas bukit, semua warga desa yang kesal terdiam. Kira-kira apa yang terjadi nih? Mereka melihat sesuatu yang mengejutkan. Wah, apa kira-kira nih mas nih yang mengejutkannya nih? Tara, hadiah ulang tahun yang sangat indah untuk desa dan warga desa. Masya Allah. Tuh, gara-gara Piko, warga desa menjadi senang. Seluruh desa jadi berwarna-warni. Begitu pula wajah mereka. Gara-gara Piko, desa mereka dikenal sebagai Desa Pelangi. Nah, di sini Mas Jundi sama Kak Pati suka mewarnai juga nggak?
3: Kurang suka.
1: Oh, kurang suka katanya.
0: Udah gede Kak kayaknya.
1: Gitu ya.
0: Ya,
1: udah beda ya.
0: Udah
1: kesukaannya ya. Baiklah. Okay. Semoga listener yang di rumah masih ya, ada yang masih suka mewarnai nih.
0: Mudah-mudahan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terima kasih.
0: Sama-sama. Nah, kita sudah tadi mendengar Kak Sri menceritakan bukunya. Ya. Judulnya apa tadi Mas Jundi?
2: Gara-gara Piko.
0: Gara-gara Piko. Nah, ceritanya tentang apa sih Mas Jundi? Kalau boleh Jundi diceritain ulang nih. Kita kan pengen tahu nih.
2: Nah, itu tentang Piko yang gak sengaja numpahin cat, iya. Tapi dia malah seneng gitu ngelihat, iya, warnanya dia ketumpah cat. Akhirnya dia ngecat seluruh rumah-rumah desa.
1: Betul.
2: Tapi di situ awalnya warga desa itu gak seneng.
1: Betul.
2: Sampai ngejar si Piko ke atas bukit.
1: Iya.
2: Pikonya itu nunjukin ke warga desa itu ngelihat desanya dari atas bukit itu. Iya. Ternyata jadi Desa Pelangi.
1: Iya, indah sekali ya.
0: Nah, pelajaran apa yang bisa Mas Jundi ambil dari cerita tersebut? Kira-kira coba.
2: Pelajarannya
3: dulu Debi.
0: Boleh deh.
1: Yang
0: ambil pelajaran dari cerita Kak Sri. Nanti gantian.
3: Jangan mudah cepat marah dulu.
1: Nah, betul.
3: Sebelum melihat endingnya.
1: Betul.
0: Oh, gitu.
1: Jangan negative thinking dulu ya. Gitu ya.
0: Iya, itu penting ya Kak Sri ya.
1: Penting sekali.
0: Untuk bersabar menahan diri.
1: Betul.
0: Supaya kita lihat dulu proses dan juga perkembangannya.
1: Betul.
0: Gitu. Oke, cerita yang sangat menarik sekali. Sekarang silakan dipersilakan ke pencerita berikutnya.
3: Yes. Selanjutnya. Gantian.
1: Backsoundnya nih. Oke. Halo Kak Fatih dan Kak Jundi. Hari ini keinginan mau cerita nih.
0: Kak Ginan agak tarik itunya mic-nya, boleh?
3: Ah, gitu.
0: Iya, siap. Oke. Okay.
1: Nah. Nih, ada sebuah buku judulnya Dunia di Mata Ola. Ya, bukan ula ya.
3: Bukan.
0: Bukan. Adalah... Kayaknya kenal
1: iya,
0: gitu
1: itu,
0: ya.
1: Itu adalah kakak kita bersama.
2: Dunia di Mata Ola. Ini penulisnya Dwi Ira dan Ardia. Nah, kalau Kak Fatih sama Kak Jun dilihat sampulnya, kira-kira ada apa aja di dalam sampulnya? Ada gambar apa aja?
3: Ada banyak orang yang lagi main.
2: Banyak orang ya. Nah, ini ada satu orang. Apakah mungkin ini Ola? Oke, kita langsung aja ke ceritanya.
3: Coba.
2: Nah, ini di sampul depannya Ola sedang
3: bermain HP.
2: Bermain HP. Oke, itu clue pertama ya.
3: Tuh.
2: Nah. Ola katanya. Ini teriakan ibunya ini pasti. Ibu sudah hafal jawaban Ola. Pasti anak itu bilang sebentar lagi atau satu gambar lagi. Kalau sudah bosan, Ola akan keluar rumah sebentar. Setelah itu, pemandangan di sekitarnya berubah. Berubah jadi gimana kira-kira?
3: Wow, serem. Jadi gimana serem. Ya?
2: Horor. Ini kita lihat lagi. Terkadang, Ola pulang sekolah sambil berlari kencang dengan wajah pucat. Semua karena sesuatu yang selalu dia lihat. Ola! Sesuatu itu selalu muncul setelah memanggilnya. Oh tidak, seketika Ola merinding. Kalau sudah begitu, tubuhnya jadi kaku.
3: Wow.
2: Itu hantu, mengerikan sekali. Tak Ola. itu menampakkan diri di mana-mana. Tapi coba Kak Jundi sama Kak Fatih lihat, apakah ini hantu?
3: Bukan,
1: sepertinya bukan.
3: Bukan ya.
2: Oke, penasaran?
1: Iya.
2: Dari dulu, Ola kurang suka beraktivitas di luar rumah. Sekarang dia makin malas karena hantu-hantu itu.
3: Nah,
2: lebih baik Ola menghabiskan waktu di dalam rumah. Nih, di dalam rumah Ola ngapain aja? Coba lihat.
3: Ada yang
1: bermain tab,
2: bermain tab. Yang ini
1: bermain handphone.
2: Yang ini bermain handphone. Yang ini
1: apa itu?
2: Bermain. Ini kayaknya bermain boneka ya.
3: Iya. Yeah.
2: Yang ini
1: membaca buku.
2: Yang ini membaca
3: buku. Buku.
2: Oke. Okay.
3: Ada ma.
2: Pada malam hari, Ola jadi takut tidur sendiri. Bagaimana kalau hantu muka rata datang lagi?
3: Seram sekali ini sepertinya ya.
2: Ola tak lagi bermain dengan Miu, kucing tetangga. Soalnya kucing itu tidak lagi tampak menggemaskan. Wajahnya jadi mirip monster di cerita horor yang Ola baca.
3: Ya.
2: Dunia jadi tempat berkabut yang menakutkan bagi Ola. Ada lagi kejadian aneh di rumah. Itu terjadi setiap ayah dan ibu menonton TV. Ketika Ola lewat di belakang mereka, Ola berpikir, bagaimana bisa? Kok hantu-hantu itu bahkan muncul di layar kaca? Katanya. Ola tidak mau terus-terusan takut. Ah, lebih baik buat gambar baru lagi. 1 jam, 2 jam berlalu. Tak terasa sudah larut malam. Ola juga punya kebiasaan baru saat hari mulai gelap. Dia akan berlama-lama memandangi hal favoritnya. Itulah sekumpulan dandelion yang menyala.
3: Wow.
2: Ola tidak takut lagi untuk sementara. Hari ini lagi-lagi ada yang memanggil namanya. Ola! Ola menoleh, lagi-lagi hantu muka rata. Dia melangkah mundur dengan lemas. Ola tidak mau hantu itu mendekat. Nah, ini kira-kira siapa?
3: Siapa itu ya?
2: Ini yang tadi disebut hantu muka rata.
3: Hantu muka rata oleh Ola ya.
2: Ola hampir menutup mata sebelum dia sadar itu suara yang dia kenal. Hantu itu mendekat. Lambat laun bentuk mukanya terlihat semakin jelas. Astaga, itu ibu. Ya, ibunya ternyata.
3: Ibunya ya, bukan hantu muka rata, Ola.
2: Ola menceritakan semua pada ibunya. Ibu langsung tersenyum paham, seolah semua itu bukan hal yang aneh untuknya. Oke, kita ada pertanyaan. Kira-kira Ola kenapa?
1: Kebanyakan ngedenger cerita serem.
2: Oke. Nah. Hipotesis pertama adalah ternyata Ola kebanyakan mendengar cerita serem. Tapi ternyata, nah,
1: tuh. Oh jangan-jangan gara-gara nonton gadget itu nonton horor ya?
2: Oke, okay. Yeah. Kita simak lagi ceritanya ya. Paginya ibu mengajak Ola ke suatu tempat, dokter spesialis mata.
3: Nah,
2: dokter spesialis mata bilang Ola -3.
3: Wow.
2: Jadi Ola harus pakai kacamata. Dokter pun menuliskan resep untuknya. Mata minus Ola muncul karena terlalu sering main gawai. Selain itu bisa juga karena diturunkan dari orang tuanya. Ibu dan Ola pergi ke tempat berikutnya. Di sanalah alat ajaib itu berada. Ola mencoba kacamata sesuai yang diresepkan dokter. Pupil Ola terus melebar. Ola seketika semua tampak jelas dan terang.
3: Wow.
2: Ibu senang Ola kembali ceria, namun ibu tetap meminta maaf padanya. Mulai sekarang ibu akan menemani Ola saat dia memainkan gawainya. Selama ini tak pernah ada hantu muka rata. Mereka adalah teman atau kenalan Ola yang menyapa di kejauhan. Semua tampak asing dan menyeramkan karena mata Ola rabun. Suatu pagi, hati Ola berdebar tak karuan. kok dunia masih berkabut dan tampak buram? Nah, kenapa kira-kira?
4: Enggak pakai kacamata.
2: Kalau iya. Kakak Jundi?
3: Sama, enggak pakai kacamata.
2: Yes, betul. Ah, ternyata Ola lupa memakai kacamata.
0: Jadi ini ya Kak, kesimpulannya intinya kacamata mudah. Bisa. Sekarang gantian nih. Apa sih yang menceritakan ulang dari cerita yang Kak Gina ceritakan? Nanti Mas Jundi hikmah dari cerita tersebut. Coba.
4: Jadi si Ola, si Ola kan?
3: Iya, Ola.
4: Ini awalnya dia mengira bahwa semua yang di dunia ini menyeramkan gitu, hantu gitu, apa gitu. Ternyata pas ada ibunya gitu dibawa ke rumah sakit, hatanya itu minus 3 karena kebanyakan main gadget. Terus abis itu pas dipakein kacamata, ternyata semuanya normal, nggak ada
2: hantu muka rata
4: ya.
0: Jadi isu-isu hantu itu ternyata tidak ada ya.
2: Tidak ada ya, betul.
0: Oke. Nah kalau Mas Jundi, kalau mendengar cerita tadi, kira-kira pelajaran apa yang bisa diambil oleh Mas Jundi?
2: Ini kurang main dengan alam sekitar rumahnya. Kurang main keluar gitu. Kan tadi Shola itu suka main di rumah aja gitu. Kurang main sama alam sekitarnya. Sama dia tuh sering nonton gadget. Jadi kalau nonton gadget tuh harus dibimbing orang tua.
0: Oke, harus didampingi orang tua ya. Jadi hikmah yang bisa diambil dari cerita tersebut, bahwa sebagai anak-anak harus banyak main di luar begitu. Diimbangi dengan main di luar ya, tidak cuma di dalam aja. Dan juga ketika menonton gawai harus didampingi orang tua. Begitu ya Kak Gidan ya? Sepakat semuanya ya. Wah seru-seru ya, setiap kali ada kakak-kakak dari Read Aloud selalu membawa insight baru. Teman-teman tahu nggak insight?
3: Apa tuh?
4: Ini.
0: Insight.
4: Apa tuh? Pengalaman.
0: Bisa pengalaman, bisa cara pandang juga. Cara pandang berbeda. By the way, tadi ada kata-kata yang cukup asing gitu ya. Rabun. Pati sama Mas Jundi
3: tahu tidak rabun? Tidak rabun.
4: Tahu.
0: Apa?
4: Itu minus matanya. Jadi jarak pandangnya berkurang.
0: Begitu
3: ada
0: ya, kayak
3: gangguan ya, ada gangguan.
4: Iya, kurang lebih itulah
2: kesehatan rabun mata. Itu sebetulnya enggak jelas.
3: Iya.
0: Nah, jadi rabun itu ada dua, rabun dekat dan juga rabun jauh. Nah, betul kata Kak Ginan tadi, dia penglihatannya tidak jelas. Jadi kalau misalnya sebut dengan rabun dekat, itu artinya dia tidak bisa melihat secara
3: jarak dekat.
2: Kalau rabun dekat dia tidak bisa lihat jarak dekat. Dia tidak bisa lihat jarak jauh.
4: Berarti kalau rabun dekat bisa nggak bisa ngelihat dekat, bisa ngelihat jauh.
0: Jadi
2: itu
0: dia
2: biasanya orang tua.
0: Mbah biasa kayak gitu tuh.
4: Mbah.
0: maka Mbah butuh kacamata untuk bisa membantu melihatnya. Gitu.
2: Kalau baca yang kecil dia nggak kelihatan, tapi kalau misalnya melihat jauh ke sana
3: bisa. Iya gitu.
0: Itu rabun dekat ya Kak. Begitu pula juga dengan rabun jauh.
2: Rabun jauh.
0: Kebalikannya. Kalau yang jauh enggak kelihatan, nah yang dekat kelihatan. Gitu. Oke enggak?
4: Oke.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Satu interval lagi. Kita terus menemani adik-adik sahabat Mutuli yang hari ini masih terus stay tune di 89. Dan jangan kemana-mana, kita nanti balik lagi masih ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari kakak-kakak Read Aloud, komunitas Read Aloud Lebak. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di
4: 89 Mutat FM, cerdas, informatif, dan solid.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Oke. Kita masih temani bersama kakak-kakak dari komunitas Read Aloud. Katanya mau menanyakan sesuatu kepada mereka, silakan.
0: Ini nih kak, biasanya kalau misalkan lagi ngebacain cerita nih ya, anak-anak gitu ke distract sama apa gitu, terus gak mau ngedengerin, itu biasanya kayak gimana itu penanganannya?
2: Nah gitu, okay. Kalian dulu apa?
1: Mau siapa yang jawab?
2: Udah, ya. Ya, itu pernah terjadi. Ya, itu pernah terjadi.
3: Sering lah ya, sering terjadi. Ya.
2: Di perpustakaan waktu itu, jadi ada kunjungan anak TK. Jadi memang seleksi alam jatuhnya. Seleksi alam jatuhnya pertama, kan ada memang ada guru pendampingnya. Ya, ada guru pendampingnya diarahkan untuk mendengarkan gitu. Tapi mungkin makin lama banyak anak yang mau kesana gitu, mau kesini, jadi nggak fokus mendengarkan. Betul. Jadi akhirnya yang fokus mendengarkan hanya barisan depan aja.
1: Oke, nah kalau kayak gitu tuh itu gimana kak, apakah memang baik atau memang yaudahlah gitu, dibiarkan saja karena memang anak-anak, atau gimana cara teman-teman komunitas Read Aloud memandang kondisi seperti itu?
2: Biasanya itu kan kembali ke readernya juga, tapi kalau saya pribadi jadinya dibiarkan saja. Kalau misalnya memang yang tidak mau mendengarkan ya sudah gitu, jadi kita fokus pada yang mendengarkan saja gitu.
1: Oh gitu, pertimbangannya apa kalau kaginan membiarkan yang nggak mau dengar ya nggak apa-apa, apa kira-kira
2: pertimbangannya? Sama sih kan begitu ya, kalau misalnya memang kalau dia tidak mau ya biarkan saja.
1: Oke,
2: gitu.
1: Namanya anak-anak nggak bisa dipaksa.
2: Iya,
1: ya
2: anak-anak minatnya berbeda-beda. Mungkin dia lagi nggak mau gitu, kalau di kesempatan yang lain lagi, kalau ada lagi mungkin dia mau.
1: Oke,
2: gitu. Momennya aja belum tepat mungkin.
1: Oke, nah kalau Kak Sri mungkin beda nih cara pandangnya, karena kan Kak Sri biasanya sering berhadapan dengan anak-anak cilik-cilik ya, gitu.
3: Silakan. Kalau dari aku sih, pasti ya tadi sering terjadi ya kalau misalnya kita lagi bacain cerita nih, banyak yang gak ngedengerin gitu ya. Atau enggak, kita misalnya lagi bacain gini, terus ada nih pertama dengerin, terus tiba-tiba ada yang datang atau ada mainan, terus dia ke distract gitu. Itu pasti ya sering terjadi gitu. Kalau dari Kak Sri itu biasanya ya gak memaksakan untuk si anak mendengarkan dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi kalau misalnya memang sudah anak-anaknya tidak nyaman ya sudah gitu, kita tidak memaksakan. Karena di Read Aloud itu memang bukan apa ya, bukan selesainya buku, bukan ya tujuan itu bukan menyelesaikan bacaan dari awal sampai akhir, bukan, tapi untuk interaksinya gitu. Jadi kayak misalnya ini gimana teman-teman, ini tadi gambarnya apa, kan ada interaksi,
1: ada interaksi
3: tuh, betul. Oh ini jadi dia menarik, apa, buku ini menarik untuk dia gitu sih intinya. Jadi agar si anak-anak itu suka baca buku gitu ya. Kalau misalnya lagi ada terdistraksi apapun itu mah ya nggak usah dipaksain, mah nanti yang khawatir jadi trauma ya. Jadi nanti pas baca buku dia nggak mau gitu. Dia datang tapi kayak mulut nggak semangat gitu. Jadi gitu sih, jadi
1: itu natural aja ya.
3: Betul, natural aja. Jadi okay. Gitu biar anak-anak tuh kayak iya aku mau dibacain buku gitu. Nah apalagi tuh poin ini banget nih kalau misalnya udah anaknya yang minta. Gitu.
1: Okay. Ada nggak sih sebuah penelitian atau memang ada penemuan bahwa kadang-kadang ada anak yang dia itu memang lari-larian tapi sebetulnya mendengarkan gitu, atau gimana?
3: Betul. Ada sih, kalau ini pengalaman aja kali ya kalau untuk penelitian. Ada tapi ya anak-anak yang misalnya kita lagi bacain nih misalnya, terus ada satu dua yang lari-lari misalnya, tapi ketika misalnya kita udah selesai kita tanya lagi, teman-teman tadi Kak Sri cerita apa, terus dia ada misalnya gara-gara Piko, dengar ternyata ada itu.
1: Iya,
3: tipenya
1: iya.
3: Itu kalau tidak salah tipe kinestetik
1: ya.
3: Jadi mungkin dia walaupun sambil berlari dia telinganya tetap mendengar gitu, karena masih ada di ruangan itu. Jadi ketika ditanya tuh pernah terjadi gitu ya, ketika membacakan buku gitu saat sudah selesai gitu. Ditanya ulang apa yang tadi Kak Sri bacakan gitu. Ada anak yang tadi lari-lari padahal dia menjawab gitu.
1: Masya Allah,
3: udah asik itu aja, udah buat Kak Sri senang sekali tuh ketika membaca.
1: Masya Allah, emang anak-anak itu hadir dengan keunikannya masing-masing ya.
3: Berbeda ya.
1: Oke, Mas Jundi, mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita sudahi acara ini? Ada nggak yang mau ditanyain? Apa aja terserah deh.
3: Iya boleh ya.
0: Yang pengen diketahui tentang
2: apa aja?
0: Seputar apa aja?
2: Apa aja
3: itu biasanya anak-anaknya

0: deh.
1: Oke. Okay.
0: Jatuhnya ke bidang umum kali ya. Maksudnya kalau komunitas dari Ritlot gitu, kita belum pernah ya ayah kalau dari komunitas. Tapi kalau misalnya kayak gitu, mungkin jatuhnya kita misalnya AA nih ada buku yang lagi dibaca gitu. Nah Kasir juga ada, kita sharing gitu isi dari misalnya AA Pati lagi baca buku novel Terelie misalnya gitu. Terus kita sharing aja nih, Apati lagi baca buku apa sih gitu.
1: Review
0: terus,
1: aja kali jatuhnya ya.
0: Betul, review aja. Buku jatuhnya. Kalau untuk usia yang seperti Apati ya kan udah punya bacaan sendiri gitu.
1: Gitu ah.
2: Sudah bisa untuk membaca.
0: Sudah iya gitu.
1: Oke. Tingkat pemahamannya berbeda.
0: Berbeda betul.
1: Jadi cara penanganannya juga berbeda gitu ah. Oke. Insyaallah banyak banget ilmu dan juga daging yang kita dapatkan dari kakak-kakak Ridlot ya. Sebelum kita pamit, barangkali ada yang mau disampaikan, mau promosi tentang agenda hari ini, katanya ada agenda hari ini.
0: Iya betul.
1: Boleh diajak untuk adik-adiknya yang masih di rumah, silakan.
0: Iya, kayak gini.
2: Iya, buat adik-adik yang kebetulan misalnya sedang mendengarkan hari ini, sekarang jam berapa? Udah jam 9 ya.
0: 9,
2: sekarang jam 9 sedang berlangsung.
1: By the way, sampai jam berapa?
2: Sampai
1: dengan
2: selesai.
1: Okay.
0: Kan ada perpustakaan, ada bazar bukunya juga jadi okay. Bisa sekalian mengunjungi
1: siap. Silakan duta dalam perpustakaan rangka, sekalian
2: duta perpustakaannya dalam rangka memeriahkan kegiatan bazar juga. Jadi hari ini sedang berlangsung kegiatan membaca nyaring di hall perpustakaan Saidiyah Adinda.
0: Betul.
2: Jadi bagi ayah, bunda, atau anak-anak yang hari ini mungkin tidak ada kegiatan, boleh untuk merapat ke sana.
1: Oke, siap. Kasri mau ada yang ditambahkan atau cukup atau gimana?
0: Oh, boleh deh, ini satu nih.
1: Boleh,
0: ya.
1: Silakan.
0: Boleh ini untuk ayah, bunda ini ya dan semuanya. Satu buku bisa mengubah cara pandang dan ribuan buku bisa mengubah arah dunia. Jangan berhenti belajar karena membaca adalah perjalanan tanpa batas.
1: Masya Allah, aku mau kasih aplaus deh buat Kasri. Kata-kata yang begitu menguatkan kita semuanya.
0: Yeah,
1: by the way, Kasri, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Kak Ginan, terima kasih. For the second ya, untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan nggak kapok ketemu kita-kita
0: senang di sini sama Apati sama Mas Jun di hari ini ya.
1: Iya, siap. Mudah-mudahan perjalanan komunitas Ritlotnya long life ya.
0: Ini doakan
1: panjang. Banyak anak-anak yang tercerahkan dan tercerdaskan dari tangan-tangan kakak-kakak ini. Terima kasih, sukses buat acaranya juga hari ini dan sukses untuk kita semuanya. Dan AA, Mas Jundi, kita juga sekalian pamit nih untuk acara Mutatilo Weekend kali ini. Terima kasih Apati juga, Mas Jun juga terima kasih sudah menemani adik-adik di rumah di Mutatilo Weekend. Dan adik-adik sahabat Mutatuli, demikian perjalanan Mutatilo Weekend kita hari ini. Jangan lupa simak terus ya, minggu depan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai dengan pukul
0: 9
1: pagi. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Kita pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Paket, paket.
2: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
3: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
4: Nona!
5: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
1: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
0: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak ayah.
2: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multa Tuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh.

0: Hanya sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
1: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
2: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
0: Pak, sudah dengar belum kabar

0: atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi

0: makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multa Tuli FM. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
2: Iya. Tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
3: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
3: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubila.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Gisana lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
3: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multa Tuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
6: Sahabat Multa Tuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Sahabat Multa Tuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital. Sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau di event di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Paket, paket.
5: Hah?
6: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
5: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
7: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLIK atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. We'll be right back.

Hits yang hangat di telinga, informasi ringan, menemani sahabat Multatuli yang sedang berkumpul bersama keluarga maupun teman. Multatuli Weekend hadir sampai pukul 12 siang, hanya di 89 Multatuli FM.

0: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
1: Iya, Ma. Ma, kok paginya dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asya. Entu, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
4: Oh, nyak, barari ngungkiyo. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus saat jiga na.
2: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren, aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda, agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau

0: diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
1: Ya, kemudian terjadi cacatan atau misalnya fisik, maka akan dihitung ini berapa persen kecacatannya, sehingga nanti ada santunan yang diberikan. Kalau meninggal dunia karena kecelakaan kerja juga ada santunan yang diberikan, cacat total tetap juga ada santunan yang diberikan kepada yang bersangkutan, karena beliau udah gak bisa kerja tuh. Nah, jadi itu besarannya sampai dengan 56 kali upah terlapor. Kemudian ada kemungkinan kecelakaan kerja itu, nah yang kemarin juga baru kita bayarkan santunannya. Agustus juga kemarin juga melalui Pak Bupati kita juga sudah laporkan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Itu manfaatnya kepada ahli waris, nggak mungkin kepada orangnya lagi. Jadi manfaat diberikan kepada ahli waris itu sebesar 48 kali upah.
2: Oke, 48 kali upah ya Pak ya.
1: Itu baru manfaat JKK-nya. Nah, kemudian ada manfaat tambahan untuk kejadian kecelakaan kerja apabila terjadi resiko cacat total tetap dan meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Nah, ini manfaat tambahannya adalah anaknya, anak dari peserta tersebut bisa mendapatkan beasiswa.
2: Oke, ahli warisnya.
1: Iya, ahli warisnya, anaknya. Jadi ahli warisnya, anaknya itu maksimal 2 orang anak bisa di cover itu biaya pendidikannya dari TK sampai dengan S1. Total manfaat itu untuk beasiswa itu saja 174 juta rupiah.
2: Oke, baik. Yeah. Pak, ini enggak Pak kalau untuk JKK itu ada periode waktu kerjanya enggak Pak, atau tidak menunggu itu Pak?
1: Enggak ada sih. Jadi selama dia sudah menjadi peserta dan eligible secara kepesertaannya, itu harus kita bahas juga. Jadi eligible secara kepesertaannya, ya artinya kalau karyawan perusahaan maka sudah didaftarkan oleh perusahaannya untuk bekerja mandiri, bahwa dia memang bisa dan sehat dalam masih range kerja untuk didaftarkan, itu nggak ada. Jadi misalkan memang ya namanya itu tadi, kita nggak tahu kecelakaan kerja atau kejadian itu nggak ada jadwalnya, kita nggak bisa, nggak bisa direncanakan itu. Nah, jadi bisa tadi untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, kemudian saya mau lanjut juga secara manfaat. Kita kan dari program ada 5 ya.
2: Betul.
1: Kemudian ada JKM tuh. JKM jaminan kematian. Jaminan kematian itu santunan yang diberikan kepada ahli waris terhadap resiko peserta kita yang meninggal dunia di luar karena kecelakaan kerja. Nah, itu secara manfaatnya, santunan yang diberikan itu besarannya 42 juta.
2: 42 juta ya, Pak?
1: Betul. Nah, untuk JKM juga bisa mendapatkan manfaat beasiswa apabila peserta meninggal dunia, tapi memang ada regulasinya mengatur, ada ketentuan minimal kepesertaan 3 tahun.
2: Okay.
1: Nah, jadi cepet-cepet nih kalau yang belum terdaftar, daftar dulu nih. Karena kita nggak tahu, karena kan ini programnya pemerintah. Ya, kita hanya badan penyelenggara yang melaksanakan sesuai dengan regulasi yang diatur oleh pemerintah. Nah, jadi ada persyaratan itu. Jadi untuk meninggal dunia yang di luar kecelakaan kerja, kalau masih di bawah 3 tahun, maka yang didapatkan hanya manfaat jaminan kematiannya saja. Tapi kalau sudah di atas 3 tahun, terjadi meninggal dunia yang di luar karena kecelakaan kerja, maka anak dari peserta itu juga berhak mendapatkan beasiswa. Kemudian di kita juga ada program JHT. Jadi program JHT itu jaminan hari tua, sifatnya tabungan. Itu manfaat pasti, sangat pasti. Ya, JKM juga pasti sih, artinya namanya manusia juga pasti meninggal ya. JHT ini kenapa kita sampaikan manfaat pasti, karena memang dia itu sifatnya tabungan yang seluruhnya dikembalikan kepada pesertanya. Jadi manfaat yang dikembalikan apa? Seluruh tabungan JHT-nya plus dengan pengembangannya nantinya pada saat nanti pencairan. Dicairkannya kapan atau diklaimnya kapan? Pada saat paling cepat itu 1 bulan setelah tidak bekerja. Nah, jadi misalnya pekerja kantoran nih, karyawan, dia resign nih bulan ini. Nah, paling cepat tanggal 1 bulan depan itu sudah
2: bisa diklaim
1: JHT-nya. Nah, peserta PPU juga bisa ikut JKK. Nah, kemudian ada jaminan pensiun.
2: Oke.
1: Okay. Nah, kalau yang tiga tadi JKK, JKM, JHT, itu untuk peserta PU, peserta PPU itu bisa ikut semua tuh, tiga-tiga. Okay. Tapi kalau untuk pensiun ini khusus untuk pekerja PU.
2: PU ya, Pak.
1: Penerima upah.
2: Penerima upah.
1: Karyawan lah.

0: Ya. Nah, JP ini yaitu sesuai namanya jaminan pensiun. Sifatnya juga tabungan. Jadi ya kalau PNS mungkin sudah paham lah sistem jaminan pensiun ya. Tapi kalau untuk swasta ini mungkin dulu mikirnya ya pensiun itu cuma ada di PNS saja, padahal enggak. Jadi di BPJS Tenaga Kerja juga menyelenggarakan program jaminan pensiun. Pada saat nanti sudah memasuki usia pensiun, jadi memang untuk tenaga kerja ini nanti klaimnya memang pada saat usia pensiun. Pada saat usia pensiun nanti akan dilihat tuh secara kepesertaannya apakah di atas 15 tahun atau enggak. Di atas 15 tahun maka jaminan pensiun berhak itu secara berkala. Jadi bisa dapat setiap bulan.
1: Oh.
0: Betul.
1: Pensiun bulan. Okay.
0: Nah, tapi bukan berarti nanti secara ternyata dilihat secara kepesertaannya enggak sampai 15 tahun nih, Pak. Ini gimana nih?
1: Gimana?
0: Apakah hangus atau gimana? Enggak. Jadi nanti itu dikembalikan secara langsung atau sekaligus. Jadi kayak tabungan aja bahwa memang sudah kita nabung. Dan nanti kalau misalkan memang secara kepesertaan di bawah 15 tahun, ya nanti berarti dapat bulanan. Kalau enggak ya semuanya dikembalikan lagi kepada peserta.
1: Oke, okay, baik.
0: Untuk yang terbaru itu kita ada JKP.
1: Oh iya, terbaru, Pak.
0: Jaminan kehilangan pekerjaan itu untuk peserta yang mengalami PHK.
1: Oh, oke.
0: Iya, jadi secara manfaatnya kalau di kitanya ya pembayaran upah sementara selama 6 bulan itu 60% dari upah terakhir. Tapi dari Kemnaker, ini kan program pemerintah ya, dari Kemnakernya itu nanti akan ada informasi bursa kerja dan pelatihan kerja. Jadi nanti daftarnya itu lebih dulu ke Kemnakernya dulu, bahwa saya di PHK nih gitu. Nah nanti ngeling ke kita di BPJS Ketenagakerjaan, kita daerah manfaat santunan sementara itu tadi yang 6 bulan, seperti itu, Mbak.
1: Baik, wih, luar biasa ya, Pak, ya ternyata ya fasilitas yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Banyak, Ibu udah punya BPJS Ketenagakerjaan, Bu? Udah? Oke, jadi tadi sudah tahu ya perlindungannya apa saja, manfaatnya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pak, Pak Rifki, kalau semisal ada yang berpikir, ih masih muda belum perlu BPJS Ketenagakerjaan nih, resikonya masih jauh katanya gitu ya, Pak, ya. Nah gimana Pak Rifki memandang hal yang seperti itu, Pak?
0: Nah ini sebelum dibahas juga tadi sebenarnya udah lebih dulu dibahas sama Pak Kadis ya, bahwa stigma ini yang harus kita kita rubah, bahwa itu juga sebenarnya fungsinya kita melakukan sosialisasi. Jadi program ini tidak hanya menyasar yang udah tua-tua nih gitu.
1: Yeah.
0: Jadi karena itu tadi bahwa resiko tidak ada yang tahu gitu, nggak ada kalendernya, nggak bisa dijadwalkan. Oh hari ini saya mau kecelakaan kerja, jadi daftar dulu gitu kan, ya kan nggak begitu cerita. Jadi
1: yeah, betul.
0: Bahkan nah ini pengalaman saya sendiri nih, saya kayaknya masih muda ya Pak.
2: Mudah-mudahan ya masih muda lah ya. Tapi saya udah masuk tuh, Bu.
1: Oh, iya.
2: Kecelakaan kerja udah pernah saya.
1: Oh, udah juga, Pak.
2: Betul. Okay. Jadi enggak ada istilahnya oh karena saya masih muda, masih kuat, saya masih bisa hati-hati terus enggak kecelakaan kerja. Bahkan katakanlah kita udah hati-hati banget nih, jalan di pinggiran aja gitu.
1: Betul.
2: Nah, datang orang nabrak. Bisa aja terjadi seperti itu. Contoh lain misalkan petani. Tiap hari juga macul, tiap hari juga ke sawah.
1: Betul.
2: Gitu kan. Tapi ya rasanya aman gitu kan, tapi nggak tahu suatu waktu pernah ada kejadian disambar petir. Pernah ada satu waktu kepatok ular.
1: Itu.
2: Nah itu JKK semua tuh. kalau dalam kondisi lagi bekerja, jadi stigma seperti itu kita harus rubah. Dan ini memang fasilitas yang diberikan pemerintah, bahwa program-program ini udah banyak banget nih, dan saya rasa bagi pekerja sudah cukup lengkap. Jadi tidak hanya yang mungkin sudah usia 30-an, 40-an, 50-an, adik-adik yang sekarang juga Gen Z
1: sudah mulai
2: bekerja
1: aware,
2: dan
1: ya?
2: Sudah mulai aware. Bahkan di kita juga untuk mahasiswa yang magang, nah itu juga termasuk segmentasi kerja. Karena walaupun posisinya sementara, jadi hanya pada saat magang itu. Tapi pada saat magang, beliau ini kan melaksanakan aktivitas kerja di tempat magang. Dan itu juga ada resiko kerja di situ. Maka itu juga harus disadari bahwa resiko-resiko itu bisa saja terjadi dan harus ada yang mengcover. Dalam hal ini pemerintah menyediakan fasilitas itu dalam bentuk program-program di BPJS Ketenagakerjaan.
3: Baik, terima kasih Pak Rifki. Boleh beri tepuk tangan Ibu-ibu. Wah, luar biasa ya penjelasannya Pak Rifki ya. Kita jadi tahu apa saja manfaat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang sebelum ke penutup, saya mau ke para audiens dulu, gantian Bu yang nanya sekarang Ibu ya ke para narasumber ya. Siapa tahu masih ada yang ingin ditanyakan kepada para narasumber kita untuk siang hari ini. Jadi silakan Ibu, Bapak yang mau bertanya boleh angkat tangannya, jangan malu-malu. Gantian sama saya dari tadi, kan saya yang nanya nih ya Bu ya. Sekarang Ibu atau Bapak yang bertanya. Gimana, ada pertanyaan Ibu, Bapak? Ayo, mumpung ada nih Pak Rizkinya dari BPJS Ketenagakerjaan, ada juga Pak Ajis dari Koperasi Desa Merah Putih, dan langsung ada Pak Kadis dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lebak. Siapa tahu yang mau bertanya, misal Pak, apakah produk UMKM saya bisa masuk ke KDMP? Gimana coba, bisa nggak Pak, kira-kira Pak, sambil kita menunggu pertanyaan dari para audiens Pak? Bisa Pak? Produk UMKM Bapak, silakan Pak.
4: Sangat bisa sekali.
3: Oh, sangat bisa ya Pak ya.
4: Karena sekali lagi KDKMP itu untuk masyarakat.
3: Itu artinya, gimana Pak? Apa ada prosedurnya atau bagaimana Pak UMKM, produk-produk UMKM bisa masuk ke KDMP itu Pak?
4: Ganti kita udah ada wadah gerai. Contoh sekarang kita ada pameran, kita tampung dari berbagai UMKM yang ada di wilayah kita. Gitu. Kita tampung di gerai kita, di stand kita, dan itu semua hasil dari Luhur Jaya.
3: Oke, baik, bisa berarti ya Bu ya. Aduh, jadi kompak ya, jadi diem semuanya kalau segmen tanya jawab ini. Ada Bu, iya Bu, silakan. Kakak, boleh dikasih mic-nya Kak? Silakan Bu, berdiri, angkat tangan, nama dari mana? Yuk ditanya ke narasumber yang mana?

0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Kebetulan saya kan baru datang ya, nggak menyimak dari awal.
2: Betul, Ibu Mut.
1: Cuma saya kebetulan saya pemilik LKP. Apakah LKP bisa masuk ke UMKM? LKP saya itu ada 3 jenis keterampilan: tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, tata boga dan hantaran. Nah, untuk tata boganya kan membuat macam-macam kue dan makanan. Saya belum masuk ke UMKM. Apakah udah termasuk ke UMKM?
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian, terima kasih pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Pak Kadis kayaknya ya Pak ya, dijawabnya ya Pak. Enggak Pak, silakan.
3: Atur nuhun Ibu. Ibu Mutmainah ya? Ibu atur nuhun. Jadi sebelum Ibu bertanya, itu pertanyaannya sudah terjawab dengan eksistensi Ibu. Karena LKP ini adalah sebuah juga lebih kepada badan usaha bentuknya. Dan ini adalah Ibu menjadi pelaku usaha. Jadi UMKM itu singkatan Ibu. Usaha mikro, kecil, menengah. Jadi tergantung pada investasi dan omset yang Ibu miliki. Dan kedua, tergantung dengan jenis usaha. Karena ketika Ibu melakukan perizinan yang disebut dengan nomor induk berusaha atau NIB, maka ada pilihan dari KBRI yang Ibu miliki. Sehingga saya rasa apa yang Ibu sampaikan tadi, jenis-jenis usahanya luar biasa. Tidak hanya kuliner, tapi juga fashion masuk di sana, juga ada pelatihan Bu ya. Nah, itu semua Ibu sudah ber-UMKM pada dengan sendirinya Ibu sudah memiliki UMKM dan sudah ber-UMKM. Cuma mungkin dalam segi akselerasi dan akses untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun para pelaku usaha yang lainnya. Jadi kami siap Bu memfasilitasi Ibu LKP-LKP lainnya untuk bisa berkolaborasi dalam berbagai event maupun dalam berbagai bentuk program pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Terima kasih Bu.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis. Itu dia Bu Mut ya Bu. Jangan lupa nanti BPJS Ketenagakerjaannya juga Bu Mut ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke Bapak, mangga.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini pertanyaan buat Pak Kadis nih Pak.
2: Oke, Pak Kadis lagi ya, baik.
4: Pak Kadis punten. Ini kan kita koperasi merah putih adanya di desa-desa gitu kan. Jadi banyak pertanyaan dari masyarakat, kapan koperasi beroperasi?
2: Koperasi
4: gedung sudah ada, bangunan sudah ada, rapnya sudah ada, isinya belum ada Pak.
2: Baik.
4: Terus kapan perkiraan? Yang kedua, kita kan ini ada program pemerintah MBG. Terus kan kita ini ingin bermanfaat ke masyarakat sebelum kita jualan. Tapi kita produk masyarakat, gimana caranya masuk ke SPP PGY? Karena kesannya sekarang eksklusif banget gitu SPPG. Susah
2: ya Pak ya.
4: Padahal kita UMKM banyak. Stik tahu, stik tempe ada di kita itu banyak. Tapi
5: susah banget gitu Pak. Itu mohon bantuannya nanti dari pemerintah Kabupaten Lebak, bagaimana caranya mengumpulkan para pemilik SPPG di setiap kecamatan untuk berkolaborasi dengan KDMP yang ada di kecamatan tersebut. Itu
2: baik,
5: Pak.
0: Baik.
5: Yang ketiga pertanyaannya.
0: Banyak ya Pak.
5: Buat itu, buat BPJS tenaga kerja.
0: Oke. Okay.
5: Kalau misalkan ini kan tadi manfaatnya banyak. Kalau iurannya non BPU berapa Pak?
0: Oke. Okay.
5: Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kadis langsung dijawab Pak. Kapan nih Pak beroperasinya Pak?
6: Sedang saya Kang.
0: Siapa namanya Pak?
5: Reja Pak dari KDMP Cilangkap, Kecamatan Reja. Kalanganyar.
0: Baik.
6: Siap, siap. Dulur kene orek.
0: Pak Reza. Nah.
6: Izin moderator langsung ya.
0: Mangga, silakan Pak Kadis.
6: Baik, ini mungkin banyak yang dipertanyakan oleh KDMP maupun masyarakat lainnya termasuk para netizen gitu ya. Sudah didirikan, sudah dibangun, sudah dilengkapi. Nah, reheke nih gitu ya. Kapan? Bapak Ibu semuanya dan seluruh masyarakat, koperasi KDMP ini merupakan koperasi yang sifatnya top down. Dibentuk melalui instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dan ketika impres ini turun, kami selama 2 bulan Ibu dan para pemirsa, kita bekerja tiap hari ke desa-desa untuk membentuk koperasi ini. Dan di bulan Mei kita selesai dengan musyawarah desa terbentuk. Di bulan Juni kami fasilitasi untuk badan hukumnya dengan keluarnya SKHU dan akte notarisnya. Jadi legalitas legitimasi dari koperasi sudah ada. Pengurus sudah terbentuk, pengawas sudah terbentuk, dan di bulan Juni legalitas badan hukumnya pun sudah terbentuk. Dan kami sejak pembentukan itu mendorong seluruh pengurus untuk segera melakukan aktivitas di koperasinya masing-masing. Karena sudah berbadan hukum. Ada 7 unit usaha yang harus dijalankan, yang disesuaikan instruksi. Pertama unit usaha koperasi, klinik, yang kedua, ketiga apotek, keempat sembako pertanian, kelima simpan pinjam, keenam cold storage atau pergudangan, dan yang terakhir ketujuh adalah logistik merupakan untuk penyediaan distribusi barang. Nah, 7 unit usaha ini sudah kami sampaikan ke seluruh koperasi bahwa dengan badan hukumnya maka koperasi ini sama dengan PT, sama dengan CV atau PT persorangan atau corporate. Jadi badan hukum Bapak Ibu itu sudah lengkap. Nah, ini tinggal bagaimana pengurus dan pengawas dengan potensi lokal yang ada melakukan produktivitas dari koperasi itu sendiri dengan menjalankan 7 unit usaha. Dan ini beberapa koperasi itu sudah jalan.
0: Oke. Okay.
6: Tanpa ada kita sebelumnya untuk pembangunan gedung. Nah, keluarlah Impres nomor 17 tahun 2025 yaitu tentang percepatan pembangunan gerai. Mungkin kalau dirangkas Bapak Ibu sering lihat atau hilir mudik di Jatimulya atau di MCT atau di beberapa desa, itu di pinggir jalan ada bangunan Kopdes. Itu adalah instruksi Presiden nomor 17. Nah, pembangunan gerai ini merupakan niat baik pemerintah. Program pemerintah menyediakan sarana rumah untuk KDMP. Dilengkapi dengan berbagai sarana untuk support pada usaha-usaha yang sudah digariskan di instruksi Presiden. Nah, ternyata kebijakan ini ada kebijakan lanjutan. Jadi dari pemerintah pusat, koperasi KDMP akan beroperasional itu nanti setelah launching oleh pemerintah pusat dengan hadirnya Agrinas Pangan Nusantara di koperasi.
0: Okay.
6: Ya, jadi akan dikelola dulu oleh PT Agrinas selama 2 tahun dengan hadirnya manajer koperasi. Dan saat ini manajer koperasi, kita masih menunggu kehadirannya karena sampai dengan akhir Juli baru selesai mereka pelatihan di Klat, selesai. Dan kita sedang menunggu ada berapa koperasi yang hadir, manajer koperasinya berapa orang, kita sedang itu. Dan yang terakhir lagi kebijakannya, bahwa dari Menteri Koordinator Pangan ini akan ada dikeluarkan regulasi tentang tata kelola dari KDMP. Pertama, KDMP ini adalah infrastruktur pemerintah. Jadi kepanjangan pemerintah, infrastrukturnya ada di desa. Kedua, merupakan off-taker dari komoditas pertanian di desa. Jadi dia akan membeli gabah, membeli jagung, membeli cabai, membeli semua komoditas itu oleh koperasi.
0: Oke, baik.
6: Yang ketiga adalah menyalurkan seluruh kebutuhan masyarakat barang yang bersubsidi. Semua barang subsidi akan disalurkan melalui KDMP. Dari mulai beras, minyak goreng, semua yang dijual itu adalah hal yang bersubsidi. Termasuk LPG.
0: Nah, oke. Okay.
6: Itu ada di KDMP.
0: Iya, tuh tadi Pak, bagaimana tuh caranya KDMP nanti bisa mensuplai SPPG, Pak, katanya,
6: nah,
0: Pak?
6: Nah, saya belum selesai. Okay. Yang selanjutnya KDMP ini juga akan menjadi penyalur penerima manfaat masyarakat sosial, penerima manfaat sosial. Dari mulai PKH sampai dengan BNPT nanti disalurkan melalui KDMP.
0: Oh, jadi tidak lagi di desa, ya,
6: betul.
0: Pak, ya? Oke.
6: Nanti kondisional atau situasional bagaimana kesiapan koperasi dan juga dari desanya. Nanti akan semuanya dialihkan ke melalui rekening KDMP.
0: Baik.
6: Nah, terkait program strategis nasional, perlu kita ketahui bahwa tahun ini ada dua. Pertama adalah KDMP, kedua adalah SPPG atau MBG. Dua program strategis nasional ini sangat diharapkan kehadirannya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan juga peningkatan ekonomi di Kabupaten Lebak. Tentunya kita memang sedang menunggu regulasi yang sudah disampaikan oleh Menko Pangan bahwa KDMP ataupun MBG ini harus bisa menerima komoditas maupun bahan baku dari KDMP. Jadi mungkin, dan kami akan kawal ini, karena kebijakan dikelola oleh Agrinas ini akan hadir dulu. Jadi nanti oleh Agrinas akan diarahkan bahwa setiap SPPG, setiap MBG ini harus ada supply dari KDMP.
0: Oke.
6: Jadi kebijakan ini kita masih sedang menunggu regulasinya. Bagaimana nanti MBG KDMP berkolaborasi dengan MBG.
0: Nah, itu dia ya Pak Reza ya. Baik. Sebentar lagi kita akan membuka KDMP. Tunggu ya, Pak ya. Oke, Pak Rifki, silakan. Iurannya, Pak, berapa nih, Pak?
7: Baik, tadi ada pertanyaan terkait iuran ya. Dan iuran yang ditanyakan ini yang non
0: penerima upah.
7: Non BPU atau iya. Non PU, Pak?
0: BPU katanya, Pak.
7: Yang untuk BPU. Yang untuk BPU, BPU kan pekerja mandiri ya, Pak. Kalau untuk pekerja mandiri ini, kalau untuk dua program ini JKK dan JKM. Kenapa kita langsung menghitung dua program? Karena ini jaminan dasar tenaga kerja.
0: Baik.
7: Sehingga nggak bisa tuh saya mau daftar JKM aja atau JKK aja tuh nggak bisa.
0: Nggak bisa ya.
7: Nah, jadi itu sepaket.
0: Satu paket.
7: Okay. Itu sudah ada aturan pemerintahnya bahwa ini adalah jaminan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga kerja. Nah, baik pekerja mandiri, mau karyawan dan lain-lain. Untuk BPU dia bisa milih sebenarnya. Mau di range upah berapa, yang paling rendah dengan dasar upah 1 juta, untuk hanya program JKK dan JKM, ini iurannya 16.800.
0: Oke, Pak.
7: Hanya 16.800. Kemudian kalau mau mengikutkan JHT berapa? 36.800. Dengan JHT per bulannya itu adalah 20.000 yang tabungan tadi. Jadi kalau kita tabungan bisa diakumulasi aja.
0: Betul.
7: Selama 1 tahun sudah pasti JHT, kalau diikutkan JHT, maka tabungannya sudah pasti minimal 12 kali 20 ribu. Mm-hmm. Kalau untuk peserta BPU itu gampang hitungnya. Mm-hmm. Tinggal nanti pengembangannya berapa. Gitu. Baik, kan. Okay. Makin besar JHT-nya, maka pengembangannya juga makin persentasenya jadi lebih besar. Nah, jadi kalau untuk BPU Pak pertanyaannya, maka ini bisa pilih. Mau di range upah berapa? Yang paling kecil itu tadi 16.800 atau 36.800. Dan untuk BPU saat ini sedang mm-hmm. ada apa ya istilah subsidi pemerintah mungkin. Jadi mm-hmm. iurannya itu hanya untuk JKK dan JKM itu setengahnya saja untuk sekarang. Jadi sampai dengan itu sudah berlaku dari Januari kemarin. Mm-hmm. Sampai jadi, dengan Desember ini itu iurannya hanya 8.400.
0: 8.400.
7: Jadi 50%.
0: Oke, gimana Pak Riza? Tertarik?
7: Itu untuk yang pekerja BPU. Okay. Tapi kalau pertanyaannya adalah untuk pekerja PU atau penerima upah, mm-hmm. maka ini ada faktor-faktor yang menentukan. Yang menentukannya adalah berapa program yang diikuti. Mm-hmm. Yang pertama. Yang kedua, berapa upahnya. Karena nanti di perhitungannya kan ke situ ya Bu. Ya. Betul, ada yang betul. Nanti misalnya perusahaan itu ada pimpinan, ada karyawan gitu kan. Nah nanti upahnya pasti ada yang berbeda-beda sehingga mm-hmm. secara perhitungan dari upahnya juga berbeda-beda. Okay. Cuman secara regulasi ditentukan bahwa untuk JKK secara persentase itu nanti menentukan lagi ada 5 range tergantung dari sudah ada ketentuannya tuh perusahaan ini bergerak di bidang apa gitu. Kalau tadi kita bahas UMKM dan koperasi mm-hmm. Terutama KDMP yang lagi hype ini Bu, itu kan lebih ke perdagangan biasanya, walaupun memang nanti ada segmentasi-segmentasi betul. Yang lain. Kalau perdagangan itu biasanya untuk range JKK itu yang paling rendah 0,24% dikali dengan upah tadi.
0: Upahnya.
7: Kemudian okay. untuk JKM itu hanya 0,3% dikali dengan upah tadi gitu mm-hmm. kan. Mm-hmm. Kalau misalkan UMK sekarang itu kan 330.000 sekian ya.
0: 3 juta Pak?
7: 3 juta 300 sekian. Nah kalau kita bulatin ke bawah dulu deh 3 juta maka itu hanya 16 ribuan saja untuk JKK dan JKM-nya untuk yang 0,24% tadi yang JKK-nya. Untuk JHT mungkin sekitar 100 ribuan ya 150 gitu deh. Tapi itu yang gede kan di JHT-nya, betul. Wah itu akan dikembalikan.
0: Nanti kan dikembalikan ya Pak.
7: Jadi gitu. Bu, Bapak, kalau untuk perhitungan upahnya. Tapi kalau yang untuk BPU tadi ya itu sih untuk saat ini sedang ada memang program pemerintah untuk iurannya itu hanya setengahnya saja. Setengahnya jadi kalau untuk JKK ya. Dan JKM itu hanya 8.400. Jadi cepet-cepetan nih sampai dengan Desember.
0: Okay.
7: Silakan. Nanti setelah masuk ke Januari 2027 normal maka lagi. Akan normal kembali. Okay. Normalnya pun hanya di angka 16.800.
0: Baik. Yeah. Begitu ya Pak Reza ya. Gimana minat Pak? Oke, nanti ya hubungi Pak Rifkinya. Baik, Bapak, Ibu, karena kita keterbatasan waktu, baiknya untuk sesi tanya-jawab kita tutup. Dan sebelum menutup diskusi di kesempatan pagi hari ini, saya mau mendengar dulu satu pesan singkat saja Bapak-Bapak narasumber. Tidak usah terlalu panjang ya. Pesannya untuk semua pengunjung pameran ini dan juga yang menyaksikan kita di live streaming. Apa yang bisa dilakukan Bapak, Ibu semuanya untuk mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi daerah? Silakan dari Pak Kadis dulu Pak, bagaimana Pak?
8: Kuncinya kolaborasi.
0: Baik.
8: Kita punya UMKM, kita punya koperasi, maka kita dorong mereka ikut tumbuh untuk mewujudkan kesejahteraan anggota, kesejahteraan para pelaku UMKM yang wujudnya akan mewujudkan, ujungnya akan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebak sehingga terwujudlah Lebak Ruhai.
0: Oke baik, boleh berikan tepuk tangan buat Pak Kadis. Berikutnya Pak Aji silakan Pak, bagaimana pesannya Pak?
9: Sekuat apapun sepuh lidi, mm-hmm. apabila hanya satu batang, maka mm-hmm. manfaatnya tidak ada.
0: Setuju,
9: tapi dikala itu bersatu, manfaatnya akan ada. Artinya, baik. Sehebat apapun kita, mm-hmm. kalau sendiri itu tidak ada apa-apanya.
0: Baik.
9: Maka kebersamaanlah kunci solusi dari semua permasalahan akan sukses.
0: Oke, baik. Boleh berikan tepuk tangan buat Pak Ajis. Pak Rifki, dari sisi perlindungan tenaga kerjanya Pak, silahkan Pak pesannya Pak.
7: Baik, saya sepakat dengan Pak Kadis ya. Kuncinya adalah kolaborasi.
0: Baik.
7: BPJS Ketenagakerjaan di sini dihadirkan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya pemanfaatannya kepada masyarakat, khususnya bagi tenaga kerja. Maka segerakanlah dan manfaatkanlah program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini. Mungkin lebih ke situ, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Rifki. Demikian Bapak Ibu perbincangan kita di pagi hari ini, mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya ya. Dan untuk semuanya yang sudah menyaksikan live streaming kami juga kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk Pak Kadis, terima kasih Pak, sehat terus Pak. Pak Ajis, KDMP-nya kita tunggu untuk buka secara official ya Pak ya. Pak Rifki juga terima kasih sudah menjelaskan tadi BPJS Ketenagakerjaannya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk semuanya pengunjung yang sudah hadir di pameran Harkop dan juga Harnas UMKM 2026 ini. Yuk belanja yuk semuanya ya. Dan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan rangkaian Hari Koperasi dan Harnas UMKM. Tetap semangat, tetap produktif dan jangan lupa belanja produk UMKM. Terima kasih. Boleh, boleh. Kita boleh sesi foto bersama dulu ya kakak ya? Boleh kita foto bersama dulu?

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
2: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
1: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
2: Pinter anak ayah.
3: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wih, baru nih motor. Mau defend di mana lu?
5: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
4: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor mau defend juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
6: Sahabat multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
7: Sahabat Multatuli pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Paket, paket.
9: Hah?
10: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
9: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
11: Nona!
12: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mul.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jawura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Punya sepeda motor atau mobil, jangan hanya memastikan kendaraan lengkap dengan surat-suratnya aja. Pastikan juga kamu memiliki surat izin mengemudi atau SIM yang sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan. SIM merupakan bukti bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan dan dinilai mampu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya. Sebelum berkendara, pastikan SIM Anda masih berlaku. Untuk mengurus SIM, siapkan saja persyaratan yang diperlukan dan ikuti seluruh proses sesuai ketentuan kepolisian. Mulai dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik sesuai jenis SIM yang diajukan. Jadilah pengendara yang cerdas, disiplin, dan bertanggung jawab. Urus SIM sesuai prosedur, lengkapi SIM Anda sebelum berkendara. Yuk naik, berangkat!
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Multatuli, dan ketemu sama Tika di siang hari ini. Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini di hari Sabtu, edisi siaran 22 Agustus 2026. Seperti biasa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, Tika menemani sahabat Multatuli dan dengan tips yang akan Tika berikan di siang hari ini untuk menemani aktivitasnya juga istirahatnya ya di weekend ya sahabat Multatuli. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM.

0: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Multatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, Sistem Rujukan Terintegrasi, adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Ma, kok pagi ini dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pak, kunaon ngelamun?
5: Entu, Jang.
4: Ya, Pak, kopi nak.
5: Oh, nyak, bada ringung kio. Nyak udah mulai panen. Sawah orang geus kitu ayana. BBM ke jeung traktor geus ajig anak.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

masih repot ngurusin layanan kepolisian. Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor

0: Cipanas. Hubungi di 0896-0427-8617. Polsek Torbaya. Hubungi di 0895-4035-12266. Polsek Tor 6 Lewi Damar. Hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Mutatuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih jauh ya Ayah ke rumah teman Ayah?
1: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
3: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
1: Pinter anak Ayah.
5: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di magus hese no jubilah.
2: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa dah lah, ngomong orang kawarung.
3: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
4: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah, semua lah.
5: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
4: Buset.
0: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
0: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
4: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
5: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
3: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
5: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
3: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

99.1 FM ya, sahabat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-36 lepas dari pukul 13 siang hari ini. Selamat siang untuk sahabat Multatuli semuanya. Terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di hari Sabtu siang. Tika menyapa sahabat Multatuli semuanya lewat Multatuli hari ini. Satu tips sahabat Multatuli, ini beberapa cara mengubah hobi jadi peluang bisnis yang menghasilkan di tengah ekonomi yang sangat-sangat sulit seperti sekarang ini. Aduh, kencang banget ya. Iya sahabat Multatuli, karena punya hobi terkadang memang cukup dilakukan untuk bersenang-senang, namun ada kemampuan yang sudah terasa dari hobi tersebut, kenapa tidak mencobanya menjadikan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Misalnya nih sahabat Multatuli, hobi bikin kue. Selain membuatnya untuk keluarga, kemampuan tersebut juga bisa dikembangkan menjadi pesanan kue ulang tahun atau dessert box ya. Kalau misalnya senang fotografi, kamu bisa menawarkannya jasa foto untuk acara kecil saja mungkin ya. Bahkan kalau ada yang hobi menggambar, merajut, bermain musik hingga membuat konten juga memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi jasa atau produk. Dan dilansir dari Forbes ya, sebelum mengubah hobi menjadi bisnis, penting untuk melihat apakah memang ada permintaan terhadap kemampuan atau produk yang ditawarkan. Ya sahabat Multatuli, langkah ini juga dapat membantu mengetahui apakah hobi tersebut menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memulai dalam skala kecil dulu dan menguji apakah orang benar-benar bersedia membayar. Hal penting ini karena pujian dan juga ketertarikan belum tentu sama dengan permintaan pasar. Banyak yang mungkin mengatakan karya kita bagus, tetapi belum tentu mereka mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Karena itu, melihat respon pasar menjadi langkah penting untuk mengetahui apa sebuah hobi benar-benar memiliki peluang bisnis. Karena itu, sahabat Multatuli, kita perlu langsung membuat merek lengkap, menyewa tempat atau membeli banyak perlengkapan. Cobalah menawarkan satu produk dari jasa terlebih dahulu. Mungkin salah satu cara ya sahabat Multatuli, kamu bisa melihat respon calon pelanggan sekaligus mengetahui apakah kegiatan yang awalnya menjadi hobi memang cocok dikembangkan sebagai side hustle ya. Yang terpenting jangan merasa harus langsung sukses, semuanya juga harus merintis dari nol ya sahabat Multatuli. Anggap langkah pertama sebagai eksperimen untuk mencari tahu apakah hobi tersebut bisa memberikan nilai yang lebih. Jadi cari tahu hobi mana yang punya peluang untuk dijual. Dan setelah menentukan hobi yang ingin dikembangkan, langkah berikutnya sahabat Multatuli adalah melihat apakah kemampuan itu bisa menjawab kebutuhan orang lain. Coba perhatikan lingkungan sekitar, apakah ada teman yang sering meminta bantuan atau membuat desain, apakah ada orang-orang yang menyukai makanan yang kamu bisa buat, atau mungkin ada yang sering bertanya dengan cara kamu mengedit video. Pertanyaan sederhana ini dapat membantu menemukan potensi dari sebuah hobi. Misalnya ya, kalau misalnya kita nih, aku ya aku sahabat Multatuli yang suka mungkin desain grafis, bisa menawarkan jasa membuat konten media sosial yang bisnis yang kecil. Sementara itu, orang yang gemar memasak juga dapat mencoba sistem pre-order untuk menghindari produksi terlalu banyak. Kamu juga bisa menentukan target pelanggan sejak awal. Jangan mencoba menjual kepada semua orang sekaligus. Tentukan siapa yang paling mungkin membutuhkan produk atau jasamu. Setelah itu, sahabat Multatuli, buat penawaran yang sederhana. Tidak perlu banyak pilihan, satu produk atau satu jenis saja sudah cukup untuk tahap awal. Kalau misalnya sudah berkembang, kenapa tidak ya? Berbeda jenis atau berbeda merek, berbeda rasa juga ya. Beberapa cara juga bisa dicoba. Jadi menjual produk buatan sendiri seperti makanan, aksesoris, ilustrasi atau kerajinan, tawarkan jasa ya. Misalkan ada yang dari fotografi, desain, editing video atau membuat konten ya. Atau bahkan sampai buka kelas kecil jika kamu memiliki kemampuan yang bisa diajarkan kepada orang lain. Buka les ya. Manfaatkan media sosial untuk memperlihatkan hasil karya yang menjangkau calon pelanggan ya. Coba sistem pre-order sahabat Multatuli agar kamu tidak
perlu mengeluarkan modal terlalu besar di awal. Dengan pilihan tersebut, sahabat multatuli, kamu tidak langsung mengubah hobi menjadi pekerjaan utama. Justru menjadikannya pemasukan tambahan yang terlebih dahulu dapat menjadi cara yang lebih ringan untuk menguji kemampuan sekaligus melihat respons pasar. Ya, mulai dari hal yang kecil dulu, konsisten, dan jangan sampai hobi malah bikin stres. Ya, jadi pelan-pelan, pelan-pelan ya. Alon-alon asal kelakon ya sahabat multatuli, berawal dari bawah, menengah ke atas mungkin ya, kalau misalnya sudah banyak peminatnya. Dan semoga tipsnya bisa bermanfaat di siang hari ini. Tetap stay tune di 89 Multatuli FM bersama Tika.

0: besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
0: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
1: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
3: Aku di sini, Bu.
1: Terus yang nonton TV siapa?
3: Semut.
1: Kalau kipas?
3: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
1: Kalau kerannya?
3: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
1: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
3: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
1: Nah, itu baru anak hebat.
0: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
1: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
0: Loh, sekarang gak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
1: Serius? Caranya gimana?
0: Gampang, buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan kris.
1: Wah, cepet juga ya.
0: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
3: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
2: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh. Sini.
5: Nyari apa sih?
4: KTP gua di mana ya?
5: KTP.

0: apa? Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatul FM, ya sobat Multatuli, masih bersama Tika dan di menit ke-47 lepas dari pukul 14 siang hari ini. Selamat siang untuk sobat Multatuli semuanya, terima kasih untuk yang sudah stay tune ya di 89 Multatul FM. Di season terakhir sobat Multatuli, Tika menemani sobat Multatuli semuanya, ada satu tips ya kembali. Sebelum Tika mengakhiri tugas Tika, ini beberapa tanda anak mulai memahami konsep adil dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena pernah gak sih sahabat Multatuli mendengar anak berkata itu gak adil dengan nada kesal atau berkaca-kaca ya. Matanya berkaca-kaca. Apa kaca pecah ya. Karena hampir semua orang tua pasti pernah mengalaminya. Kalimat itu sering muncul saat anak merasa tidak mendapatkan apa yang ia mau. Kalah bermain atau harus menunggu giliran. Sekilas memang terdengar seperti rengekan biasa. Tapi sebenarnya disitulah sahabat Multatuli proses belajar sosial sedang terjadi. Anak mulai menyadari bahwa dunia di sekitarnya tidak selalu berjalan dengan sesuai keinginannya, dan itu adalah langkah awal untuk memahami arti keadilan bagi anak. Konsep adil memang belum langsung matang di usia kecil. Mereka biasanya mengira adil berarti semua harus sama banyak, sama besar, sama persis. Namun seiring waktu dan pengalaman, pemahaman itu perlahan berubah. Anak mulai melihat bahwa temannya biasa saja dan bisa saja mendapat bantuan terlebih dahulu karena sedang kesulitan, atau ya jangankan teman, adiknya saja ya, adiknya perlu perhatian lebih karena merasa kecil. Nah, sahabat Multatuli, di fase ini peran orang tua sangat besar, bukan hanya memberitahu mana yang benar, tapi menunjukkan lewat contoh sehari-hari yang sederhana dan mudah dipahami anak. Dan ini ada beberapa tanda yang bisa orang tua perhatikan ketika anak mulai memahami konsep adil dalam keseharian. Mau berbagi walau kadang masih berat ya. Karena anak mungkin belum selalu menawarkan mainannya terlebih dahulu, tapi ia tidak lagi menangis saat minta dibagi. Ekspresinya masih ragu atau sedikit cemberut, namun ada usaha untuk mengalah. Ini tanda awal bahwa ia mulai memahami keberadaan orang yang ada di sekitarnya ya, dan bisa menunggu giliran meski gelisah. Memberi alasan sederhana yang masuk akal ketika ditanya kenapa ia memberikan sebagian cemilannya atau mainannya, jawabannya mulai menunjuk pemahaman sosial seperti supaya temannya senang atau biar sama-sama punya. Ya, kalimat ini mungkin singkat tapi maknanya besar ya, sahabat Multatuli. Ini lebih peka melihat teman sedih. Anak mulai menunjukkan reaksi saat melihat temannya menangis atau tidak kebagian sesuatu. Bisa dengan mendekat, menawarkan mainan, atau sekedar duduk di sampingnya. Empati kecil ini adalah pondasi penting sekali untuk memahami keadilan. Tidak selalu menuntut jumlah yang sama. Jika dulu ia sering menghitung siapa yang mendapat lebih banyak, kini ia mulai bisa menerima perbedaan kecil. Misalnya saat temannya mendapat giliran lebih lama karena datang lebih dulu atau karena sedang belajar sesuatu ya. Lebih mudah menerima penjelasan orang tua. Anak bisa masih bisa kecewa, tetapi tidak lagi meledak berlebihan setelah diberi alasan yang masuk akal. Emosinya lebih cepat mereda. Ini menunjukkan ia mulai belajar memahami situasi, bukan hanya perasaan dirinya sendiri ya. Dan mulai mengingat atau menyebut aturan. Belajar mengucap maaf dengan kesadaran. Ini ya yang harus diperhatikan sahabat Multatuli. Dan permintaan maafnya mungkin masih pelan atau malu-malu, namun ada kesadaran bahwa tindakannya bisa membuat orang lain tidak senang. Ini tanda penting bahwa ia mulai memahami dampak dari perilakunya. Mau diajak negosiasi daripada terus memaksa, anak juga mulai bisa diajak berdiskusi kecil seperti habis ini aku lalu kamu ya gitu. Kemampuan ini mencari jalan tengah untuk menunjukkan perkembangan sosial yang semakin baik. Dan mengeluh tidak adil dengan alasan yang jelas. Keluhan tidak adil justru bisa menjadi sinyal positif loh sahabat Multatuli ya. Dan sebagai orang tua, bedanya sekarang anak bisa menjelaskan kenapa ia merasa begitu. Ia tidak sekedar marah, tetapi mencoba menyampaikan dari sudut pandangnya itu ya. Jadi sahabat Multatuli harus bisa memperhatikan dari tingkah laku dan perilaku anak ya, ketika mereka sudah bisa memahami konsep adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih untuk yang sudah stay tune di 89 Multatuli FM, yang sudah mau
setia mendengarkan Tika di hari ini ya, sahabat Multatuli, dengan tips yang Tika berikan. Semoga bisa bermanfaat semuanya. Dan terima kasih sudah pantang terus ya. Ya sahabat Multatuli, nampaknya sampai di sini saja Tika menemani sahabat Multatuli semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Tika. Tinggal petugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Shh. Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
5: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah, semua lah.
6: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
5: Buset.
7: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan?
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatula FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Mutatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: 81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat persatuan, kerja keras, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya merah putih di bumi pertiwi.
1: Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini lahir dari perjuangan panjang para pahlawan bangsa. Aifa Wulandari, untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Maher Mahendra bersama melangkah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
4: Merah putih akan selalu berkibar, semangat juang akan selalu menyala, dan cinta kepada Indonesia akan selalu hidup di hati kita semua. Nisa Ahyatun Upus, satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Indonesia semakin tangguh menghadapi tantangan, semakin maju dalam pembangunan. Habis tak berani, langkah dengan gagah untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
6: Rawat persatuan, jaga keberagaman, dan terus berkarya demi masa depan yang lebih baik. Saya Rico Kalisto, bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Di usia yang ke-81 tahun, Indonesia terus melangkah dengan optimisme menuju masa depan yang lebih cerah. Saya Lino Rohili, bersama satukan tekad untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
6: Mari kita rawat persatuan sebagai warisan terbesar bangsa, bergerak bersama mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jakarta, 17 Agustus 1945.
8: Persatuan selalu menjadi kekuatan bangsa. Dirgahayu Indonesiaku. Levi Haris, saling bergerak maju untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
0: Saya Revan Dika Maulana, Direktur LPPL Radio Multatuli FM, dan seluruh kru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Bersama Multatuli FM, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
9: Merdeka!
3: Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
10: Your day sounds good. The hits just keep on coming.

0: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
1: Clear, Bu.
0: Materi buat peserta?
1: Sudah, Bu.
0: Format berita acara?
1: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
0: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
2: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
3: Ajun Print buka setiap hari.
2: Ajun Print, selalu ngeprint.
4: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatul FM.
1: Wujudkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, terintegrasi, dan berkualitas melalui sistem rujukan digital yang mempermudah koordinasi antar fasilitas kesehatan. SISRUTE, sistem rujukan terintegrasi adalah sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi berbasis internet sehingga data pasien yang dapat dikirim secara elektronik sebelum pasien tiba di rumah sakit tujuan. Melalui SISRUTE, proses rujukan pasien dari puskesmas atau fasilitas kesehatan ke rumah sakit semua dilakukan secara cepat, mudah, dan terhubung sehingga pasien dapat segera memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. SISRUTE, rujukan cepat, penanganan tepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Naturi FM. Kamu setia, setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
1: Loh, kenal?
0: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
1: Berarti sudah akrab dong.
0: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
1: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
2: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Muta Tuli FM.
2: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang, keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan, fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul, kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung, bahkan bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM. Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Muta Tuli FM.

0: Lebar Kulai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.
5: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
6: Yes, gajian bulan ini. Dapat bonus dari Pak Bos. Ini apa ya? Ini. Udah, semua lah.
7: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
6: Buset.
8: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
9: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
10: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
11: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
5: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
1: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
1: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
2: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket, paket.
4: Hah?
5: Paket atas nama Nona, kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
8: Clear, Bu.
7: Materi buat peserta?
8: Sudah, Bu.
7: Format berita acara?
8: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
7: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
9: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-5555-64 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
10: Ajun Print buka setiap hari.
9: Ajun Print selalu ngeprint.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.
1: الرحمن الرحيم.

0: sahabat Multatuli. Demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya.
1: Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
2: Clear, Bu.
1: Materi buat peserta?
2: Sudah, Bu.
1: Format berita acara?
2: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
1: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
3: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
4: Ajun Print buka setiap hari.
3: Ajun Print, selalu ngeprint.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wih, baru nih motor. Mau di depan di mana lu?
2: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
1: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
3: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Kementerian Nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
5: Iya, Ma. Pa, kok pagi ini dingin banget ya?
2: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk, kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat menanda panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah? Nona!
1: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
4: Aku di sini, Bu.
3: Terus yang nonton TV siapa?
4: Semut.
3: Kalau kipas?
4: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
3: Kalau kerannya?
4: Itu lagi mandi sendirian, Bu.
3: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
4: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
3: Nah, itu baru anak hebat.
4: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar.
5: Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
3: Iya, tapi kasihan. Nanti dia nangis.
5: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
5: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
5: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.

0: sahabat Mutatuli, apakah kalian tahu kalau tempo bunyi sirine ambulans tergantung situasinya? Hal ini bisa menjadi petunjuk bagi kita loh untuk mengetahui situasi apa yang sedang terjadi. Jenis sirine yang pertama adalah sirine yang menyerupai palang kereta api, menandakan kalau ambulans sedang menjemput pasien. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine kedua, ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyinya seperti ini. Sirine ketiga, frekuensi bunyi yang paling cepat, menandakan kalau ambulans sedang membawa pasien dalam kondisi gawat darurat. Bunyinya seperti ini. Jenis sirine ambulans yang terakhir, frekuensi bunyi yang paling unik dan paling lambat, menandakan kalau ambulans sedang membawa jenazah. Bunyinya seperti ini. Nah, sekarang sahabat Mutatuli sudah tahu kan perbedaannya? Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sedang berkendara, lalu mendengar suara sirine ambulans, jangan lupa untuk menepi dan memberi jalan ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.
1: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Mutatuli FM.
2: Aduh. Sini.
3: Nyari apa sih?
2: KTP gua di mana ya?
3: KTP.
1: Sahabat Mutatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutatuli FM.

0: ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, pernah bekerja dan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Tahu nggak sih, selama menjadi peserta, ada manfaat jaminan hari tua atau JHT yang dapat menjadi bekal untuk masa depan. JHT dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses klaim pun kini semakin mudah. Pastikan data kepesertaanmu sesuai. Siapkan dokumen yang dibutuhkan. Kemudian lakukan pengajuan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan. Ingat, jangan tunda. Lengkapi persyaratannya dan ajukan melalui layanan resmi BPJS Ketenagakerjaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau dong ya, motor kita kayak gitu juga.
5: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
4: Jadi, gak boleh asal ganti warna lampu ya?
5: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung nanti. Bahkan ya, bisa memicu kecelakaan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending ngapelan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
1: Ah, bagor ya, lain lalagaan. Bisa dah lah, ngomong orang kawarung.
2: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muta Tuli FM.
3: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
4: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
5: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
8: Masih jauh ya Yah ke rumah teman Ayah?
0: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
8: Yah, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
0: Pinter anak Ayah.
9: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
1: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
0: Kabar apa tuh?
1: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
0: Alhamdulillah, benar nih.
2: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
3: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
5: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
4: Serius? Caranya gimana?
5: Gampang. Buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
4: Wah, cepet juga ya.
5: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
3: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
7: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
6: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
3: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

오박 루하. 뭐 몰다클리 FM. 몰다클리 FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Sabtu jeng Minggu, catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeng wayang golek anu sarat nilai budaya jeng kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeng solutif.

0: Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0-19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
2: cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super Apps. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Gabungkan terus 88 Multatuli FM. Cerdas, informatif, jeung solutif.

Sabtu jeng Minggu, catat jamna. Mulai ti jam 6 sore sampai jam 12 petik. Jayagikeun lagu-lagu versi Sunda, jaipong jeng wayang golek anu sarat nilai budaya jeng kearifan lokal. Multatuli FM, cerdas, informatif jeng solutif.

0: Ingis ku bisi nya wa.
1: Bilih di sangki dukun.
0: Bisa disebat paranormal watela. Bisa disebat Joko.
2: Atuh panginten aya di wartoskeun momoal aya perjuangan kangge aranjeuna.
0: Sumuhun wa wa ikhtiar atuh Kang Opala putrana.
2: Malih upami teh mah diwartoskeun ku Jisim abdi sakumaha kasauran salira tadi dendam bakal nambahan
0: kadenan
2: tapi ai disaurkeun ku salira mah kapan Jisim abdi bade mios ayeuna sih bade ngaping tuang buyut bra bra bra ngan sing inget timala ieu teh tereh tereh naon sih?
0: Tereh naon wa
2: tereh kiamat leutik
0: eta geuning
2: Pandawa jeung Kurawa bakal pakeukeuh-keukeuh bakal jadi Brata Yuda
0: ai Brata teh
2: naon Brata hartina dulur
0: Yuda
2: Yuda hartina perang bakal jadi Brata Yuda
0: uluh
2: uluh hayana
0: asa karareueuh
2: tong diuluhkeun da eta mah kersana anjeuna
0: sumuhun
2: tos kitu moal bisa ditolak deui jeung alam eta mah
0: tos kitu jantenna
2: satiap jelema geus loba teuing pasti we kana revolusi
0: leres
2: geus teu payaan panyakit jelema teh
0: geus teu kaopan
2: geus teu kaopan
0: Eta
2: teh janji anjeuna yen ieu ruksakna dunya boh di daratan boh di lautan teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema laras laras laras laras urang mah kari lalajo
0: kantun ngabandungan we urang mah kula
2: da kaula ge mangheuneulkeun Panawa incu kaula Kurawa incu kaula ayeuna bakal nyeung hareupan perang dek tengah harkeng kumaha hatema
0: leres
2: kula tapi ninggal kana kodrat jeung irodat anjeuna eta anu jadi ubar ka kaula
1: sae
2: kelanan ka mana si Cepot Sidawala hayang pangiheul hayang
0: ujang
1: kulan ka dieu kitu ka si Cepot
0: oh sae wa kulan akang
2: euy
0: ih hare-hare we
2: iya resep deke ngobrol sareng dalang toto
0: eta rek nyarek eta nyungkeun emas meureun
2: mimiti bare teu mau ku gunungan
0: saha kang
2: ayeuna geus ngincer wayang
0: aduh eta padalang toto teh keun bae bere wis semplekeun tukang
2: alah sampurasun rampes sembah kapihatur kulan ditarima kunaon lain tita tadi di dieu maneh sono sareng itu kasepuhan sih
0: sepuhan padalang Yusuf
2: sareng bapa dalang Yusuf oke para putra
0: kadenan
2: dalang Toto dalang sobat abdi wungkul eta teh
0: eta teh
2: atuh Pak Yusuf karuhun karuhun abdi
0: karuhun
2: akan syukur syukur syukur syukur ka mana Sidawala aya sih ka dieu kitu
1: sok naon
2: yo
0: ngageroan teu tina jandela we gerobok
2: ieu ras ku bapa dewek
0: naon di akang
2: dibawa teu boga dunungan 12 taun teh kalah beuki montok
0: beuki doyot
2: teh eta tuangna atuh da mun teu aya nu teu beuki
0: teh di larung teh mah
2: tingali di payun saha
0: cing
2: ulah ngabanyolan ka dewek
0: kudu tumpa-tumpa naon teh hargaan
2: kolot yang
0: nah, ulah
2: aturanana.
0: Sumuhun gerade deus
2: kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Aduh.
2: Sembah kapihatur kulan. Nuhun da wala. Ka mana si Gareng?
1: Teu ka dieu kulan di ditu dagang pulsa si eta teh.
0: Muka konter
1: si Gareng. Muka konser.
0: Nya. Aing aing ngajual HP second.
2: Punten atuh kasepuhan ieu. Heuh sok sok sok sok sok. Wawartos urang init. Sumuhun geuning tuang buyut sadayana parantos arangkat kulan. Bade kawirata sumuhun abdi geus salenting bawaning angin kalepat bawaning kilat wartos tinu kengeng dipercaya.
0: Arah naon akang teu teh. Meja-meja meureun.
2: yen Wirata diserang ku Kurawa ayeuna. Heuh, nu mah tak tahu ge.
0: Tak geuning.
2: Di kuping-kuping teh nagara sareng nagara bari saagama kadang-kadang.
0: Laras ngan gunta.
2: Ayeuna geus silih serang. Geus parasea. Ngan gunta. Pan aya nu ngadukeunana.
0: Aya dalangna narawan ge.
2: Yahudi panginten. Tong make panginten.
0: Sing pasti.
2: Pan kahayangna kitu. Sumuhun. Urang mah kari lalajo we. Sanajan teu perang oge jelema mah bakal pae. Sumuhun ketang. Sumuhun atuh abdi bade permiose kulanjarengan tuang buyut.
0: Bilih ka bujang hujan.
2: Sun bade ka Wirata bilih ka bujang hujan ieu teh.
3: Iya iya iya iya iya. Ya.
2: Doana mudah-mudahan Pandawa sadayana tiasa patepang di mana ayana kumaha nasibna.
3: Iya.
2: Dasan kapenak mah abdi rupina moal ka wangsul.
3: Halus halus barengan buyut kaula.
2: Sumuhun kula. Di jalan teh rupina seueur anu icalan.
0: Anu dagang.
2: Cenah moal seubeuh ku di perong ku abdi teh.
0: Tantos.
3: Iya. Oh ya oh atuh piraku di paok.
2: Sumuhun kulan.
0: Danu arusaha meureun.
2: Ai dongkap abdi teh komo di terminal meuni sagala diasongkeun.
0: Eta teh.
2: Iya, pokona mah tukang asongan.
0: Make nabar genog puyuh.
2: Nu aqua nu nog puyuh.
0: Rupi-rupi.
2: Sedengkeun abdi teh ayeuna teh duh mangkani nuju paceklik. Nya. Taku teh meuni lepet kulan. Nuju kanker.
0: Ya,
2: kantong kering.
0: Nasaku teh eueuh ngagenuk kieu.
2: Nah, sia teh eueuh ka era teuing. Lain nyaritakeun nasib kitu.
0: Curhat nyarioskeun nasib teh mah.
3: Heuh, ngarti kaula oge. Ye, bawa.
0: Amuing. Hay milikna mah
3: daek. Cukup 200.000.
2: Naon dasana nyuhunkeun artos abdi mah?
3: Bawa.
2: Ah, kawas nu heueuh wis ati api-api.
3: Aya aya aya bawa.
2: Sok kana. Sok nyuhunkeun artos atuh.
3: Ya itu butuh onaman.
2: Cikan atuh kulang. Cikan. Jazakallahu khairan sinuhun kulang. Kok
0: ditolak, kok dicokot.
2: Mudah-mudahan kulang digentos ku rahmat pitulung anjeuna.
3: Ya ya ya. Nuhun.
2: Sing panjang yuswa ah.
0: Adi amin ah.
3: Mudah-mudahan, mudah-mudahan.
2: Sing engak katepang patepang sareng Pandawa abdi sareng tuang putu.
3: Iya iya iya.
2: Ieu meuni ngarepotkeun abdi.
3: Henteu pek bawa kerjaan di jalan.
2: Sumuhun atuh. Eta mah rupina abdi moal tiasa ngagentosan eta mudah-mudahan we. Ya. Dibales ku Allah. Ya, gobloknya teh.
0: Naon? Naon dari Akang?
2: Sidawala.
0: Naon
2: mah ka Allah titah mayar hutang.
0: Bolokan Allah teh usaha bareng.
2: Loba katempuhan ieu mah Allah teh. Oh, da eta mah babasaan, heuh tong nuturkeun babasaan teh.
0: Basa basi.
2: Yakin hirup mah.
0: Nyata.
2: Bisi ditarurutan batur.
0: Aduh.
2: Sumuhun atuh bade permios kulan.
3: Pek,
2: asalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Adeh, ari geus sasia mah.
2: Lain paingan ka karenjedan aing leungeun kensa.
0: Adeh eta teh nyawerek narima duit.
2: Nyeta we meureun aya nu mere.
0: Arek aya nu narima duit.
2: Alah, Pak, hayu atuh heuh sok jang.
0: Teh toel atuh.
2: 200. Ampiling jeung weh.
0: Eta kudu ditembongkeun duitna.
4: Bari bari tembongkeun anak
3: duitna. Punten eh da pun anak mah kitu adatna keun bae, da aya.
0: Da aya.
2: Sumun bade permios sim abdi sieun.
3: Los los.
0: Deh.
3: Cing salamet di jalan.
2: Kulan.
3: Sing salamet.
2: Mudah-mudahan, mudah-mudahan.
0: Alah, naon uat mah teh.
2: Lain juga terek mere kan.
0: Lain kolot oge ngarep-ngarep teh ya.
4: Utuh anak.
0: Lain si ieu mah kicu.
2: Bade permios abdi geus.
0: Colohok kitu
2: teh. Pami bade ngiring mah ka Wirata sawes diakon ku abdi.
3: Ah, kawas nu heueuh.
0: Nabis keun jasa teh.
2: Mudah-mudahan Panawa tiasa patepang deui abdi teh hoyong hoyong geura tepang sono. 12 taun abdi teh besuk kepungkur dina parantos genep taun.
0: Allah.
3: Teka penak kulan penak sareng monyet teh unggul. Nya di leuweung kamiaka teh. Nya jeung kuya. Heeh. Bade kawirata abdi. Jig jig cing salamet. Palay oleh-oleh naon ti Wirata? Kumaha maneh we aya-aya kanyaah mah. Tapi da oleh-oleh teh kedah dipeser.
0: Oko nawarkeun.
3: Da teu sudi aing oge dibawakeun oleh-oleh meunang maok.
0: Oko nawarkeun.
3: Sareng di jalan teh seueur nu ijalan. Oh dan nu usaha. Teh nuhun eh uninga mah. Oh. Da moal seubeuh ku diperong abdi teh. Ya heeh da kudu dibeuli. Cen teh dibeuli teh kedah ku artos. Ya heeh mah nya kudang daunan. Wah nya nepi ka teu ngarti-ngarti.
0: Lain meni mintul bibir teh Kang.
3: Teuing bibir teh meni mintul kieu.
0: Nya tara salat duha
3: bae. Hayu batur teu menta oge.
0: Josong.
3: Josong ari aing.
0: Sakitu basa-basi meni panjang.
3: Tara daek tahajud aing teh mun.
0: Ya oh. Kitu akibatna
3: teh. Alah. Rumah saing teh geduh salat ieu teh.
0: Eta salat teh sorokan.
3: Aki we atuh, abeh teu lami. Naon? Bade namut artos abdi.
0: Da meuning kitu we blak-blakan eta.
3: Naon? Bade namut artos da di jalan teh beli sepeun bekal abdi teh.
0: Kawirata da teu tebih.
3: Oh, sabaraha? Asami geuneh sareng sidawala ulah.
0: 200
3: sebenarnya. Heeh. Dah.
0: Ye. Naon sepuh?
3: Naon soek? Lain soek. Naon? Lain 100 keun bae. Sawi yeuh.
0: Bada milik sakitu.
3: Da rezeki abdi pangitan sakitu. Heeh. Tarima. Jajak kaluhu hayang sira nuhun aja ulah. Sakeu ge cekap rupina ka abdi mah.
0: Heeh. Aya jeung ngabaso.
3: Pangitan adi sidawala mah 200 sareng pun bapa 100 ewang. Heeh, kumaha manehna we eta mah? Oh. Jadi sami pamikitu mah nya. Kinten-kintenna abdi iraha kedah ka dieu deui?
0: Naon?
3: Ka dieu deui naon? Eta ngabantun sisana. Anu 100. Sisa naon? Sisa naon? Ye, kapan abdi teh namut teh 200, Sanes?
5: Iya,
3: nembe 100. Jadi salira teh kagungan sametan ka abdi 100.
0: Diulik.
5: Nah, kitu. Hayu nu nginjem duit saha?
3: Abdi.
5: Tanu boga hutang mah nu nginjem di mana-mana oge.
3: Sumuhun eta oge. Nanging kronologisna tadi kitu pan. Abdi teh namut teh sabaraha?
5: 200, neme 100.
3: Tah geuning ngangkeun.
0: Eta ku diulik. Jadi
3: sabaraha deui tah?
5: 100 tah geuning.
3: Iraha?
5: Nah jadi aing nu boga hutang teh.
0: Hayang, hayang kana duit mah diulik. Mode abdi ka oga.
3: Tah kitu bilih-bilih ka canak maot. Nya. Sametan mah kade.
0: Nya. Aduh. Kana dibereskeun heula.
3: Mamawan teh. Upami salira angkat ka tanah suci teh mah moal penak sareng Ka'bah.
0: Aduh. Da eta aya kakaitan nya kana hutang.
3: Iya.
5: Cing kadeukeun heula eta lana nu 100. Hah? Nu 100 kadeukeun heula.
0: Ngarah beres sok
3: nya. Ieu nu 100?
5: Heeh. Nah, seuri.
0: Naon ke seuri?
3: Sawios ah cekap sakeu ge.
0: Sieun teu dibikeun
3: deui. Sieun teu dibikeun deui. Sawios cekap sakeu ge. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Aya kasieun teh si peledu.
0: Aya kasieun mah sepuh teh. Kabina-bina teh.
3: Tarasa meureun.
0: Nyentuh ka mana?
3: Coba.
0: Lain ku rupi-rupi sepuh.

0: Ayo guys beberesih mah bisa ngobrol.
1: Ayo guys beberesih mah mau ditegornya aji.
0: Nyanya ada pegawaian heula nanaon ge.
1: Beres. Sagala rupa oge kitu urang teh ulah kungsi dititah.
0: Nya kudu bisa mihapekeun maneh.
1: Hirup di dunya mah kudu bisa mihapekeun maneh. Ngaran-ngaran jelema teu gableg mah heeh. Kudu rido cicingina Curug Batur.
0: Kudu leles beuheung urang mah.
1: Tah kitu aji. Say. Alhamdulillah bibi digawe di dieu.
0: Alah, katawis.
1: Tilas raja ngawulaan di dieu bibi teh geus lila.
0: Oh, tos rami bibi teh.
1: Lumayan gitu. Awak montok ayeuna mah.
0: Aduh, bener.
1: Make jeung kabeuli HP. Init ka dieu make Mio.
0: Ningkat.
1: Hey, ningkat ayeuna mah aing hirup teh.
2: Cai, kopi-kopi. Ganian. Mirahat mah. Rasa namanya acoy. Anut.
0: Alus ka kolot nakeun si eta teh lah.
1: Maot nyere ka puhu. Alus ka tungtung nakeun hirup teh.
0: Heeh, matak ulah carekeun ge.
1: Anaras nyoreang alam ka tukang aji.
0: Eh, naon wake nyawang alam ka tukang.
1: Hirup heureut pakeun pungsat bahan lieuk eueuh ragap teu aya usaha ge cok koreh-koreh.
0: Eta teh
1: malah nasib teh aing mah teu nyaho di rupa bapa.
0: Eh, laku naon? Aira mah salira
1: nuju dikandung ku indung 5 bulan cenah bejana maot bapa teh.
0: Oh, Tuang Rama teh.
1: Jadi teu nyaho di rupa bapa.
0: Allah, watir ah geus kitu mah.
1: Umur 1 taun indung anu maot.
0: Eta euih.
1: Atuh yatim. Jadi pahatu lalis.
0: Yatim piatu.
1: Ua mang teu boga.
0: Alah. Nyaan kan watir ikitu mama.
1: Aing teh keur leutik teh cenah dikuku teh ku bapa dalang Usup.
0: Ku bapa dalang Yusup.
1: Heeh. Nepi ka umur 8 taun.
0: Sumuhun. Ari kitu kuleng.
1: Aing geus 8 taun Pa Usup teh kagungan putra eueuh indungan eueuh bapaan. Aing kabur ka itu ka Bogor ka Dayeuh.
0: Ka Dayeuh ka kota bareng.
1: Heeh. Ayo di kota teh hayang boga duit hayang jajan teh aing make jeung jadi pengamen teh.
0: Ada pengamen jalan.
1: Dina setopan merah.
0: Jadi pengamen jalan.
1: Dina setopan. Aya mobil eureun kakara menang duit kencring.
0: Bari beuteung lapar maksudnya.
1: Make lagu Iwa Peye.
0: Iwa Peye kumaha
1: teh. Oh.
0: Eh si eta mah bener batir.
1: Hayu balik burit.
0: Nyanya.
1: Baheula mah leumpang aing teh.
0: Allah ka dieu
1: teh. Di Kota Bogor ka Ciampea teh.
0: Ciampea teh geus sakitu jauh da baheula mah meureunnya. Geus kendaraan.
1: Di tengah-tengah jalan aing baheula mah jarang imah.
0: Leuweung wae. Oh, da baheula.
1: Leuweung.
0: Leuweung wae ka dieu teh.
1: Aing aya nu mawa ka tengah sawah.
0: Amuing.
1: Ku lalaki dina tumpukan jarami aing diperkosa.
0: Lain nasiban nepi ka
1: umur 8 taun teteh aing teh geus blong. Geus eueuh reman aing teh.
0: Nya geus teu ngagerega.
1: Marukana. Heeh. Ayeuna aing nempo tumpukan jarami teh gebeg. Trauma.
0: Trauma bareng teh. Trauma inget baheula bareng.
1: Hooh ayeuna pangih jeung jelemana nu markosa aing.
0: Saha?
1: Jadi dalang.
0: Saha?
1: Dalang Toto.
0: Eta teh paingan dita tadi ngeceupan
1: umur 8 taun teteh aing.
0: Eh, 8 taun
1: umur 15 taun mah kulimaan sapeuting teh.
0: Aya
1: nu kana teh
0: aya nu ngaborong.
1: Hooh. Oh, aing teu kitu aing teu nyatu. Da agama eueuh dina hate.
0: Manyangkeun umur engko meureunnya
1: dalam. Malah umur 20 taun ka dieu mah aing teh sok tibalik jadi aing nu sok merekosa ka barudak.
0: Eta dina ketumanan
1: teh. Da eta we aye eueuh nu merekosa teh sapeuting teh mun asa jangar.
0: Mun ngarokok mah kacanduan adeng teh.
1: Tah kitu nasib aing teh.
0: Watir
1: ikut maka jeung digawe ka Singapura ka Malaysia.
0: Oh, kantos kitu.
1: Ka Arab bungsi.
0: Oh, jadi janten TKW.
1: Jadi TKW di Jeddah ditu.
0: Oh.
1: deket Laut Merah.
0: Oh, di Kecamatan Ciampea meureunnya di dituna teh.
1: Mainnya jedah Kecamatan Ciampea sia teh. Kitu teh aye.
0: Nya watir aing
1: kadé. Aye di Saudi Arabia di Jedah di aing teh boga dunungan can boga pamajikan.
0: Oh, bujangan
1: kene. Aing keur ngepel we aye durug-durug teh di pangku.
0: Kudunungan?
1: Kudunungan.
0: Narek rek naon maka di pangku posisihan
1: mah sapanjang di pangku kudunungan teh aing buah aing teh dipaehan
0: Allah
1: da loba bejana geuninya pembantu-pembantu teh aya nu dipaehan
0: aya nu diistrika
1: aya nu diistrika nu disiksa anu bawa anak ditu teh aya
0: rupa-rupa kabejakeun teh bener sok khawatir
1: dibawa aing ka tempat tidur ku urang Arab bayangkeun urang Arab jangkung gede atuh
0: oh nya
1: aing teh sama susuna
0: jajara rangkung urang Arab mah
1: jebret pantau dikonci ku manehna
0: amuing
1: aing dijuru dipan dijuru kasur madegdeg we pano ieu leungeun ditungkupkeun kana beungeut
0: aduh
1: godomang godomang teh manehna teh geus buligir
0: eh.
1: Bayangkeun eta bulu na tina dada ka handap teh tamat. Kitu-kitu ting masih bukit teh deuleuh.
0: Kitu-kitu ting wadah runtah.
1: Leungeun aing keur nungkup beungeut teh dijamret.
0: Omuing.
1: Baju diporosotkeun ka luhur. BH didudut. Rok dikahanapkeun, calana jero digunting. Aing gabruk teh aing digulang gaper Gusti, aing diperkosa teh.
0: Lamun awewe bener metak naon jejeritan.
1: Deuk jejeritan kumaha aing teh ditungkup? Sungut teh.
0: Enta tulung da bener aya tatangga atuh.
1: Tulung ka saha? Memang aing di Arab boga tatangga.
0: Haring geus kumaha geus kitu.
1: Nya meuning jempe we da genah ongkos.
3: Wedo ana.
0: Abong di dieu naurut. Abong di dieu naurut jablay.
1: Morokana.
0: Meni eueuh imanan.
1: Hah. Bari geus. Lamun diparengkeun boga duit aing hayang ka Saudi deui.
0: Rek digawe naon
1: di. Lain rek ngadon diperkosa.
0: Si eta mah niatna teh mah. Leung mun jadi bana mah balik ka ditu.
1: Nah kitu nanasiban eta mah gawena urang Arab luar biasa.
0: Luar biasa kumaha
1: ari euceuh. Aduh Gusti, make jeung aya gerakan krecek marmot. Kapal miring, entep senok,
0: bangkong sapintrong,
1: bangkong sapintrong, golodog reyod,
3: royok,
1: eta gugur gunung,
0: kumaha gerakan gugur gunung teh,
1: ajul gedang,
0: lain gugur gunung teh kumaha,
1: gerakan gugur gunung teh tina dipan teh kahanap teh ngabebeutkeun maneh, teu lesot lesot, naplok wen leuh.
0: Lain untung teu nyarari awak teh ceuk urang mah.
1: Oh. Ah dilawane ku aing ku greyem nilem.
0: Kumaha teteh?
1: Ngajenghang tadi kitukeun mah.
0: Ngajeng jehe.
1: Ngajeng jehe. Manehna teh angkat jempol.
0: Aduh. Jempolna teh diacungkeun. Oh.
1: Toyib, toyib. Toyib, toyib. Oh. Ah nya kitu aye. Urang Ciampea masadayana nya cing sarolehah istri-istri teh.
0: Amin.
1: ABG-ABG teh.
0: Nya.
1: Keneh gorengna mah ku bibi.
3: Tumal.
1: Bibi mah itung-itung tumalna we.
0: Leuk-leukeur meulah jantung.
1: Leuk-leukeur meulah jantung ti ayeuna ka hareup tong ka sorang deui Gusti Maha Agung.
0: Kurang Bogor mah ulah.
1: Pinuh ku dosa hirup teh ya Allah.
0: Bobolokot.
1: Lumawi ayeuna ngadunungan di juragan abiasa saeutik gedena aing teh kabawakeun saleh.
0: Katingal
1: ayeuna. Sugane heueuh aing jadi salihah dek babalik pikir.
0: Amin. Amin.
1: Ceurik we geus salat aing tobat ka nu kawasa sajadah teh baseuh-baseuh we.
0: Kucipanon.
1: Lain hujan. Si anjing. Ya, ya heueuh kuci mata tuh goblok teh.
0: Oh, kudu alus katungtungnakeun bibi.
1: Kudu alus katungtungnakeun.
0: Sugan aya pangampura.
1: Sedarso teh mah dina amparan sajadah. Kuring
0: naon?
1: Rumasa dosa.
0: Rumasa loba dosa.
1: Tumujud pasrah. Hirup pinuh ku dosa.
0: Bener.
1: Rupa-rupa. nyangakeun sadaya daya.
0: Aduh, moga-moga we.
1: Moga. Montong jeung jarikeun sia. Moga. Da aing mah teu diajar seni henteu.
0: Uyuhan bisa luang aleang atuh. Heeh. Irahaeun wae kejangan. Kitu. Kada ge kaset.
1: Irahaeun aing luang aleang.
0: Aleang keu. Luang aleang.
1: Tah kitu aji.
0: Bener, bener ece.
1: Istri-istri nu di dieu omo ayeuna make jeung aya anjuran Bapak Gubernur, Bapak Aher.
0: Naon anjuran Pak Aher?
1: Di SD nepi ka SMP teh gratis.
0: Oh ayeuna mah.
1: Ulah, matak sakola tamatkeun.
0: Bagja, urang Jawa Barat.
1: Mulih ti sakola bantoskeun ka periogian rumah tangga Ibu Rama.
0: Nya.
1: Nyeuseuhan rumah wadah istri ka sonten angkat ka masjid taroskeun ka Pak Kiai Ustad Ajengan.
0: Alah,
1: bagbagan agama sabab eueuh agama poek hirup telinglung.
0: Hirup bakal samarampa bener.
1: Nya aji?
0: Sumuhun. Sumuhun.
1: Pantas geuning bari di tariung barudak istri teh.
0: Ngage jilbab geuning pantes.
1: Ngage jilbab. Beda jeung sineun. Ngelek Quran. Taroskeun bagbagan agama kumaha hirup teh kumaha kudu kumaha.
0: Janten istri solihah.
1: Nya supaya urang jadi istri anu solihah.
0: Mulai istri sodikin.
1: Nya aji.
0: Sumuhun.
1: Atuh ka ABG lalaki na ulah merkosa hayang mah mending kawin.
0: Kawin pirak.
1: Pirak. Datu sabaraha.
0: Pirak genep ratus.
1: Era. Ngomong geus dibawa ka kantor polisi mah Ibu Rama teh bakal ngagebeg teh. Wiwirang.
0: Bakal wiwirang.
3: Bakal wiwirang.
1: Bakal wiwirang atuh daerah ka bawa goreng.
0: Ka bawa cemar.
1: Nya.
0: Bener
1: teteh. Akibat teteh ayi tina inuman keras. Ayi nama inuman keras teh geus jadi bahan komoditas geuning ka kampung-kampung.
0: Make jeung aya sabu-sabu.
1: Sabu-sabu jeung sajabana Gusti nu Maha Agung. Nah dunya bet jadi kieu.
0: Heeh, meuni harengheng ku dedengean.
1: Harengheng ku dedengean.
0: Pajeujeut.
1: Pajeujeut ku dedeuleuan.
0: Meuni asa seungah.
1: Nya ayi.
0: Sumuhun.
1: Ayeuna mah geuning barudak di kampung oge geus dadaleg degan leumpang oge.
0: Bari ngomong.
1: Bari ngomong geus sia anjing.
0: Geus ngacapruk keun ka mana wae.
1: Heeh. Mangkaning eta teh pemuda ari pemuda teh tulang tongong nagara.
0: Andalan bangsa.
1: Andalan bangsa. Tah ieu urang-urang Yahudi teh ngajajahna ka urang teh.
0: Berhasil.
1: Pemuda dialah heula mentalna supaya lemah.
0: Supaya lemah.
1: Di mana geus lemah mental para pemuda, gampang maranehna ngajajah ka urang.
0: Laras. Bener dialah heula pemuda na geuningan.
1: Tah ku kituna cing salaladar, sadar bernegara, sadar beragama, sadar hukum,
0: sadar bermasyarakat.
1: Nya aji?
0: Sumuhun.
1: Ulah lalawara jaman kiwari.
0: Hey. Loba
1: pagawean setan geus dipake ku jelema ayeuna mah geus lieur.
0: Geus lieur pada pagawean setan.
1: Iya. Nu mawi bibi titip.
0: Titip kumaha bibi?
1: Ka para nonoman sadayana. Sok anguran caketan kiai ajengan eta teh pewaris nabi.
0: Iya, ustad-ustad teh ulah dibaeuna.
1: Iya. Tah kitu nya aji.
0: Sumuhun.
1: Bibi mah titip ka sadaya Bapak Gubernur teh can sumpi.
0: Atos aya.
1: Oh, atos.
0: Atos dipayun.
1: Nuhun atuh ah.
0: Tita tadi. Ya.
1: Muga-muga we urang teh sadayana nya. Masyarakat Jawa Barat. Laras. Anu dina danget ayeuna geuningan ka Gunturan Madu ka Urugan Menyan Putih ka sumpingan bapa urang bapa Jawa Barat.
0: Oh, kadengnan.
1: Papayung Jawa Barat Bapak Aher.
0: Pak Aher.
1: Bapak Ahmad Heriawan.
0: Sumuhun.
1: Teu sakedik jasana, teu sakedik prestasina.
0: Prestasina luar biasa.
1: Rupa-rupa penghargaan. Malahan langkung ti 70
0: atukan
1: anu katampi ku anjeuna jeung hiji-hijina pejabat anu kengeng anugerah
0: anugerah
1: penghargaan
0: leres
1: yen Jawa Barat bersih tina korupsi
0: teu aya teu aya teu aya ka kuping
1: kula katampi ku Bapak Gubernur
0: sumuh
1: yakin Bapak Aher mah da puguh agamana atuh
0: walakat atuh
1: nya tadi dieu pentingna hirup beragama teh aji
0: agamana cepal Pak Aher mah
1: ngaran-ngaran jelema anu pinuh ku agama mah dina tekad dina ucap jeung dina lampahna teh relevan jeung gawena jeung katerangan jeung hukum
0: sarengkak sapari polah teh demi demi
1: bat aya aya guna jeung mangpaatna hoerunas anpa uhum linas
0: eta teh
1: yen panghadena jelema di alam dunya nu aya gunana keur balarea.
0: Sumuhun.
1: Taku kituna ieu si Asep pada puguh moali lah hirupna.
0: Naon ka moali lah kumaha?
1: Oh, da bakal paeh.
0: Da sing
1: salarea. Dua ti para nonoman geuningan di dieu aya bapa dalang kasepuhan.
0: Di dieu teh seni wungkul.
1: Bapa Usup.
0: Nya, Bapa Yus.
1: Karuhun urang teteh. Putra-putrana jaranten dalang.
0: Jaranten dalang.
1: Cep Iwa, Cep Deden.
0: Katenan.
1: Iya. Oge kadulur-dulur bibi dalang Toto.
0: Dalang Toto murukan teh.
1: Sadayana para dalang we oge para seniman-seniwati nu aya di dieu. Kitu.
0: Di dieu teh gudang seni.
1: Gudang ucap. Seni di dieu teh nya ai.
0: Sumuhun pangkai iya. Sipatahunan di dieu pan karuhun.
1: Seueuh siwi pajajaran teh di dieu seseueurna.
0: Laras.
1: Sili Asah, Sili Asuh, Sili Asih eta motona.
0: Teureuh pajajaran.
1: Iya. Pajajaran hartina sarua.
0: Oh sarua
1: sajajar, ya teteh. Sajajar hirup di dunya mah di hadapan anjeuna mah di hadapan Allah.
0: Katenan.
1: Tak kitu aji. Bibi mualami atuh.
0: Oh atuh kitu bibi.
1: Mudah-mudahan sadayana nya anu nongton anu ditongton.
0: Sumuhun.
1: Bapak Gubernur, Bapak Camat, Bapak Lurah. Nu aya di dieu Bapak Bupati.
0: Bapak Bupati kamu...
1: Sadayana cing paranjang Yusua nya aji.
0: Amin.
1: Garede milik.
0: Amin.
1: Saroleh tur solihah sadayana.
0: Amin.
1: Amin.
0: Amin. Amin.
1: Tak kitu aji.
0: Kulaan.
1: Oh bibi mualami.
0: Oh kitu bibi.
1: Ieu datos beberes. Assalamualaikum.
0: Oh waalaikumsalam. Sing salaman. Naon Kang Jo?
1: Ieu meureun anu dibutuhkeun ku nagara teh jeung ku bangsa.
0: Naon anu dibutuhkeun teh ku Akang? Ku nagara jeung
1: budak anu tamat sakolana.
0: Oh,
1: leres. Nepi ka mangpaat keur nagara jeung ka bangsa.
0: Sumber daya manusia teh nu kieu.
1: Keur mah putri Gusti Arimbi teh ngan hiji-hijina putra teh.
0: Keur mah urang kalindungan teh teh hiji-hijina mah.
1: Kabayangkeun lamun loba anak.
0: Wah.
1: Bode kurawa
0: riweuh loba anak teh mah
1: dasarata teh 100 anakna teh
0: putra meni loba-loba teuing
1: akibat loba anak teh teu kaurus
0: teu kadidik teu kaurus teu
3: kageroh nya
1: kula teu kageroh
0: oh
1: tapi aya anak saeutik mah hiji ka aping dua ka sakolakeun
0: laras kageroh tuangna atuh mah bergiji
1: nepi ka tamatna.
0: Bener.
1: Tadi dia euy.
0: Naon Kang?
1: Beuki karasa mangpaatna.
0: Karaos kumaha kulang?
1: Papayung Jawa Barat.
0: Oh. Usaha Kang teh Papayung Jawa Barat.
1: Bapak Gubernur.
0: Oh. Paher.
1: Paher. Yen tetep urang teh kudu sarakola barudak teh.
0: Ih, kudu pinter. Dianjurkeun kudu pinter ku Bapak.
1: Heeh, da eta pisan atuh ngarumaoskeun Bapak Gubernur teh bakal sepuh.
0: Bakal
1: anu bakal jadi gegenti teh lindang ti para nonoman.
0: Para nonoman. Nya,
1: tulang. Anu ayeuna keur aya dina kancah pendidikan di Gemleng.
0: Sumuhun.
1: Ulah loba prustasi.
0: Nya, bener Kang.
1: Komo make jeung tawuran mah ayeuna antara barudak sakola.
0: Barudak sakola.
1: Mahasiswa jeung mahasiswa.
0: Kampung jeung kampung nanaonan nya kan
1: antar kampung jeung kampung cing ciptakeun tempat anu kondusif
3: anu nyaman
0: puseur daya anu endah teh mah
1: komo ngadenge mahasiswa tawuran
0: heeh
1: pasea jeung mahasiswa deui disebutna ge maha
0: ai maha teh naon
1: maha teh luhur
0: luhur
1: agung.
0: Bener, bari jalan.
1: Ulah mere conto goreng ka barudak anu dihandap. Kumaha carana sangkan urang ulah nepi ka parasea Sili

0: di beda-beda. Mode contoh ayeuna Kurawa jeung Panawa padaha eta teh sageutih saturunan.
1: Sakaruhun.
0: Sakaruhun. Tapi kulantaran ngaran geus beda.
1: Beda.
0: Nu hiji Pandawa, nu hiji Kurawa. Setiap dua ngaran pasti dualisme.
1: Dualisme.
0: Setiap dualisme beda paham. Di mana beda paham saeutik gedena bentrok.
1: Bakal bentrok.
0: Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong.
1: Larasnya.
0: Sanajan hapa ge rangeuyan, sanajan begeng ulah digotong.
1: Ulah nepi ka digotong kan. Ulah reung.
0: Urang ngadoa terus
1: sae ulah.
0: Urang nepikeun kahadean amal ma'ruf nahi mungkar teh di dieu.
1: Di dieu we ulah putus.
0: Sanajan make pagelaran wayang golek.
1: Deres.
0: Sababara hiji mangpaatna hiji bisa silaturahim.
1: Silaturahim. Urang teh
0: kaduana atuh ngaronjatkeun perekonomian rayat.
1: Contohna kan
0: nya
1: bener
0: tingali anu arisalan
1: anu arisal rupi-rupi icalan geuning
0: kan eta teh keur nyumponan kapriogian rumah tangga na sapa poe
1: kabutuhan rumah tangga sapa poe kaeta
0: bukti ieu mah ekonomi kerakyatan teh Bapak Gubernur
1: Bapak Gubernur
0: Sabah Lemur
1: leres.
0: Oh, tangtuna ge aya sabab.
1: Aya, pasti.
0: Aya sabab bunujulna.
1: Nuhun.
0: Bener. Asbab bunujul.
1: Naon akang bunujul?
0: Heeh. Mimitina kaayaan kieu teh kumaha? Naon pangna diayakeun kikieuan teh? Asbab bunujulna teh.
1: Oh, eta.
0: Kronologisna.
1: Nya. Diayakeun daramean naon teh?
0: Nya eta Bapak Gubernur nya ah ka rakyat dek nepikeun. Naon rupiha program pemerintah anu teu nepi ka rakyat.
1: Oh eta bade terbuka
0: mulukan teh. Heula baheula mah loba jurig atuh. Cing aing oge.
1: Nya bener Kang. Loba hamadan.
0: Boga loba pangwangunan karek sataun geus ruksak deui.
1: Geus runtuh.
0: Da eta atuh semen tina tilu dina proposalna mah tilu semen, aipek dina prakna mah ngan hiji. Tumatak bangunan teh bari runtuh.
1: Anu dua laleungitan ya Kang,
0: bener. Heeh. Nu atak rakusna jelema teh di dieu ye.
1: Weh. Leuwih ti satu.
0: Sagalak-galakna ge maung.
1: Kumaha maung?
0: Barang hakana ngan ukur samet daging.
1: Daging maung.
0: Can aya hiji kajadian dina maung atrok-atrokan ka unggal lemur neangan leunca dek ngaredok.
1: Eueuh. Eueuh.
0: Tapi jelema.
1: Kumaha jalmi?
0: Daging dihakan. Nya. Dangdaunan diremus.
1: Bubuahan
0: bae. Bubeutian dileg-leg bubuahan pon kitu deui. Malah beh dieuna semen aspal dihakan minyak.
1: Eta kurakus.
0: Kurakus-rakusna jelema.
1: Jeung rakus jeung biadab bae jelema.
2: Bujeun. Aduh. Ngahaturkeun semah pangabutuh. Aduh. Maksad teh pangabaktos Gusti.
3: Oh, diterima.
2: Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tongoh parantos ninga aya jelemput. Aduh, jelemput. Ampun. Maksad teh aya jelema Gusti.
3: Dibelah mana?
2: Dibelah kiih. Aduh, aya kiih deui. Kidul maksad teh Gusti.
3: Sabara urang
2: upami teu leueur. Aduh, aleueur. Teu lepat. Hiji dusun, dusun dua tilil, tilil tilu. Oman, oman, opat maksad teh. Teu dugi ka limun. Aduh, ampun limun. Teu dugi ka lima. Jumuhun kitang limun ai lima. Mung teu dugi ka genut. Ai genut. Genep maksud teh. Di belah mana? Palih kiih. Aduh, kiih. Aduh, kiih. Kidul, Gusti.
4: kaki ikan, kaki dulu.
3: Siap, siap, sarana.

0: Pari nate kaki ikan dah.
1: Galap. Anda magalap. Nah, ka mana saja.
0: Ngomong kesanganana.
1: Aduh, ayo ini. Ayo sia orang jangan. Ini aya jelema. Naon ieu teh hari ini teh ih. Teu pararugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah. Nakol, ai nakol naon.
0: Rame jeung dieu mah saok.
1: Musaliman teu budak naon teh.
2: Ayahnya udah kumaha.
1: Minta supaya kuring apal dengar yung teh. Wah, mana yang mabuk? Ay, buuk. Budek maksud teh. Bool, ay, bool, bolot. Hapun tene kapamiar sasa dayana. Ya anu ayah ditipung. Ay, tipung. TPI maksud teh. Abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon ari maneh aduh
2: teka lagi mah ya
1: yeuh ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajahit nasib atanapi nama buuk ae buuk nama baik urang suuk Sunda maksud teh di antawisna Desi Ratna Sarung sari yeuh sari kumaha ari maneh ieu teh tuh di Jawa oge aya nu geus ngadang jahit nasib Jawa nya eta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh ih
0: bener kan datang
1: ai sungut dikituan disadah henteu
2: aduh ya
0: anu galak teh anu galak
1: gitu ya kapadanya pelawak di Jakarta Tenggarana teh kompor komeng komeng sanes kompor komeng ai aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh
0: kompor jeung bihun ai bihun
1: jeung mikung aduh miing maksud teh duh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajahit nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksud teh ieu Jet Li
3: sia nu salah sia nu bener geus
1: do nya tadi Amerika di Amerika Stephen Seeng segel ye segel aing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui
0: aya
1: tuh dina 007 ha naon san kokompodat san koneri maksud teh duh nya aing kudu seuri naon ieu kitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku ai laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh
0: sarua ge lona eta
1: Lain bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabara tahun yuswana bu gusti
4: dibales ayeuna
1: dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegok belegok ya Allah keun bae tong dicengcerika meureundag geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa aduh belegok tongkeun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan aduh
4: jangan lagu tilin
1: tungkul aing dek nulis tungkul tungkul tungkul gua mau nulis lu, lu baca lu bego bolot. Oh jadi bade dikubur nanti di dia blok tong dina jajalaneun atuh dikuburina juri baca baca sok bacok baca maksudnya giling tutulisan itu kumah lamun urang baca baca
4: kusihung baca
1: sok kusihung baca eh kusia lain bapak uing pae weh atuh mun kita tadi hepan kitu pae goge belegok maut aduh menece kumaha dina tulisan teu dikieuna maot mece aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang nah kacuna kapalih ditu belegu da eta hayang barang bang semplak barang akan eh barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan urang teh hayang barang bang semplak heuh anjing aing salah
5: mari kita lestarikan nilai-nilai kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai pesan moral tinggi
1: ngahaturkeun semah pangabaktos sama nah ada kemana anu mawi putra teh dongkap ka jajar sokalima kumaha nanging nya kitu nuju suwung geuning di sokalima teh saurna ama nuju angkat ka nagara Purbakansana bener bener bener karek balik kita aduh lamun kita tadi ieu budak ayanya moal teu eleh ku jelema ieu nya ge lumuh jago ieu mah hiji ngahaja ka jajar sokalima leres ngabantun oleh-oleh mah ditu we dikantunkeun ha nu nu nu nu kumaha geus usum buncis ditu pang bejakeun ka Haji Rono nya menta kitu 3 kilo mah ngeunah teh dipake coe sama timbalan dihijikeun dipasangna teh jeung cangkang aqua raos amah henteu Numawi. Putra Arjuna teh nampi pansen jelaran kayaan baluweng sadayana margi di negara Amarta teh kaicalan pusaka lambang kagungan negara.
0: Hah? Dedengnya teh lambang negara?
1: Leres.
0: Layang jamu sekali musada teh ha?
1: Timbalan.
0: Kemana?
1: Numawi teu aya.
0: Tuning.
1: Numawi dongkap teh kaula teh seja nyuhunkeun pitulunge manawi aya bombolongan. Da di nagara Amarta teh sajumlah sesepuh teh teu metu sadayana.
0: Ah da bararohong atuh. Bararohong urang Amarta mah.
1: Panita teu mempan. Jelema sakti teu mati. Anu pinuh ilmu ge teu metu. Paranormal lalaas. Dukun lumpuh teu aya ilmu anu tiasa. Ngawartoskeun kedah ka mana milarian eta pusaka.
0: Atuh bung bang meureun di ditu teh nanya.
1: Leres. Manawi amatiasa nulungan bongbolongan. Margi salira mah hiji pandita. Dua da puguh gelar na ge dangiang.
0: Ada eueuh deui di dunya anu boga gelar dangiang nitang ti ama. Moal aya dua, moal aya tilu dangiang dorna disebutna ge. Ai dangiang naon cing? Sok malah sok dipake ka kawen dangiang dorna ruat Balajaya. Ha? Ngan aya nu sok diheureukeun dalang teh bakal kawalat tah.
1: Nah,
0: dangiang dorna nginang ruat Balabala. Nya.
1: Kawalat teh naon?
0: Kawalat. Kawalat tadi nggak di mana orang lapar, beas teh sok dikawalat,
1: diliwat
0: eta mah.
1: Kinten-kintenna eta pusaka teh. Oges mulih di nagara Purbakansana teh
0: ngalamar nya budakna mah geulis Arjuna. Subadra Srikani teh teu eleh tah. Sakareretan ngeliwat eta budak aduh alus laur hadetang tunggelis bawa ngajadi enah mawati kudrat. Ka Arjuna mah eueuh di mana-mana awewe anu teu anu nampi ka Arjuna. Marukana Arjuna teh pamajikanna teh loba anger eh daek deureuan ku Arjuna mah. Iya.
1: Manawi aya bongbolongan kedah ka mana milarian pusaka nagara
0: ah nah meni da teu dikurniangan kana jauh atuh eta mah sapanjang ieu mah sapanjang sapanjang nagara Amarta ngukut jurig jarian sapanjang ngukut sapanjang di nagara Amarta aya jelema anu jadi tumila musuh jero simut manganeuh disebutna tah moal oleh kitu moal oleh kaleungitan padahal sakali dua kali tiba heula mah kajeng leungit pancarobah leungit sagarupana nya da bangsat dari kukut wae atuh moal panggih apruk-aprukan sarana nepi ka tungtung langit nepi kana lak-lakan naga moal.
1: Aduh. Naha ieu teh leungit ragrag atawa napi
0: aya nu maling?
1: Kinten-kinten. Saha anu malingna?
0: Bangsat nu malingna mah. Amate kungsi baheula teh meuli gamelan. Wayangna kumplit. Mimitina puak paok gugunungan.
1: baru kana gonewa disebut-sebutkeun. Mu ngamodal mah. Imbalan saha cing sok oncom meos kitu saha cing? Saha? Geuning sok deukeut jeung Arjuna tak kulawarga tumaritis di bangsa tungku teteh. Morokana. Si sepot onaman tarapati puak paok tanu hiji nu panengah si dawala nu sepuak paok mah. Ta eta jelema ngalemet mah. Ulah warga si Semar. Tapi ulah cek ama ya. Bisi pajarkeun ngaliarkeun daun jeli. Ngaliarkeun taleus atuh. Ta eta. Wayahna kasep entong diantep jelema kitu matuman. Lamun eta jelema geus eueuh tah kapanggih pusaka. Salah jeli tah. Kurang ajar. Nah, dipake naon teteh? Ah. Hayang maju meureun sabab naon? Panawa pangna maju teh ku ayana Yudhistira nya ka Kalimusada. Si Dawala teh teh baheula boga cita-cita hayang payu dagang. Pasti ku si eta. Upami kitu carana. Ku kaula diwara malah ditugel janggana lamun teu masrahkeun eta pusaka gara pek olok siksa sabab si Dawala mah lamun can disiksa kulawarga Semar mah tara ngabejakeun tara ngaku yang barina ge da moal dosa dijamin tah lamun maehan si Semar si anak-anak moal doraka moal sabab naon da lain jelema dibatas ku pangeran oge maehan mah ulah ka sireum-sireum oge ulah dipaehan sireum da si Semar mah sireum.
6: Aduh sadaya daya ama
1: entong diantep entong diantep paehan
6: ayeuna keneh kaula bade mios ka Tumaritis di podaran anak-anak si Semar.

0: nona dari ama
1: naon
0: kumala mungkula warga tumartis pararae
1: padahal ya caing lahir itu walahir dulur ke lain
0: nyangan dosa we udah
1: kan pake dosa nanti kena antep
0: eta di payahan ku Arjuna kan banyak kerudungan anak
1: naon rugina kena orang terus gotongan mas pisis kemarin cingin tanya mantan dosa warna jualan ke dahar kecerken beak gitu di jalan anu ngabega bebejang mah kena tanggung jawab ku mamang lah iya bebejak kadudungan maya rampok gitu
0: alah Semar ulah kaget Badranaya. Uyang tinggali itu sahari ya. Wuluh. Dunungan bapak. Ngegidik itu dunungan pada kemana nya?

cara rek cok dewek nanyakeun Semar. Semar jeung Nabi Adam heula mana kitu? Ceuk Akah heula mana? Ah nya tetep aya Nabi Adam. Da manehna mah gamar. Telat kuring atuh teu kabejaan. Wah, rame bisa. Wah. Jadi yakin ieu mah Allah teh eueuh. Ah tong sok kitu teteh nyilakakeun da bapa masih da warang ngambek. Si da warang ngambek mah keun antep heula. Keukeuh aing mah eueuh Allah teh. Ah tong sok kitu. Heuh pangai bae si da warang. Tong dibejaan ku bapanya geuna antep cenah mikir. Maka jeung eueuh non teh moal pati-pati aya dadamelana na mun eueuh nu ngadamelna. Berarti aya, aya. Lamun aya naon disebutna? Naon? Aya mah karaba karasa katempo. Naon? Makhluk teh mah. Euyeuh, pater di meja aja, Pak. Geus cicing sia. Lain mun asa pangnyahona. Ieu jelema ateu tanduk teh nu kieu ieu. Kaituna teh sesebred we hayang pasea. Nya. Manehna geus nyaho ge rek dipake tarucing ka batur teh, dipake nguji. Sombong ka eta teh. Aduh, ampun. Dunungan, Pak. Ulah kaget badana ya. Aya anak Semah paturan rawuh. Ya. Naon, Pak? Teuing, ya. Aya naon ye teh nu? Aduh, geuning teh. Duh. Naon, Pak? Teuing, ya. Aduh, geuning dunungan ieu teh semah katurang.

Minoda mengaturkan semakaturan rawuh pangarsa juragan pangaulaan kali nati eta geningan ieu kersa rumpaheun sareng saha

0: gan semahaturan rawuh anom.
1: Badranaya
2: kulan
0: lu pamunteuna tingali da wala baketut kitu haseum saur bapa tadi tos kabaca ku abdi manahna yeuh nuju baluang bapa ngeunah-ngeunah sia hirup di dieu dikiriman ongkoh ti puseur dayeuh teu sangka miyuni ucing kalakuan teh alah ka bapa ka abdi teh
2: saha gan
0: kabeh ti bapa nepi ka anak teh da tiba heula oge bapa titah nyingkah urang teh acu nepi ka urang teu ngeunah disebut meuyuni gamang meuyuni ucing pantuk nu gamang teh ucing teh kalakuan teu beda ti eueuh-eueuh teu sangka paingan nepi ka eueuh nanya-nanyakeun acan ka puseur dayeuh ku ayana kaayaan dipusir daya keur kaayaan baluang sararea
2: nah aya kajantenan naon
0: entong api-api siap urang ajar dikamanakeun aina layang jamu sakali musada anu dibawa ku mararaneh kaayaan layang jamu sakali musada lambang kaagungan nagara malah anu sok dirayakeun unggal sataun sakali kari-kari aya dipaok eta teh lambang kaagungan nagara naha teu satuju ku ayana lambang kaagungan nagara mun geuleuh-geuleuh kunaon mun ngewa-ngewa kunaon si horeng aya di amarta teh sia tiba heula ngan ukur jadi tumila boa-boa bapak itu heureuy dudungan teh kitu ah tanyakeun atuh kayaknya pak
2: layang jamu sakali musada ku kupingan teh teu aya
0: tong nanyakeun
2: uluh uluh aya enak
0: daek teu daek ieu layang jamu sakali musada boa dijual sia ka nagara nulian atawa maneh jadi pengkhianat teu satuju di nagara diayakeun lambang kaagungan nagara
2: uluh jisim abdi teh bujeg hingga kanyari nguping oge nemeseun eta isa diusia ayana ujang
0: luh nah itu saurna teh kumaha sih nuneangan kakidul lapur kawetan teu aya ka kaler weleh ka kulon lowong da paingan diteangan moal pangih da sia bangsatna kabeh
2: aduh aya anak saur saha ieu teh ngerat

0: urang sami-sami pilarian sareng Isim Abdi Nun. Terumaos Isim Abdi kedah suraling kitu. Ampun agan saur saha ieu teh Isim Abdi anu maling. Montong lobat sarita ayeuna keneh ku aing di podaran. Sanajan nepi ka kumaha ge. Tanya semar dia naon
1: ulu ujang
0: wih orang ini huru itu gening wih gan abdi pada ngup iya weh pada naroskan iraha tu ayak na etap pusaka ayak ay sabulan dasa sasi teh dapun bapak mah teka mana-mana teka mana-mana dapuku bangsat sien teka ciri sien ka ciri bisaan sia paingan tiba heula cenah si Semar mah jelema na teh nyemput bundi di nu caang da buktina geuning ayeuna kakara meunang beja yen si Semar anu maligna jeung saanak-anak paingan tararenang paingan danggang buncis da payu kumana karepe teh nya iya jiji kana perusahaan jeung kitu. Ada ai nu geuleuh mah kitu biasana ge sok diremet nanaon ge. Nya. Nya. Di kamanakeun sia cepot? Teu teu rumaos kulan. Panginten abdi da geuna ngiring tanggung jawab upami lambang kagungan nagara teu aya masih magawe urang pilarian sareng Isim Abdi. Sanaos dugi ka lak-lakan naga paripaosna teu acan ka pendak mah urang pilarian. Pan maneh bangsatna. Lamun maneh milu neneangan dina harti sarua wejeng neneangan seuneu mamawa obor. Wah. Moal meunang moal. Iya. Tegerakeun kategan pae, ngaku nuhun, teu ngaku dipaehan pae. Naon ba? Nyingkah jang. Jauhan nu keur nafsu mah cu. Jigjag. Ai bapak kena dewek lo bisa nyelamatkan sorangan amung hayang bapak heula ini kayak kumalamun bapak dipaehan abdi pireh kukuru cicing abdi ngahayangnya milu paeh oh gitu
2: ya heug
0: Isim Abdi teh teu rumaos bener teu rumah sa Semar leres pindas ti kersayang tumampara Semar Badranaya disabet ti corona nanging ngadak-ngadak Arjuna oge panon simeuteun ku ayana Semar leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina paningali rupa sia
3: hayo tuluykeun lumampah

0: pangaruh parantos ngaraksuk kana kalbuna. Jelaran anu dipika guru pisan Yaya Dorna maklum anu parantos taklid ka guruna sagala rupa dipercaya ngagidik lumampah katumaritis nafsu ngagudug-gudug amarah tekawadakan kacarios kampung tumaritis desa kena gorowong
1: ya cing kakang ilain kadeh kecucu urang ngepak barang itu. Panen dulu wate cu.
0: Oh, ngan geus diborongkeun eh ka Pak Haji Rono dulu cu. Atuh si gareng tomat.
1: Si cepot wortel.
0: Ih, aing ngaran-ngaran di kampung mah ucu lamun teu kitu rek ti mana hiru. Era ku disebut hirup aing ngaran hirup teh aktivitas kudu aktif da rumasa hirup teh loba pangabutuh aing ngaran-ngaran hirup mah kumaha we carana pikeun majangkeun hirup sagawe-gawe uja sanajan BBM naik kapan teh kapangaruhan teuing kumaha na beubeuleun aing urang daek berkarya mah nya cuk.

0: Cuk.
1: Wah, aturan.
0: Heeh, nuhun. Paingan cek hariring nya, Cuk. Abong kena hariring lain anu kuring. Haleuang lain nu urang. Sabab hariring teh geuning nu maha weuning. Haleuang nu maha weunang. Cek hariring ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri. Tah ku hal sakitu wa anu dina waktu ayeuna sasat hariring anu tadi teh ngagamarkeun hirup teh teu boga naon-naon. Diri sasampiran awak sasampayan umur ngan ukur gagaduhanya ujuk. Urang mah hirup ngan ukur derma. Derma ngalakonan. Ngan dina ngalakonan hirup ieu urang cing rido hirup teh diatur. Sabab leupas tina aturannya aya mamalahna kana dirinya cuk. Dabongan beja mah leuwih ti heula sabab moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Nya eta ari ibadah teh eta teh panggupae pangeran supaya balik deui ka anjeunna. Ulah nepi ka hirup marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang. Sabab di alam panyiksa mah tiris eueuh pikeun pisimuteunana. Hareudang eueuh pikeun pikipaseunana keueung eueuh pibaturan hirup. Numawi kudu getol oge ucu ibadah teh ujang. Jadi ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenario na lempeng jeung maha konstitusi. Ha? Abeh naon, abeh salamet dunya jeung akhirat kurang kumaha eta panggupae. Komo ceuk haleuang leuwih jero mah geuning ucu gagak ngelak nasuhunan ngahiap ngahayu-hayu. Hayu mulang pulangkeun ka nagara na nagara anu baheula nagara tunjung sampurna. Nya eta alam nu teu kaselang-selang teh nya ujang. Alam padang poe panjang, alam nu teu kaselang-selang. Ha? Sabab aya nu leuwih halus deuleuh tibatan kahirupan dunya nya eta akhirat. Ari ilahi. Sanajan de kana goreng hempe, ai moal ngagugu mah da aya pitempateunana. De kana hade geraprak da geus dibejaan teh. Da ari pangeran mah nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina, urang getol ibadah ai Allah mah moal untung. Urang teu ibadah Allah moal rugi da anu bakal kena ku rugi jeung ku untung teh urang-urang keneh. Nya. Numawi poloskeun. Mun teh mah urang dek ngalacai mawa wadah teh anu kosong bari bersih. Kosongkeun hate, bersihkeun hate. Ai kabersihan teh nya eta anu bisa ngaronjatkeun harkat darajat urang anu dicontohan ku Rasul. Rasul pangeran anu dina sasih ieu nya eta sok diayakeun pangeling-elingna. Nya cuk, nya eta diisrokeun di mi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulu luar biasa eta kajadian teh spektakuler laduni cu. Nya eta ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa ku ayana barokah Allah di Masjidil Aqsa langsung mansat ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, tidinya nobros ka Sidratul Muntaha, ka rop-rop aras ka itu, dugi ka audensi. Hasilna salapan balikan ti aras ka itu nepi ka kalengit katujuh teh menang oleh-oleh nyaeta salat anu lima waktu. Nyajang. Taye idangan Rasul anu ngalangkungan hese cape susah payah pait getir lara balang sakte ku urang-urang mangpaatkeun. Hah? Demi kasalametan dunya jeung akhiratna. Ngan ulah dipalsu ku diri sorangan. Cing sajatina. Hah? Cing sajatina ulah dipalsu yang ulah loba kepangaruhan. Ngabohongan diri sorangan mah komo ucu numawi kana kasucian oge kosong molongpong teh kitu. Dina perjalanan nepi ka teu aya gangguan naon-naon. Seperti urang numpak mobil ti dieu ka Jakarta peke pecakan di jalan halangan ku kai. Atawa loba macet. Tuh numawi Rasulullah mah teu seueur hijab, teu loba pipining, numawi poloskeun jang. Numawi ditempatkeunana di masjid ge kitu, ai masjid teh pan eueuh kompor. Kosong molongpong bari jeung bersih hateuna. Hah? Nganu aya teh sajadah tempat sujud. Salamina sujud ka anjeunna. Ya cu takwa sakitu atau mudah-mudahan we kuayana sasih Rajab ieu urang sadayana anu tangtosna ngadangukeun jeung apal kana riwayat Rasul diisrokeun di mi'rajkeun, mudah-mudahan eta riwayat teh mangrupakeun komitmen moral pikeun urang sararea nya ujang. Nyaeta buktikeun dina gawe anu nyata. Hah? Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna teh urang teh jing luyu. Jeung perintah Allah ge sunah Rasul nya ujang. Oh, mat ulah wani-wani ngaleuwihan jeung ngurangan kana eta perkara nu geus ditangtukeun. Hah? Mun panjang teh mah ulah wani neuteuk. Mun ponok tong wani nyambung kudunya cek nyakna kudu lain cek lainna ngadek sacekna nilas saplasna. Hah? Kaituna supaya ulah melengkung bekas nyalahan. Temongkeun anu aslina ulah dipining-pining nyaujak. Tak kitu cu. Kuciri ieu parantos ebreh ieu nu kagungan maksad teh nyaeta sareng urang kalihna nyaeta nuju diajar dina kaislamanana. Oh, diajar ya. Sapanjang hirup mah nya cu. Sabab naon pangar disebut kudu diajar teh? Sabab di luhur langit aya langit. Di atas langit aya langit. Nu matak targetna belajar. Eueuh tungtungna ceuk urang kaler teh mah nyaeta lifelong education, long life education. Jadi sapanjang hirup mah belajar. Sanajan geus kolot bodé dewek. Ih, tatanya we. Kanu kitu kanu kieu oge uwa mah teu weleh nanyakeun. Nyaeta hirup teh bisi melengkung bekas nyalahan teh. Hirup mah kudu malapah gedang. Sanajan eta budak sahanapeun urang umurna tapi kaluaran pasantren hartina teh geus pepek elmuna, hartina eta budak teh geus koloteun. Tong gengsi nanyakeun ka budak ai teh nyaho mah. Ulah ngabogaan boga rasa terlambat diajar dina agama, ceuk urang kaler keneh, better late than never. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak pernah. Hah? ulah ubudunya teuing, ulah kakonengan teuing, tapi hirup mah kudu siger tengah, hartina teh saimbang, balan-balan. Dunya akhirat lahir batin teh nyaho. Ngan di mana beda paham ulah rek parasea. Sabab naon? Sabab hikmahna beda teh supaya nyambung. Dalamun sarua mah wah silakan moal nyambung. Dibeda-beda ternyata supaya nyara rambung. Tuluy kurang ditunggalkan, ditunggalkan teh dihijikan. Contohna kapan anu nyieun pelak teh beda meureun jeung anu nyieun ban. Beda deui meureun anu nyieun parage ngompa ban. Beda deui jeung nu nyieun oli, nu nyieun minyak, nu nyieun jari-jari, anu nyieun baud. Tuh, tadi tunggalkeun teh dihijikeun jadi we mobil. Hah? Eta teh pagawean sararea, pagawean tina beda-beda. Ribuan jelema anu milu anil urang cicing di imah teh cuk. Ku cicingna wungkul oge kapan urang teh geura sok ipakean meunang batur korsi, meunang batur lomari, meunang batur kenteng, meunang batur sagala rupa kapaku-paku amuing. Numawi di dieu habluminanas teh ujar. Antara urang jeung nu kumaha we ulah mentangkeun kangewa ka batur, pentangkeun welas asih kagungan Allah. Nya. Kadeudeuh jeung kanyaah tingali tu manuk. Manuk di mana nogna geus megar, eta anakna dihuapan ku manehna dititah ku saha eta manuk. Tapi kasang tukangna di dinya aya Rohman Rohim ucu. Aya robuna hartina teh pangurus. Tah nepi ka kitu ulas asih pangeran ujang. Nu matak beuki dieu kudu beuki ebreh, beuki nyata. Ulah aya hijab, ulah loba hijab. Cing ebreh kanyaah ka ulas asih pangeran ka urang tina sagala rupana. Sabab ieu jajadian anu aya di alam dunya ieu teh eueuh nu teu mangpaat. Eueuh nu teu mangpaat. Nyaucu. Sok. Asal urangna daek mikir jadi duit nanaon oge. Gerepek itu di mana aya doma keur ngising, entong ditempo kotor ngisingna. Kumpulkeun siti doma teh. Panahna mah komo pan dibutuhkeun pupuk organik teh nya, Cuk. Moal rugi eta Pa Haji Rono. Pa Haji Rono dugi ka majeng usahana. Katai-tai hayam pan dibeuli. Tuh. Keur kamajuan urang sararea. Eueuh anu teu mangpaat, Cuk. Asal urangna mikir. Nya, Cuk. Mudah-mudahan ieu pangeusi nagara teh saur sepuh kapungkur mah nya eta anu ngeusianana teh cing budak angon. Ai budak angon teh hartina budak teh pan lain budak bebenyit. Ai budak teh jalma anu pinuh ku pengabdian abid. Ai ngaran-ngaran pinuh ku pengabdian mah pan moal jauh tina pitulung nya, Cuk. Hartina ka angon teh nya eta bisa ngangon dirina, bisa ngangon hawa nafsuna. Cing bisa milih mana nu bener mana anu salah. Urang ngahiji deui ngamumule ieu tanah urang, daerah urang nya, Cuk. Cing sareundeuk saiga ciri demokrasi. Nu eleh kudu lapang dada, nu meunang ulah nepak dada teh. Ha? Nya, Cuk. Urang balik deui kana welas asih, naon sili asah, sili asih, sili asuh teh. Back to basic. Ya? Cing atuh ua menta lagu, Cuk. Ha? Sayogi. Sadia. Sayogi. Oh, syukur. Dulu itu ujang. Aidaek nyaring puting mah itu rejeki nepi ka rantui kitu. Paingan eta dawuhan pangeran. Lamun cicing dina tugas kami salilana, cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi, ngabijilkeun ti bumi. Geuning itu rantui di luhur ucu. Anu tadina jadi dihandap. Ai daek nyaring peuting mah ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang. Rezeki teh. Tak ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang sa niat-niate, gampang sa polah-polahe, gampang sa karep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing batara. Ya ujang. Ho. Mudah-mudahan we atuh ieu bapa hajatna sakulawargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore, gampang ibadahna ya ujang. Oh, kurang kalih na cing soleh.
1: Amin.
0: Jazakallahu khairan nasiro itu rejeki lecu. Tangtuna ku uwa meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Numatak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar, ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah wakap peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saat sana rengse nabuh ulah wakapureum. Tak kitu. Cing inget we kana kewajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta idangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Heeh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Da nu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh ngadunga heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga beusi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar.

0: tabungan bisi da umur mah teu nyaho teh kadang-kadang bisi dicabut keur sare urang. Hah? Kitu nu mah tak bebeja pasrahkeun heula da urang mah teu boga naon-naon cuk. Diri sasampiran awak sasampayan teh nyangakeun kana kagunganna. Syariatna urang dek sare teh nyaeta nulakan panto jeung dan janela tah. Memeh paeh oge pe geura tulakan heula eta panon ceuli sungut. Heh. Kumaha nulakan eta panon, nulakan irung nyaeta ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyeuna. Ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Ya cu. Ulah saomong-omongna. Ulah sateungeut-teungeutna, ulah sasiku-sikuna. Nu mata kening memeh salat diayakeun heula abdas, ngumah leungeun sasamet siku. Ngumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumasa aya beungeutan. Nu mata jelema lamun tara ngumah beungeut teh hartina eta teh jelema eueuh. Atawa kandel kulit. Tah kitu ya meureun. Ya cu. Jang, cing, itu uwa lagu jang. Oh iya kamu rangkali uwa tadi ngedoakin ayo doa uwa mabiasa sok dibarengan ku haluang nitip asih teh sok dibarengan ku hariring sok aja ujang laguna anu ayah patula patali sarang merdeka na negara urang apan sewa siwi siliwangi bahwa teh sok diurang ma
1: uang siliwangi
0: ha? Tegning lagu sejarah ujang
2: cai kopi kopi cai cai Mang Adam
0: ya kumanehna dagingna ku abdi huluna nu bogana mangarep-ngarep we bisa maneh nemakna tiasa ti Eyang Atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lihat di ditu nemakna sae sok aja gerasa sela jeung denawa-denawa rasakeun

killing. No, I love. Iya Bambang Sumantri. Dia. Si Jing Raden, Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh. Iya. Aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi. Halah. Modar ku aing buta kitu mah tinggal ikeun.

0: Tau yang syarikan siya. Hari aing gagal teh.
1: Manera ngetan sedatang hidup.
0: Tah gitu. Mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge.
1: Oh, ada naon ge kudu belajar. Heh? Belajar latihan.
0: Nu matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola.
1: Oh, sarakola ulah bodo mun akang.
0: Heuh. Sambungkeun antara teori jeung otodidak.
1: Nyata eta pengalaman.
0: Heh?
1: Oh, pengalaman.
0: Heuh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh.
1: Forma jeung pengalaman.
0: Kitu. Lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek. Ngan gagal jeung gagal hirup teh. Heuh.
1: Ah, tuh lah uyuhan sakola genteu.
0: Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola genteu.
2: Akan mengeruyuh.
0: Tapi dia akan ngeruyuh ya gini.
1: Jeung panggilan akan teh.
3: Wah, batur iaan dulu. Naon-naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing syaririt gitu. Alah, ya Allah.
0: Ngajir ke si babak saya ke si diuk. Kata teh tarik naon, tarik kumang. Eta teh aya terasna tarik eta teh. Dina tarik kumang teh jadi tarik riseun.
4: Hidup selang-selangan lepas dina sabeng getar. Moal panggih bajanun kasenangan.
3: Kaget ku nerakan dengan

0: Gusti, Gusti Senopati, kumaha bejana kumaha?
1: Gorlok urang ah.
0: Kula nuala dia balat tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Gusti, Gusti Senopati, kumaha bejana kumaha? Kula nuala dia balat tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah da lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Eta teh jelema kerdil teh teu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud, da araraneh atuh abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil, manusia mode kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah caina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana ku pangeran teh. Nah, manehna tempi ka tengarti kitu. Kacida teuing eta mah. Eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede dileutik-leutikeun disebutna bonsai alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaes atuh nu kitu teh geuning kagila-gila keuding eta nya nurut nya ngamuk anu katingali ku maneh sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas. Bapakna saduka, saduka bapakna duka sanes kulan Gusti. Jadi ngalawan, ngalawan. Tapi hebat eta. Anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayanya ditodong. Atuh naha lain digabrug panah Gusti sarareukeut. Sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Raja Pati kulan Gusti ulah aya korban. Mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot. Neugdreuk kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanusia urang. Kurang ajar. Entong tong make jeung narica kasep narima naon nyarita kasep. Jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena. Aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena. Model abdi. Maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut. Ya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti.
2: Maneh teu moji.
0: Tadi nama aing ge hayang ditaksir ku dunungan. Maksud teh tapi da kumaha cumurena geus ge nasibna.
3: Beda-beda. Tapi tetap Indonesia.
0: Beda tak tukang alok teh orang Indonesia.
2: Betul, orang Indonesia bukan orang Timur.
0: Aksara Indonesia teh.
2: Kawan kulan.
0: Sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e.
2: O u na teh.
0: Grepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara.
2: Aksara.
0: Huruf. Oh, 9 huruf.
2: 9 huruf.
0: 1 I.
2: 1 tah. 2.
0: 2 N.
2: 3.
0: 3 D.
2: 4.
0: 4 O.
2: 5.
0: 5 N
2: 6
0: 6 E
2: 7
0: 7 S
2: 8
0: 8 I
2: yang paling tungtung 9
0: yang akhir 9 A.
2: A betul 9 huruf
0: ya yeah.
2: Yang ada blok
1: yang paling tungtung
0: Wali juga yang ada hanya di Indonesia.
4: Di Indonesia.
0: Sembilan.
4: Sembilan. Apa sembilan wali?
0: Wali Songo.
4: Wali Songo ke-10
0: tuh.
4: Benar. Wali Salapan.
0: Jadi dunia ini dibagi dua.
4: Apa artinya dibagi dua?
0: Barat dan timur.
4: Kalau di barat apa?
0: Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka.
4: Apa artinya boneka dong?
0: Disingkat boneka itu jadi BNK.
4: Ari bekna.
0: Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus.
4: Kudus itu boneka betul. Kalau di timur?
0: Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang.
4: Wayang. Apa artinya?
0: Wa itu angka 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka.
4: Yang?
0: Hanacaraka datasyawa. Itu 9 wa.
4: Wah betul.
0: 9. Ya.
4: Betul.
0: Makanya wayang itu wujudnya 9.
4: Ya 9 mana saja 9 teh?
0: Tangan wayang sebelah 3 potong.
4: 3.
0: Yang sebelah 3 potong jadi 6.
4: 6.
0: 7 kepala.
4: 7 kepala.
0: 8 badan.
4: Ya.
0: 9 di bawah. Gilir-gilir kepala. 10 hidup.
4: Hidup.
0: Dihidupkan dengan dalangnya.
4: Iya, jadi.
0: Tuh kan?
4: Betul mau ada.
0: Ada jadi mengandung filosofi yang tinggi disebut wes seni adiluhung.
4: Adiluhung.
0: He?
4: Seni yang paling.
0: Tapi kitu oge anu resep, anu teu resep mah keu nae da eta mah soal selera.
4: Heeh. Soal resep masing-masing.
0: Iya. Aduh. Aya jelema cenah salapan urang.
4: Salapan boa-boa mo.
0: Ye ningang di salapan ye. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa naha eta jelema di mana?
4: Oh, sae kedah bulan.
0: Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut.
4: Akut
0: kasuhunan.
4: Naon akut?
0: Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang.
4: Bisi jati
0: kasilih kujunti.
4: Ya.
0: Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Aye budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung nge budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok. Inna udzubillah sumana udzubillah bangsa urang.
4: Bisi kurungna titiran manuhna.
0: Heeh, kitu. Loba teteh kajadian kitu teh aing kurungna manuk titiran, aing manukna di jero na bueuk.
4: Bueuk atawa uncuing
0: mah. Tuh.
4: Di jero mah.
0: Iya. Aing kandang, kandang maung ari eusina ti kuda. Ha eta nu salah pisan mah. Genahnya seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge geuning loba keneh nu ngareuna loba keneh kadaharan-kadaharan anu ngandung giji jeung obat.
4: Obat nya malah bisa dipake ramuan di urang teh.
0: Bisa dipake ramuan. Kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah Batur ti Batur jadi obat balik deui ka urang
4: bari mahal eta umum
0: bari mahal
4: umum mikir di urang teh lain naon mah
0: contona cangkudu.
4: Cangkudu
0: ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asyak teh eta teh obat darah ti tinggi
4: darah tinggi
0: pikeun nurunkeun tensi darah.
4: Tensi darah bener.
0: Ha?
4: Benar.
0: Itu buah cangkudu.
4: Koneng gede, koneng tebal.
0: Koneng gede. Kenapa? Bawang bodas teh eta teh antibiotik teteh.
4: Biotik.
0: Oh, antibiotik. Oh.
4: Kumis-kumis uce di urang mah daya guna.
0: Tuh. Kumis uce. Ai ucing. Heeh.
4: Oh,
0: nya.
4: Ubah teteh.
0: kadu picung kupak nangka malaka cerme jenggerdog anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok di baledogan buahna sawo walana ayeuna mah gunung parantos gundul pasir parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih
4: satu hari
0: itu dari pohon-pohonan.
4: Betul.
0: Padahal kalau lestari lagi
4: enak, bro.
0: Wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh.
4: Betul, enak.
0: Bisa kan? Kita ini orang kaya kata Ebit gitu sih, teteh nubahulah teteh tongkat kayu jadi tanaman teteh.
4: Oh, tapi kus plus.
0: Saya kus plus, taeta.
4: Bukan laut.
0: Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan, kanya kolam susu.
4: Benar.
0: Kata-katanya.
4: Kolam dan jala.
0: Ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk Ebit teh mah cobalah. Tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang.
4: Ya, alam tidak mau bersahabat.
0: Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit.
4: Ya. Mangga atuh au au au.
0: Aya mangkeluh cina aya manusia salapan urang. Ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngadon ngebabakan. Awas ya. Saba beda bangsa bising, mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani. Atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunana nagara Pringgandani.
4: Pahakulan
0: waspada permana tinggal.
4: Aeta.
0: Bisi aya nu nyulunupkeun barang nu terlarang. Utamana nyaeta teroran ti. Jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom. Kahiji, kadua ne. Diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani.
4: Leres.
0: Wayahna hindarkeun tina bahaya narkoba. Obat-obat terlarang. Sabab ari pemuda teh tulang tonggong nagara. Anu keur meujeuhna bela kasenteng tanagana. Sebab satu, jikalau
4: apa?
0: Terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba, satu
4: apa?
0: Bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas.
4: Betul. Hari ketiga.
0: Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan.
4: Betul.
0: Sebab satu,
4: jikalau apa?
0: Terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba. Satu
4: apa?
0: Bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh katiluna nyaeta bakal leungit rasa sili asah, sili asuh, sili asih.
4: Leungit
0: nu matak nagara ngateumeunangkeun, agama ngaharamkeun.
4: Tah eta dicarek.
0: Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, jeung wawasan lingkungan pinuh.
1: Nah,
0: itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa.
1: Makanya waspada.
0: Dan jangan lupa,
1: apa dong?
0: Sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokote hiji budak anugus dulurna lapur baraya na teu aya indungna eueuh bapana korban. Wek atuh geura syarolat hajat ka jah euy ai di imah teh. Isyaroh urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asana. Mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu halo di alam barjahna.
1: Amin.
0: Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga nagara cing introspeksi, cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia.
1: Pola-pola manusia.
0: Pola-pola manusia.

0: Aduh, liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda.
1: Ada apa
2: dengan gigi tua?
0: Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan gigi nihan.
3: Dengan kukurilingan
0: yang harus. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang.
1: Nah, makan udang.
0: Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Marukana meureun dina tongong aing aya nomer.
1: Padahal
0: puguna tongong aing mah aya cungcungan.
4: Sampurasun satria.
5: Saya.
4: Loh, wilujeng tepang belanja, Don.
6: Ulah kaget manusia.
5: Ulu-ulu toke.
6: Ngomong toke, goblok. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Alah.
1: Sopan.
6: Agama naon mani?
5: Eh?
6: Mani agama naon?
5: Islam.
6: Aduh, sami atuh sareng abdi punten ah.
1: Sami-sami saaliran di
6: Jawa. Ari itu anu cukang.
5: Abdi.
6: Ya.
5: Sami Islam.
6: Geuning teu nyana kencleng.
5: Teu datos-atos masjidna.
6: Di masjid naon?
5: Abdi.
6: Ya.
5: Di Masjid Al Barokah.
6: Ari itu.
5: Abdi. Di Masjid Istiqomah.
6: Ayo mah.
5: Al Barokah.
6: Ayo itu.
5: Al Istiqomah. Ari anjeun di masjid naon?
6: Di Masjid Al Hasan Angis. Aduh.
5: Ayo eta makhluk nu kitu nya. Jiga hileud peuteuy nya. Hei, hileud peuteuy, hileud enteh ning gede huluna teh.
1: Teh nya mah sok naplok.
5: Aduh.
6: Alhamdulillah bisa dipangihkeun di leuweung jeung jelema model kieu.
1: Hai kasep. Awas kasep.
4: Bade tumaros duh ieu teh. Sa. Ngaran kaula?
7: Laras.
4: Gubar Jadenta.
7: Gubar Jadenta. Dupi itu?
6: Ah, sahwe kumadinya. Wing mah bebas. Bebas nama saya mah siapa aja.
1: Siapa yang sebut teh?
5: Lain muni manja gitu itu.
1: Ngomong budakeun ya,
5: Kang. Alah, eta buuk teh jadi salamar-lamar acan.
1: Kumis gomplok.
5: Lain teu jadi kumis gomplok kumaha lamun nu ngahareureuyan mangkaninya euy. Rudak ayeuna mah muni balalangor.
1: Balalangor.
5: Aya nu aneh-aneh teh geuning sok diheureuyan. Dugule eta budak dugul kudu diteke.
6: Kasaha teh teh euy? Kasaha teh teh euy? Oi.
5: Ya kana dugul.
6: Oh, kada ah beli kana sanes. Kada bilih kanu jabrik.
5: Tobat. Amit-amit jabang bayi aka daek boga anak itu teu kada rayang teuing. Ingat ka Haji Udung gitu ta. Haji Enih we di Jatiwangi Om Doglet.
4: Di nagara parang gubarja
7: maksad
4: bade tumaros
7: naon
4: manawi uninga anu ngaran Pandu Dewanata cenah bejana tapa diri bener
5: wah piributeun deui ye bapa dewek kula cenah nyahuun sowakan
1: aja cita nyumput
5: kajeng cenah nyumput teh kicu. Sekolah teuing kepada kieu.
1: Kamarian soal.
7: Maksudna anjeun milarian Pandu teh
4: Aya we, aya maksud jeung tujuan. Ari anjeun saha?
7: Pilih salira teh acan uninga tah kaula teh adina Pandu Dewanata. Anu ngaran Widura.
6: Widura. Aya lagu na Widura weh.
4: Naon? Kumaha?
6: Widuri. Elok pagi kan rempuy.
4: Aduh, ampun.
3: Widuri atuh teh mun.
4: Widuri atuh teh lain Widura. Aduh.
6: Aya tahun lucu kan?
4: Cepot.
6: Atuh sok dikepung nu eta mah geningan kamari di alun-alun copet, copet.
4: Eta mah copet, kuring mah cepot.
6: Naon bedana jeung copet?
3: Jauh.
4: Beda.
6: Kopi kumaha ka wabah ro?
4: Maru, panaing teh popotongan si Sarkoneng.
6: Ari itu anu tukang
4: dawala.
6: Atuh pamuk itu mah pangenceng dawala teh hartosna teh dagang.
4: Dawala da dagang nya terus
6: wa waluh.
4: Waluh ailana
6: lalaunan ngarayapna. Aduh.
4: Toba.
3: Ayang.
4: Nya kapi kumaha ka si Tipeng?
6: Busu.
4: Maksudna naon ya? Raja kaula. Kagungan rama.
7: Raja anjeun teh saha gubarja sakti?
4: Ai kitu kagungan rama-rama na teh maot. Mangsana pikeun malas patinya nemutkeun beja tilu barang dipercaya. Eta Pandu Dewanata cenah bejana keur tatapa di dieu. Di mana kuaing dikipaehan?
5: Buru-buru piheulaan ka nyamanya dunungan kudu ripuh. Tenang acuda. Tenang dawala.
3: Ulah rurusuhan dina.
4: Anjeun Widura naon?
7: Memeh Kakang Prabu Pandu Dewanata sok sing hareupan heula kaula Widura. Sok perang-perang kiri gamana perang teh mana?
3: Kiri gamana?
7: Kiri gamana perang Sabda Sri Gunung?
3: Toya
7: gamana perang Sabda Sri Jara?
3: Nempat
7: dan nempat da Joka Permana anak menak tunggal anak menak. Urang paraya kelesapuk pulang tatu adu tulah pertiga.
5: Aya kitu satria teh.
7: Teu kagok ngomong teh. Tat tat tat tat tat tat tat tat. Ba bla bla bla bla bla bla bla.
5: Penyiar. Aduh. Lamun dewek gancang kitu mah puguh dengekeunana.
6: Bisi dek perang di luhur gunung.
5: Bisa kitu.
6: Wah, kaburu pae atuh capek teuing nanya. Bisi perang di jero cai.
5: Kuat kira-kirana.
6: Papan pararaeh duanana. Bisi rek di jero keni.
5: Abus moal.
6: Ya meureunan ai ngadu jangkrik mah bisa we abuy. Iye.
4: Itu. Ayo dinu lega siap pada pada ku aya pinana.
3: Ya ka hareup we.
6: Ka dieu.
3: Ka kupayan.
6: Ka dieu.
5: Sampai. Sing lawan ka nya. Aduh bonsai.
6: Kira-kira nawanian kai?
5: Ya,
4: kunjungilah, berduyun-duyunlah. Malam ini akan dihibur patutunggalan, berkelahi antara hileud enteh jeung hileud sinanangkeup. Upami teu nonton haneuh menyesa merengka dikarcis
3: sabaraha
4: orang tua 5.000 anak-anak 10.000 kenapa cenah bu mahal anak karena anak itu bisa jadi besar
7: kalau orang tua sebentar lagi mati.
6: Sok sia wanyeun.
7: Sok temu anjing kah?
6: Nah, syukur. Tak ieu naon tah? Lihat ini apa?
7: Aduh. Mawa celurit. Mawa serulit. Serulit?
6: Syok, lain jidar, serulit. Hah? Berani kagak?
7: Saya beranilah. Ayo, biarpun saya tidak bawa apa-apa, coba kita berkelahi di sini, berantem di sini. Siapa yang kalah, siapa yang menang?
6: Jangan begitu. Jangan sampai sapisik. Itu memalukan, itu kerdil. Tidak diperbolehkan kita. Ciptakanlah situasi aman di sini. Damai.
7: Kan lu yang ngajakan?
6: Bukan, kamu berani enggak?
7: Ya berani.
6: Bukan berani berkelahi, saya mau menjual ini.
7: Waduh. Goblok itu.
6: Mau menjual ini, nenek saya sekarang lagi sakit. Saya harus menjaga di sana, saya tidak punya uang untuk beli rokok. Berani kagak?
7: Berapa duit tuh?
6: Berapa aja dong.
7: Takut.
6: Takut apa?
7: Takut ini serulit palsu.
6: Wah, kamu cuer.
7: Cuer tenaon.
6: Kamu kampungan. Suwer itu kan ada lagunya, suwer ora-ora jamu.
7: Gue tau suwer, bergung.
6: Ini emang itu ngerti.
7: Sabaraha.
6: Bayah, 200 ribu.
7: Terlalu mahal, acuh. Kamu punya bapak?
6: Punya.
7: Cak.
6: Namanya Dedi Halimi.
7: Oh, iya teh si Ana muridnya. Ditato mana?
6: Hah?
7: Ditato mana?
6: Tato mah pengarang lagu.
7: Saha?
6: Tato es ini.
7: Nano, teman. Nano es. Aduh, ampun.
6: Dananya berapa?
7: Dana setia.
6: Wah, cuaca mau guys kawin.
7: Hah? Takut ah, takut kagak itu ah. Takut tidak syukur. Tajam itu enggak.
6: Wah, kamu kagak percaya kepada saya?
7: Ya.
6: Coba lihat, ini tajam sekali. Coba lihat tuh. Allahu Akbar. Allah. Sampaikanlah kepada orang tua saya, maafin saya.
2: Mati sih. Dalam cerita pewayangan, Cepot adalah anak tertua dari Semar, tokoh punakawan yang dihormati sebagai penasihat para ksatria. Namun, jangan salah sangka teman-teman. Meskipun terlihat lucu dan kerap membuat kita tertawa, Cepot sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam. Ia adalah simbol kebijaksanaan rakyat kecil yang sering diremehkan, tetapi memiliki pandangan hidup yang tajam dan mendalam.
8: Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi.
9: Nuka mabi langin ngungkap nuka pelat.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Yuk, isi akhir pekanmu dengan hal seru di Multatuli Weekend. Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia bagian Barat. Menyajikan dunia anak, remaja, serta segmen literatur Multatuli yang membahas rekomendasi buku dan film menarik. Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solutif. Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.

0: 101.4 FM.
1: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 101.4 FM. Lebak banget.
2: Gimana semua persiapan? Beres semua kan? Materi presentasi?
3: Clear, Bu.
2: Materi buat peserta?
3: Sudah, Bu.
2: Format berita acara?
3: Sudah, Bu. Cuma spanduk yang belum.
2: Apa? Masuk ke ruangan saya sekarang.
4: Tenang, Bos. Untuk urusan spanduk, serahkan saja ke Ajun Print. Percetakan spanduk murah dan berkualitas. Di Ajun Print, bukan cuma spanduk, tapi juga melayani pembuatan kaos, jersey, lanyard, dan bendera. Udah gitu, mau bikin satu piece juga tetap dilayani loh. Informasi order, hubungi 085-718-55-5564 atau datang saja langsung ke Jalan Siliwangi, Kampung Jaura, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
5: Ajun Print buka setiap hari.
4: Ajun Print, selalu ngeprint.

Setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Mereka juga berhak memperoleh identitas, pendidikan, layanan kesehatan, pengasuhan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2026, penduduk Indonesia berusia 0 sampai 19 tahun mencapai sekitar 88,8 juta jiwa. Besarnya populasi generasi muda ini menjadi pengingat bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama demi mewujudkan generasi Indonesia yang berkualitas. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, negara mengatur berbagai hak yang wajib dipenuhi bagi setiap anak. Mari bersama menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak. Karena ketika hak anak-anak terpenuhi, kita sedang menyiapkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wih, baru nih motor. Mau di event di mana lu?
1: Ada lah, keren kan? Biar kelihatan estetik.
0: Eh buset, modif sih modif. Gak sampai bikin plat nomor modifan juga kali. Malah bikin plat nomor lu susah dibaca.
2: Sahabat Multatuli pernah melihat kendaraan dengan plat nomor yang sulit dibaca. Plat nomor kendaraan bukan sekedar angka dan huruf yang menempel di bagian depan dan belakang kendaraan ya. Plat nomor atau tanda nomor kendaraan bermotor merupakan identitas resmi kendaraan yang wajib terpasang dan terlihat jelas. Jadi, jangan sembarangan mengubah, menutup, melipat, mengecat, atau memodifikasi plat nomor kendaraan. Plat nomor yang tidak sesuai ketentuan atau sulit dibaca dapat menyulitkan proses identifikasi kendaraan dan berpotensi menimbulkan masalah saat pemeriksaan maupun penegakan hukum lalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Nak, yuk bangun yuk. Bentar lagi kan sekolah.
2: Iya, Ma. Pa, kok paginya dingin banget ya?
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan udara terasa lebih dingin dari biasanya, terutama pada malam hingga pagi hari? Kondisi ini dikenal sebagai fenomena bedidding, yaitu penurunan suhu udara yang umum terjadi pada musim kemarau. Meski merupakan fenomena alam yang normal, bedidding dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan seperti flu, batuk, masuk angin, hingga memperburuk penyakit pernapasan, terutama pada anak-anak, lansia, dan kelompok rentan. Mari, lindungi diri dengan mengenakan pakaian hangat saat beraktivitas di pagi atau malam hari, memperbanyak minum air putih, mengkonsumsi makanan bergizi, beristirahat yang cukup, dan tetap menjaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Yuk! Kenali fenomenanya, lakukan pencegahannya, dan tetap jaga kondisi tubuh agar selalu sehat dan bugar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Sahabat Multatuli, BPJS PBI kamu nonaktif. Tenang, masih bisa diaktifin lagi kok. Banyak masyarakat mendadak panik ketika mendapati BPJS Kesehatan PBI nonaktif saat akan berobat. Padahal, penonaktifan ini bukan berarti bantuan dicabut sepenuhnya. Pemerintah melakukan pembaruan data agar bantuan lebih tepat sasaran, di mana penerima bantuan benar-benar berasal dari kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin. Jika memenuhi syarat, kamu bisa reaktivasi BPJS Kesehatan PBI. Caranya, minta surat keterangan berobat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Lapor ke dinas sosial setempat, kemudian data peserta akan diverifikasi oleh Dinsos dan diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI akan diaktifkan kembali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Le Bas Crew. Mulai harimu dengan semangat.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Pernah mendengar istilah desil? Desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Dalam penyaluran berbagai program perlindungan sosial, data yang akurat sangat penting agar bantuan dan program pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Desil terbagi menjadi 10 kelompok. Semakin kecil angka desil, menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. Desil 1, kelompok sangat miskin, 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah. Desil 2, kelompok miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Desil 5, kelompok pas-pasan. Ini adalah batas bawah kelompok menengah. Desil 6 sampai 10, kelompok menengah ke atas. Ini adalah masyarakat yang dinilai sudah mandiri secara ekonomi dan tidak menjadi prioritas penerima bantuan. Desil Kemensos. Kenali datanya, pastikan kebenarannya, bersama wujudkan bantuan tepat sasaran.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Paket.
4: Hah?
3: Paket atas nama Nona. Kami mengirimkan surat tilang dari Polres. Mohon dicek dulu, Ibu.
4: Pelanggan yang terhormat, pelanggar atas nama Nona melanggar aturan di jalan. Hah?
5: Nona!
6: Sahabat Multatuli, hati-hati berkendara. Sekarang, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement, yaitu sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik. Melanggar lampu merah, tidak memakai helm, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya, bisa terekam kamera ETLE lo, karena pelanggaran yang terekam kamera dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Pemilik kendaraan dapat menerima surat konfirmasi atau pemberitahuan tilang melalui alamat yang terdaftar di KTP. Jadi jangan kaget kalau surat tilang datang ke rumah. Ingat, selalu tertib di jalan, selamat sampai tujuan. Jangan sampai pelanggaran terekam dan surat tilang datang ke rumah kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
8: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
9: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
7: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
9: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
7: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.